0: tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Balik lagi teman Pro 2.
1: Yeay, masih barengan suami kita berdua ya, iya. Lun dan juga Rido.
0: Udah jam 8 nih kak, gak ada kegiatan mau sarapan kayak gitu. Aduh. Teman Pro 2 ada yang udah sarapan belum?
1: Kalau aku tipenya yang nyarap mulu sih, zuzur. Zuzur.
0: Ya ini aku, hormon stresku ya sepertinya sudah mulai naik nih, makanya tadi aku marah-marah nih.
1: Kenapa ya?
0: Sama PA-nya sama penyiar utamanya.
1: Yun, sabar-sabar kita berdua ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu nanti dengar kabar tentang kami, Rido lah ya yang bertingkah. Dia yang jadi monsternya hari ini.
0: Aku lapar.
1: Habis ini makan dong, bentar lagi beres kok kita, bentar lagi ya. Namanya juga ABG ya teman Pro 2, malu-malu aja. Masih mending loh aku bilang ABG gak kayak-kayak dong. Dia udah mukanya kayak
0: gitu loh. Jangan, jangan dibahas.
1: Kamu emang ada punya cucu?
0: Nggak, nanti aja.
1: Kan ada kan pohon keluarga tuh yang kayak gitu.
0: Ada.
1: Oh kamu ada?
0: Ada.
1: Oh kayak Rido. Aneh banget rasanya.
0: Kak, kak, back to topic dulu gak sih kak?
1: Yaudah, iya boleh.
0: Nih, tadi kita udah bahas tentang dari sisi kafe-kafe unik.
1: Yang jajannya ya.
0: Iya, tentang jajannya nih. Kamu suka nongkrong kafe berapa lama nih? Kayak aku tadi bilang
1: 10 jam.
0: Enggak dong, kelamaan tuh. Emang rumah.
1: Di rumah mah tiap hari ya.
0: Iya. Kayak misalnya aku 3 jam. Tadi kalau berapa kak?
1: Aku 2 jam doang maksimal.
0: Nah 2 jam doang nih. Mm-mm. Nah dari sisi pemilik kafe ini gimana sih teman Pro 2? Kayak dia ngeliat ini orang kok gak pulang-pulang ya?
1: Iya, karena kalau kita bayangin ya, F&B itu kan mereka dapat duit dari kita yang jajan-jajan.
0: Iya
1: what
0: betul.
1: What if kalau misalnya mejanya full melulu, emang kita mau buat jajan lagi ke situ? Ya kalau take away ya udah gitu,
0: iya,
1: kan ya beda.
0: Away,
1: tapi kan kadang kita kalau ke kafe tuh pengen dapat suasana santuy ketemu sama orang-orang.
0: Iya.
1: And turns out emang dari ada satu survei dari StatsMe namanya nunjukin kalau 75,56% Gen Z di Indonesia tuh emang lebih suka milih kafe buat jadi tempat bersosialisasi sama nugas dibandingin sama tempat lain. Tapi ya jadi masalahnya tuh teman Pro 2, gara-gara pelanggan ini doyan banget nongkrong lama-lama.
0: Iya betul kak, misalnya nongkrong lama-lama gitu. Kadang dilihat, ini orang beli satu tapi nongkrong 10 jam, 12 jam. Tapi ya kalau misalnya kayak 10 jam tuh kayak kebangetan deh. Kayak minimal 5 jam, ini beli satu. Kalau misalnya aku sendiri ya kak, misalnya dari aku sendiri kayak misalnya beli satu terus nongkrong gitu. Aku ada rasa gak enak kayak, ini aku beli satu doang nih. Aduh.
1: Lucu.
0: Iya beli satu doang terus kayak teman-teman masih pada nongkrong. Pulang ah.
1: Tapi apa sih yang bikin teman-temanmu tuh jadi doyan nongkrong lama gitu?
0: Ya karena suasana baru, terus kayak ngumpul di tempat yang kayak tadi kakak bilang, kalau misalnya kita take away, ya apa suasana barunya gitu. Terus misalnya kalau misalnya kita di sana kan suasana baru, terus ada bisa kita beli jajanan minumannya gitu
1: dan
0: kak.
1: Dan juga comfy sih menurut aku ya, teman Pro 2 ya. Karena kalau udah nyaman kayak gini kita tuh jadinya suka lupa kalau emang kita ini lagi di luar. Mm-mm. Dan ada juga beberapa masalah ya dari website yang kita lagi baca sekarang di Tantri ID teman Pro 2. Katanya kayak gini, karena mungkin kita tuh gak punya aturan tentang penggunaan meja. Jadi case-nya tuh kayak gini, misalnya di bagian depan itu emang fokusnya buat orang yang pengen nongki, terus dia tuh ada workspace-nya sendiri, ya udah orang-orang yang emang pengen stay lama di ono, jadinya udah ada, kita udah kebaca flow-nya, kapan si A, B, C bakal cabut, kapan yang A dan B, C yang lainnya lagi tuh bakal stay.
0: Mungkin kalau kasusnya itu jadi kayak gini dong, apa?
1: Apa-apa?
0: Misalnya kan udah disediain dua tempat nih, ada yang buat nongkrong, ada yang buat workspace. Kadang mungkin yang apa? Yang nongkrongnya belum pulang, yang workspace udah pulang duluan. Kan itu yang harusnya yang berharap ini orang bakal stay lama nih karena ngerjain tugas atau kerjaan. Tiba-tiba dia pulang duluan, yang ini masih di sini nih.
1: Dan pas nugas itu kan kita ngincarnya wifi ya.
0: Iya betul.
1: Aku tuh pernah datang di beberapa kafe yang dia tuh cuma, aku nggak tahu tapi kadang tuh wifi-nya jadi down setelah kita beberapa jam di situ kayak 1-3 jam.
0: Ya ada gitu ya kak?
1: Orang itu udah gak rame gitu loh, tetap gak rame, tetap sama gitu jumlahnya. Cuma tetap teman Pro 2 wifi-nya itu jadinya menurun kekuatannya. Dan kita tuh gak dibolehin untuk ngakses aplikasi-aplikasi tertentu. Kayaknya di kafe yang terakhir kali aku datangin, kita tuh gak bisa buka TikTok sama Instagram di situ.
0: Oh ada gitu ya?
1: Iya, jadi kita cuma bisa ngakses Google doang, search engine lainnya, udah cukup. Medsos dia tuh gak terlalu gimana-gimana. Buka sih kebuka gitu ya. Cuma emang gambarnya gak kelihatan atau videonya gak keload. Jadi ujung-ujungnya teman Pro 2 kita gak nyaman di situ.
0: Makanya cepet pulang biar rasanya bisa kencang lagi.
1: Iya ini juga gitu, ini juga sebenarnya katanya sih emang jadi bagian dari strategi pemilik kafe gitu. Supaya operasionalnya itu biayanya gak ngebengkak banget. Masalahnya kayak gini, WiFi itu mungkin emang per bulan ada kuota yang harus kita bayarin ya.
0: Betul, apalagi dengan tempat yang sebesar itu dan pengunjung yang sebanyak itu.
1: Nah, case-nya tuh justru gara-gara satu orang cuma pesan satu menu untuk dia stay di situ 6 jam, yang mungkin dia itu bisa dapat 50 ribu, ibaratnya bisa dapat 100 ribu lah ya dalam sehari. Cuma gara-gara ini satu orang gak move dan orang lain jadi ogah kesana, jadi cuma dapat 20 ribu.
0: Nah, kan harusnya kayak gitu malah dalam tanda kutip merugikan pemilik kafe,
1: teman-teman. Nah, dan operasional tuh kan harus jalan terus ya, ngegaji baristanya, waitersnya. Tapi ternyata penjualan kita hasilnya segitu-gitu mulu.
0: Kan juga ada orang itu berpikir kayak gini, Kak. Dia kayak, ya kan kita bayar di sini.
1: Waduh, ini mah namanya pelanggan adalah raja ya.
0: Tapi penjual yang dewa ya.
1: Galak banget.
0: Maaf, teman-teman.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: BTW tadi udah ngomel-ngomel kitanya teman pro 2. Sekarang aku pengen ya. Ini aku tuh baru sadar kafe kita tuh makin banyak jenisnya.
1: Betul banget teman Prodo, makin banyak jenisnya, makin warna-warni.
0: Kalau dulu kan kita tanya kafe ya udah sih buat jajan kopi, buat nongki cukup. Tapi sekarang teman Prodo ada beberapa kafe yang menurut Lun ini kamu wajib bisa bedain. First dari aku ada co-working space. Jadi kafe co-working space ini tipenya yang punya banyak kursi, punya banyak meja, tapi mejanya tuh kayak kursinya satu, paham gak sih? Ya emang dia memang fokus buat orang-orang yang pengen ngerjain sesuatu aja.
1: Nah, kalau kerja diem tuh di situ.
0: Nah, benar. Dan dia tuh juga punya kayak ruangan khusus. Ruangan khusus untuk kamu tuh bisa sewa itu ruangan untuk meeting.
1: Oh, ada gitu ya, Kak?
0: Ada.
1: Aku baru tahu tuh yang kayak gitu, ada. Yang ada ruangan meetingnya.
0: Ada, Kak, walaupun gak dalam bentuk ruangan, ada juga yang dia tuh kayak dikasihin sekat gitu loh, teman Pro 2.
1: Oh,
0: dan
1: iya,
0: itu
1: iya.
0: Emang tempat yang kursi dan mejanya tuh lebih banyak.
1: Atau bisa dibilang kayak kayak satu ruangan itu termasuk VIP gak sih, Kak?
0: Bisa jadi. Bisa itu jadi. Pokoknya ruangan yang kita harus ada minimal belinya gitu biasanya.
1: Oh.
0: Kalau misalnya dia gitu. Gak ada biaya sewanya ya, itu ada minimal berapa kamu belanjanya.
1: Nah, pasti banyak banget kalau mau beli di situ tuh.
0: Terus,
1: karena banyak orang juga.
0: Terus
1: kan.
0: Ini kegiatan komunitas. Biasanya kalau misalnya teman-teman komunitas itu pengen di kafe, mereka tuh bakal milih co-working space ini.
1: Oh.
0: Dia emang lebih luas sih biasanya. Terus emang udah nyediain lebih banyak keperluan kita, contoh kayak speaker, mikrofon,
1: iya.
0: Ada juga yang udah lebih lanjut gitu, dia tuh punya ini, apa sebutannya dok untuk kita presentasi
1: anu,
0: tuh?
1: Apa?
0: Proyektor ya?
1: Proyektor sama
0: atau
1: ya?
0: Atau TV tuh?
1: Ya itulah, proyektor.
0: TV udah ada kabel HDMI-nya, jadi udah bener-bener yang
1: sudah lengkap banget.
0: Lengkap itu.
1: Tinggal bayar, tinggal pakai.
0: Betul.
1: Nah ini ada juga, Kak. Tadi kan kalau kakak nyebutin tentang tempat kafe untuk kerja gitu kan.
0: Space, yep.
1: Nah untuk masuk juga ada, Kak. Namanya itu study cafe gitu. Jadi dia tempatnya itu kalau tadi kursinya itu sendiri-sendiri. Kalau ini kayak gimana ya? Satu kursi gitu terus ada sekat-sekatnya gitu buat belajar.
0: Oh, serius? Jadi di kafe itu mejanya bersekat?
1: Iya, jadi ya disekat gitu kayak ruang baca buat di perpustakaan gitu loh, Kak.
0: Oh iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Di situ ada itu tempat untuk belajarnya. Tapi juga ada tempat lain sih yang kayak open gitu. Nah, terus di situ juga ada kayak buku. Terus apalagi ya, pokoknya tempatnya
0: aku
1: enak
0: tuh
1: banget.
0: Sempat lihat kayaknya mereka tuh ada nyediain yang meja gede terus ada banyak kursinya. Tapi itu memang khusus orang-orang yang kayak pengen kerja kelompok gitu loh.
1: Nah iya
0: dan di study cafe ini teman pro 2 kamu nggak bisa cekikikan kayak lagi nongkrong di cafe biasa.
1: Nah,
0: ya
1: tempatnya ini harus fokus di sini lebih tenang,
0: lebih santuy, wifi-nya lebih kenceng.
1: Iya,
0: cuma memang ada beberapa study cafe itu yang aku tahu tuh kita harus pakai paket bundling gitu loh, Dok.
1: Ada ya? Aku enggak tahu ya kalau ada paket bundling segala macam.
0: Ada, kalau emang gitu. Lebih pengen yang lebih fokus kamunya ada, tapi kalau yang cuma beli makan minumnya juga boleh. Oh iya, dari kafe ini tetap ada makan minumnya ya, teman Pro 2.
1: Iya, jadi kamu enggak akan kelaparan di sana.
0: Iya, udah diurusin, kamu tinggal kamu punya money, kamu punya kuasa gitu bawaannya. Terus yang paling favorit dari main gue nih.
1: Oh, apa itu, Kak?
0: Cat Cafe.
1: Cat Cafe, jadi kita main sama kucing, terus kita bisa sambil nongki-nongki sama kucing-kucing lucu ya, Kak?
0: Bukan kucingnya yang dipekerjakan ya, tuan Pro 2 ya?
1: Oh, bukan dong, masa dia yang bawa minuman nanti? terus ada nametag-nya di sini, namanya ada Miku, ada Rumi.
0: Oh, keren banget.
1: Itu bisa sih.
0: Kamu tahu nama kucing di rumahku siapa?
1: Siapa?
0: Joko, Rahul, Vijay.
1: Itu namanya, namanya gak aneh. Oh, aku juga ada, Kak, nama kucing apa? Aku Rumi.
0: Oh, lucu
1: Rumi.
0: Ya?
1: Iya, lucu dong.
0: Kenapa Rumi?
1: Aduh, ini historis nih jadinya. Pokoknya aku tuh punya satu penulis. Penulisnya itu salah satu sastrawan terbaik dunia. Namanya itu Jalaluddin Rumi. Dan itu salah satu penyair, sastrawan favorit aku. Jadi aku sematkan di dia.
0: Terus Rumi sesuai namanya gak? Sesuai doa gak? Kan nama kan ada doa.
1: Dia gak aktif sih. Jarang ngomong.
0: Mungkin dia itu karena gak bisa nulis aja. Makanya dia gak ngapa-ngapain. Coba dia bisa nulis. Siapa tahu dia jadi penyair handal juga. Isinya paling gini nah.
1: Miau, miau, miau, miau.
0: Ini lagunya Billie Eilish itu.
1: Ya, nanti nanti aku akan belikan dia buku yang tentang kucing yang isinya miau, miau, miau, miau semua itu. Teman Pro 2. Ada tahu bukunya?
0: Kalau diterjemahin bahasa Jepang jadi kayak gimana bukunya suaranya?
1: Miau mu miau.
0: Bukan, kalau Jepang dia suaranya gini, nyan nyan nyan nyan.
1: Ah iya, astaga.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
4: Cepat cek budaya.

0: Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Get up. Get up. Get up.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
3: Zuzur, hari ini cerah biru sebiru bajunya si Rida.
4: Sebiru bajuku dan sebiru RRI.
3: Boleh masuk. Dan teman Pro 2, aku low-key lihat beberapa hari ini kita hujan, tapi katanya itu tuh gara-gara emang sengaja dibuat hujan ya, buatan
4: dibuat
3: ya.
4: Hujan buatan oleh pemerintah untuk mengatasi kepanasan ini.
3: Supaya kita juga nggak kekurangan air sebenarnya
4: betul.
3: Ya. Walaupun emang di atapku tuh cuma
4: betul
3: gitu ya.
4: Dan itu cuma beberapa bagian doang kak yang hujan kak.
3: Oke, berarti sekarang teman Pro 2 untuk mastiin kira-kira hari ini apakah kita ada kemungkinan buat hujan
4: atau enggak?
3: Langsung aja kita tanya sama Kak Bayat dari BMKG Kota Samarinda. Info cuaca, silakan kak.
5: Terima kasih waktu dan kesempatannya. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Belum terdapat potensi hujan yang dapat terjadi di wilayah Samarinda pada hari ini. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 20 km/jam dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius serta dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 65%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang dan Selat Makassar pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
3: Terima kasih Kak Bayat.
4: Terima kasih Kak Bayat.
3: Yaudahlah, walaupun hujan gak sepasti hubungan aku sama dia teman Pro 2.
4: Aduh.
3: Yang penting kita happy-happy aja ya. Tetap bersyukur sama apa yang kita jalanin.
4: Betul
3: sekarang
4: banget.
3: Ya. And anyways, habis ini kita berdua bakal balik lagi ya dok ya.
4: Betul, kita akan balik lagi.
3: Stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu, mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Kan udah dibilang, kalau makan jangan sambil main HP.
5: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
4: Tuh kan, dengarin.

0: Ya teman Pro 2, tadi kita sudah bahas tentang kafe-kafe yang menarik nih. Ada tema-tema, ada tema-temanya, ada yang working space, ada yang studi cafe, ada juga yang cat cafe. Cat tadi kakak bilang itu
1: lucu banget. Kalau di Jepang ada ini maid cafe.
0: Apa itu?
1: Kan kalau di Jepang tuh kayak, kamu tahu maid enggak sih?
0: Maid anu pasangan gitu.
1: Bukan,
0: atau teman?
1: M-A-I-D.
0: M-A-I-D, maid.
1: Maid,
0: oh.
1: Ya. Jadi kan itu full, kalau kita kan bisa ngeliatnya di anime kan, mm-hmm. Maid itu yang mereka ada baju-bajunya khusus, yang kalau dari
0: oh, maid.
1: Maid.
0: Oh, itu pengen gue.
1: Kamu pengen. Tapi emang lucu, kayak aku tuh pengen ngerasain suasananya. Terus juga kan mereka tuh bener-bener yang nemenin kita sepanjang kita di situ kan.
0: Iya, betul.
1: Bantu motongin makanan, nuangin minum. Itu menurut aku gemes gitu loh konsepnya.
0: Bagiku yang kaum adam ini seperti itu sangat senang sekali. Tapi sempat ada kak, kayak aku pernah ingat kayak sempat ada di salah satu kafe di Samarinda.
1: Oh iya, waktu itu tapi lagi ada event-event cosplay gitu.
0: Iya, nah, ada event itu. Jadi ada maid cafe gitu.
1: Lucu tapi, sih.
0: Iya. Tapi teman Pro 2, jadi kita juga udah
1: dia gak mau nerusin lebih lanjut karena dia udah telanjur malu teman Pro 2.
0: Kalau aku sampai disitu aku pengen.
1: Oh pengen.
0: Tapi kita skip dulu.
1: Oh ya udah, nanti ya aku spill di mana bisa ya buat ketemu. Karena itu emang suasananya menurut aku teman Pro 2 comforting sebenarnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Comforting
1: kenapa,
0: banget.
1: Kenapa? Ini sudah, ini aku ganti dah obrolannya dah.
0: Eh teman Pro 2, tadi kan kita juga udah bahas tentang kayak etika nongkrong gitu di kafe. Ya kita kan bayar di situ. Jangan alasan kita tuh bisa berlama-lama di situ. Padahal kan enggak juga ya. Kalau kita bayar kan orang lain kan juga bayar teman Pro 2.
1: Betul, dan orang lain juga mau punya ngerasain fasilitas yang sama kayak kita. Mm-mm. Kadang tuh teman Pro 2 menurut aku bare minimumnya kalau lagi main ke kafe, kita kalau lagi rame-rame aku ngerti sih. Kadang kita suka enjoy waktunya bener-bener yang ya ini quality time sama temanku gitu kan. Tapi suara itu menurut aku harus kamu jaga, harus dikendaliin. Especially kalau bubuanmu ini suka menyebut kata-kata yang luar biasa ya, hati-hati karena nggak semua orang itu biasa.
0: Nggak semua orang nyaman ya
1: kata-kata yang rude gitu ya.
0: Sama kan kayak aku kadang-kadang kalau ngomong di kafe tuh agak ke-distract gitu kak. Ada satu kali aku nongkrong tuh di sebelah meja aku lagi ada pembahasan, aku kayak kalau aku tadi ngomong angkat apa yang kalian bahas itu.
1: Anu ya, berasa kayak ini dia di rumahnya sendiri, jadi obrolannya kadang suka over ya.
0: Betul.
1: Terutama buat di tempat umum. Dan ini satu hal yang menurut aku masih agak PR di Indonesia, tapi aku juga udah lagi berusaha sih buat belajar teman Pro 2. Kebiasaan buat ngebersihin meja sendiri.
0: Betul banget kak, aku lagi nih pengalaman.
1: Kenapa?
0: Soalnya aku pernah kak, jadi aku di satu kafe gitu kan, cukup terkenal di sama temanku. Terus aku lagi nyari tempat duduk karena penuh itu kak, udah penuh. Terus ada kami nemu satu meja itu di tengah-tengah, dan itu masih banyak gelas-gelas gitu. Mm-hmm. Ada yang minuman yang setengah, ada yang mungkin baru seperempat diminum.
1: Seperempat? Seperempat kali?
0: Iya seperempat.
1: Seperempat? Itu bahasa apa?
0: Adalah.
1: Oh adalah. Oh ini bahasa bayimu ya dok.
0: Oh. Bahasa bayi kata teman berdua.
1: Gitu kayak kurang lebih kayak mamaku tuh suka tersebut-sebut tuh bahasa yang sebenarnya itu yang cuma ngerti orang rumahku gitu loh.
0: Iya, enggak maksudnya itu kayak ada beberapa kata-kata yang ada di acara-acara gitu. Dengerin aku tangkap seperempat. Jembreng, apa-apalah.
1: Seperempat ya. Oke. Lanjut dong.
0: Oke, jadi nah sudah kan diminum tuh baru seperempat gelas gitu nah, Kak. Seperempat gelas. Tapi enggak habis. Yang kayak gitu akhirnya sudah di situ ajalah. Akhirnya duduk nongkrong. Rasa gak nyaman lah dengan tempat yang kotor itu. Akhirnya kami ya bersih-bersih. Akhirnya minumku tadi mana? Kambuang kata tadi. Iya jadi sekarang saking banyak gelas, temanku ambil-ambil aja. Akhirnya minum juga kebuang yang baru beli. Jadi gak apa-apa beli lagi lah.
1: Kasiannya.
0: Makanya kayak gitu kalau abis minum teman Pro 2, kalau misalnya kalian gak abis, bawalah minimal.
1: Betul.
0: Bawa, kalau misalnya kalian memang gak mau bawa pun, kalian buang lah ke tempat sampai setelah disediakan.
1: Menurut aku ya, kita bayar itu memang bayar buat makanannya ya. Tapi kalau kamu di posisinya orang yang mejanya ternyata full sampah teman Pro 2, wih, kalau aku sih nggak nyaman banget ya.
0: Aku juga nggak nyaman sih kak.
1: Jadi pastiin yang namanya kebersihan itu nggak cuma tentang kenyamanan kita aja. Betul. Tapi orang lain. Itu sebutannya self service nggak sih kita ya, bersihin sendiri itu?
0: Kita yang nganuin sendiri. Kalau aku tuh ya tergantung orang self service. Mm-mm. Yang kalau apa-apa tuh kita bersihin sendiri. Seenggaknya kita tuh kalau di tempat makan atau di kafe gitu, kita mempermudah kerja dari karyawannya.
1: Betul, walaupun memang kita bayar ya, tetap aja teman pro 2, kenyamanan antara yang kerja sama kita yang datang itu paling utama. Terus ini last but not least sih menurut aku, selalu sedia cash juga tiap kamu kemanapun.
0: Betul banget. Jangan ngarep di cashless mulu ya.
1: Iya, kadang ada kafe-kafe itu ternyata walaupun langka ya, tapi ada yang perlu uang cash terutama untuk bayar parkirnya.
0: Uang cash buat bayar parkir?
1: Iya,
0: itu pasti.
1: Itu pasti.
0: Itu pasti.
1: Aku pernah teman pro juga, aku udah kayak, om gak ada uang cash. Terus om yang ngeluarin sesuatu di kantongnya, ternyata dia punya kris sendiri. Kris
0: buat parkir. Itu evolusi tukang parkir, teman pro juga. Keren asli, banget tukang parkir sekarang punya kris.
1: Selain mereka punya skill tiba-tiba nongol padahal tadinya gak ada ya, mereka sekarang udah punya skill juga untuk payment.
0: Aku sempat mau lari sama kayak gitu. Jadi ini nggak ada ya. Oke, kita anu. Akhirnya ketemu. Akhirnya saya bayar 1000 aja ya karena nggak ada pegang ini segala macam. Ya sudah. Karena kalau kami lari, takutnya bermasalah.
1: Betul.
0: Karena ya sudah lah, nggak usah bermasalah kan.
1: Betul.
0: Aku berdua sama temanku, dia sendiri. Habis tuh orang.
1: Waduh, serem banget teman berdua. Supaya orang ngomel-ngomel mulu dari pagi. Iya, udah nggak apa-apa nih. Ada let me move you supaya si Rido nggak ngomel-ngomel mulu. Ya, Sabrina Carpenter.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan.

0: dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Masih barengan sama kita berdua di Spada ya teman produa. Oh. Udah capek kayaknya kita nongki dari tadi ya dok ya.
1: Betul.
0: Ini kita kayaknya capek. Harus agak move dikit teman produa. Move-nya tuh bukan move buat pulang ke rumah ya, tapi biasanya aku sama teman-temanku tuh geser buat ke kafe yang lain lagi.
1: Rotasi, aduh karena kok kuat banget sih rotasi. Aku gak kuat.
0: Oh kamu nyebutnya
1: kalau aku
0: rotasi
1: satu-satu
0: ya?
1: Aja.
0: Kamu nyebutnya rotasi
1: iya,
0: ya?
1: Iya kalau ada beberapa teman kayak geser yuk atau
0: ya, geser.
1: Rotasi kemana kita? Kita
0: waduh.
1: Di malam itu. Gua balik, saya balik.
0: Demi-demi ya biar enggak nongki lagi. Kalau nongki lagi sih keluar duit lagi ya sebenarnya. Dan kalau aku biasanya teman pro 2 udah keburu capek.
1: Iya.
0: Maksudnya capek di jalan.
1: Capek di jalan. Sebenarnya kalau jalan-jalan tuh capek di jalan sih teman pro 2, bukan capek pas di tempat.
0: Betul.
1: Di tempat tuh istirahat.
0: Dan biasanya teman pro 2 kalau udah capek gini kita jadinya lebih sensitif gitu kan. Aku udah ngapa-ngapainnya.
1: Iya.
0: Aku ingat waktu itu teman pro 2 abis nongki aku disuruh sama mamaku tuh buat belanja ya kan. Itu belanja tuh kudu di warung, which means karena aku gak punya cash, mau gak mau kita harus narik dulu di ATM. Ya kamu tau lah kalau kita tuh udah kebanyakan jalan teman pro 2 singgah-singgah itu juga capek tau.
1: Iya. Aku lebih sayang motorku sih dari
0: nah, yaudahlah karena perintahnya bos kan ya di rumah, jadi aku ikut turutin aja. Namanya ngambil di ATM ya duit nggak jauh-jauh dari 50 sampai 100 ribu. Yang paling sering bikin aku sedih adalah penjual itu banyak yang nggak punya kembalian. Maksudku untuk hal sesimpel uang 500 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah itu
1: nah,
0: tuh
1: itu
0: udah
1: sering banget,
0: udah
1: Kak.
0: Kayak langka gitu loh.
1: Sama aku juga kadang-kadang kalau misal beli air ya Kak, beli air isi ulang gitu. Mungkin gak tahu kenapa aku gak sebel misalnya kayak ada uang pas kah? Galon tuh harganya berapa ya? Harganya tuh 3.000 atau berapa gitu. Udah gituin tak uang pas, ada uang pas gak? Mana pas aku di situ kayak aduh teman produk.
0: Padahal juga sebenarnya teman produk kita punya kesadaran kok ya buat enggak pakai uang gede kalau misalnya kita belanjanya yang sedikit-sedikit aja gitu kan. Aku biasanya juga ngusahain kok kalau misalnya aku perlunya kecil ya udah aku cari pecahnya dulu gimana aku jajan apa gitu kan.
1: Yeah.
0: Cuma emang ada kembalian-kembalian receh ini yang susah kayaknya dikembalikan ke kita. Alasannya emang karena itu tuh apa ya sebutannya, mereka emang gak punya, emang lagi kitanya juga gak ada uang pas. Tapi back again teman pro 2, kalau kita terus-terusan ya gak punya kembalian dan juga kitanya gak pernah nerima kembalian gara-gara itu cuma receh, turns out ini tuh salah satu kebiasaan yang bisa ngebentuk kita untuk ngelakuin korupsi.
1: Ah, betul banget itu Kak, jadi kayak kesannya kayak apa ya, kita nahan atau nahan atau secara nggak langsung gitu kita ngambil hak orang lain yang ada di kita. Kalau kita bilang nggak ada, misal kita ada, apa kita mau kembaliin lagi? Nah, kalau orang kayak gitu, kadang-kadang gitu mikir, ini kan kalau lama-lama ini ya, lama-lama disimpan, aduh nggak ada, malah terkumpul jadi buat anda, buat kalian sendiri kan ujung-ujungnya.
0: Betul, 100 ribu, 50 ribu bisa tuh jadinya ya. Anyways, tadi aku salah sebut bukan bisa bikin kita ngelakuin korupsi ya, tapi lebih ke membentuk perilaku koruptif, which means kita itu jadinya bisa ada potensi gak jujur, kita bisa ada potensi ngelalain haknya orang lain.
1: Nah betul banget, misal kita tadi aku bilang, nanti misal dikumpulin, lama-lama jadi gunung.
0: Banyak ya.
1: Jadi gunung.
0: Oh gak mau jadi bukit, biar beda, oke. Okay.
1: Iya, jadi dengan uang yang sebaik itu, sebenarnya kita tuh kejujuran kita sih. Kalau kamu memang orangnya kayak, Kak uangnya gak ada ya, nanti kalau ada nanti aku kasih tau. Misalnya dia kembali lagi
0: ya, bener,
1: ini
0: bener.
1: Uang ini kembalian yang kemarin ya.
0: Bener. Ada opsi lain sebenarnya teman pro 2. Dan emang sih ini based on deal-dealan kamu sama penjualnya aja. Tapi somehow menurut aku ketika banyak yang kayak gitu, gak salah gak sih kalau kita agak-agak geram gitu bawaannya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Ini jadinya masalah buat kita juga sih ya teman Pro 2. Kalau misalnya kita bilang, ya ambil aja gak apa-apa kembaliannya. Nanti kepikiran, aduh lumayan lagi ini bisa nambah ya aku beli tempe gitu kan. Tapi kalau misalnya bilang, oh coba bisa dicarikan dulu kah Bu, Pak. Kayak kita yang rakus jadinya kayak apa, gak apa sebutannya bukan rakus, kayak pelit.
1: Iya pelit, biasanya pelit kan kayak 500 doang ditagih.
0: Tapi ada, tapi ada emang yang kayak gitu.
1: Tapi kalau 500 tuh lebih baik di Indonesia kan gitu kak, kayak ambil aja kembaliannya.
0: Widih, aku tergantung sih. Oh, tergantung. Apalagi kalau misalnya di minimarket kan, kadang mereka tuh sama aja kayak kita beli di daeng-daeng di warung-warung. Kak gak ada 200 rupiahnya, gak ada 500 rupiahnya, gak ada 100 rupiahnya. Dan pertanyaannya pasti selalu gak jauh-jauh dari mau didonasikan aja. Ada beberapa hal yang bisa bikin aku mengiyakan itu. Kalau aku lihat langsung ada brosur ininya, brosur tempat donasinya atau minimal tempelannya gitu nah dok.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu baru teman Pro 2 aku iyain. Tapi kalau misalnya gak ada aku bakal minta tolong, ada alternatif lainnya gak kak? Atau saya kurangin aja yang saya beli gitu. Karena kayak aku tuh pengen tahu ini didonasinya ke siapa gitu loh teman Pro 2. Jadi lebih lega juga hati walaupun cuma 100 rupiah, 200 rupiah.
1: Kalau aku sih memang lebih milih opsi kayak gitu sih kak. Kalau aku misalnya kayak dibilang didonasiin, ya aku bakal, ya sudah, gak apa-apa, donasikan aja. Kalau misalkan dia yang donasikan kemanapun, ya aku tetap terima aja gitu. Mau dia ada brosurnya atau enggak. Soalnya kan pernah kak, dia tuh, aku gak tahu baca berita tuh di mana. Dia pokoknya salah satu supermarket gitu, dia betul-betul anu disumbangkan gitu. Dari hasil dari kembalian orang-orang yang mau didonasikan kak. Boleh Mbak Lisa donasikan, akhirnya dikumpulin memang bisa didonasikan betulan.
0: Iya sih, cuma jujur aku sering ketemu itu malah yang bannernya tuh gak ada gitu loh. Jadi bingung kitanya, ragu-ragu galau juga. Dan kalau mau nanya siapa emang donasinya kemana gitu kan jadinya kayak ih kok aku pina sarik banar gitu jadinya teman Pro 2 ya. Jadi kadang galau-galaunya ini mungkin bikin kita merasa kok kita gak bisa jadi baik dan kawan-kawannya ya. Tapi menurut Lun ini juga jadi satu bagian buat kita belajar gak boleh membiasakan perilaku koruptif. Apalagi menurutmu perilaku koruptif selain suka nyomot kembalian?
1: Apa lagi selain suka nyomot kembalian?
0: Masih nyomot kembalian ada juga. Kan kalau tadi tuh karena gak ada kembaliannya gitu kan. Jadi mau gak mau kita ikhlasin. Kamu kalau mamamu suruh belanja ada kembalian yang kamu kasih gak?
1: gini,
0: kok lama nih jawabnya teman Pro 2, wah bahaya.
1: Kalau aku itu semisal,
0: apa nih klarifikasi nih?
1: Iya klarifikasi, apa? Semisal uangnya memang besar. Terus misalnya, ih aku lagi pengen ini nih. Ya aku pakai dulu misalnya beli apa gitu.
0: Oh pakai dulu.
1: Pakai dulu, karena aku udah kira akan aku ganti nanti itu. Kalau dia ganti juga teman Pro 2, jadi
0: ya Allah untung kamu ingatkan aku belum ganti duit mamaku juga.
1: Aduh gimana ganti cepet ya. Kalau aku tuh misalnya kayak senang, enggak apa-apa lah kalau dibelanjain cuma segini. Jadi, mah aku tadi beli ini sama aku beli ini ya. Kalau enggak kadang-kadang sebelum beli aku udah ngomong, uangnya kan besar. Misalnya beli sesuatu yang harganya itu 20.000 gitu, ada sisa kembalian 30.000. Ya jadi aku misalnya pakai
0: duitnya 50.
1: Duitnya 50 gitu. Ya jadi aku kan pakai ya 5.000 gitulah. Aku beli ini ya tadi.
0: Oh ini ongkir guys, pajak.
1: Iya ongkir. Enak aja gerak-gerak gak dikasih duit.
0: Rutin mamak dong.
1: Kalian harus kayak gitu teman Pro 2. Jangan dong.
0: Taktik ekonomi gitu ya.
1: Betul.
0: Indis ekonomi.
1: Pro 2 ya. Gak ada ongkir.
0: Berarti mama ini sebenarnya salah satu korban kita yang suka morotin diam-diam gini ya. Ya Allah.
1: Kamu itu juga gak teman Pro 2. Kalau kamu misalnya orang tuamu ada suruh beli sesuatu dengan uang yang lebih, kamu akan pakai gitu.
0: Enggak, kita enggak ya Yun ya. Enggak ya Allah. Astaga. Ada-ada aja ya Allah.

0: Tahu lah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Tahu lah ikam.
2: Spada, selamat pagi teman Pradua.
3: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
4: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tau aja, Mak.

0: Ya teman Pro 2, tadi kita juga udah bahas tentang apa aja sih salah satu tindakan disebut apa ya? Korupsi kecil-kecilan.
1: Iya, korupsi kecil-kecilan bikin kamu kebiasa untuk makan haknya orang. Nah,
0: betul banget tuh. Dan juga tadi apa ya? Gimana cara bahasnya? Jadi tuh kayak
1: kita ada kayak aja manfaatin uang yang sebenarnya tuh cuma sedikit nilainya gitu kan ya. Tapi kayak karena ada peluang, jadi kita pengen.
0: Nah, itu salah satu bentuk korupsi tuh karena ada peluang.
1: Ya, oh iya sih benar. Tapi kan orang tuh bisa mikir ya teman Pro 2, kamu mau manfaatin peluang itu untuk hal yang baik atau enggak? Karena menurut Lun juga kalau ngomongin tentang korupsi ini, kita tuh sering juga ngelakuin itu secara enggak sadar. Tahu enggak sesimpel titip absen tuh juga bagian dari perilaku koruptif.
0: Aku pernah kayak gitu
1: kan. Kamu yang titip absen?
0: No.
1: Oh, bukan. Oh,
0: bukan dong.
1: Oh, aku, kamu yang dititipin.
0: Aku kan langsung jadi ketua kelas.
1: Terus?
0: Jadi aku juga mencoba lah untuk, eh guys, jadi hari ini kita absen doang ya, absen UTS kayak gini segala macam. Yang turun absen lah. Cuman ada beberapa yang, ya mungkin agak rese juga sih. Jadi mereka, jadi satu orang tuh ngabsenkan teman-temannya. Masuk sih teman-temannya. Cuman ada beberapa yang nggak masuk. Jadi aku yang berusaha yang nggak masuk tuh aku, jangan titip absen. Pokoknya dia siap absen sendiri. Akhirnya PJ-ku itu dia ngasih apa ya? Ngasih ketahu, oh ini yang enggak turun nih. Ya kata dosenku, yang enggak turun hadap ibu ya. Nah, akhirnya dosen juga susah ngadep dia. Susah ngadep dosennya gitu. Akhirnya singkat waktu itu ya mau ketemu akhirnya enggak jadi. Akhirnya teman-temanku ya coba kamu, ya agak marah juga sih. Coba kamu waktu itu apa? Bolehkan titip absen, gak kan kayak gini kita gak kan kamu ribet juga.
1: Ya kok jadi kamu yang digatuk.
0: Nah, akhirnya ya sudah, kalau misalnya gitu aku temenin kalian sampai akhir. Jadi aku temenin mereka. Mereka mau misalnya titip bukan titip absen, mereka mau nemui dosen, ayo aku temenin, aku bantu cari dosennya. Aku nanti chat PJ-nya gimana.
1: Bener, itu juga mereka harus belajar tanggung jawab sih menurut aku teman Pro 2. Dan ini juga ngaruh kalau misalnya kamu jadi tadi perangkat kelas gitu kan.
0: Iya, jadi perangkat
1: ketua
0: kelas,
1: sekretaris, bendahara dan kawan-kawannya. Jujur ya menurut aku role yang paling berat itu di kelas ketika kita jadi bendahara. Enggak gampang megang uang yang banyak teman Pro 2.
0: Duit, apalagi soal duit ya.
1: Yoi, terus itu kita data udah rutin, kita enggak tahu nanti yang kelewat gimana jadinya teman Pro 2. Pernah ada kejadian waktu itu aku SMA. Aku enggak ngerti kenapa ya, tapi mungkin teman itu lagi butuh, cuma emang dia enggak mau ngambil uang kita gitu. Paham enggak sih? Dalam konteks kayak gini. Kita tahu kalau satu anak 20.000 berarti 30 anak jadinya 600.000 ya kan?
0: Iya,
1: berarti itu jumlah yang udah pasti yang kalau kamu comot tuh kita tahu itu kurang gitu loh. Nah, jadi kayaknya dia emang lagi butuh sih waktu itu teman Prodo cuma enggak ngomong sama kita.
0: Nah,
1: jadi waktu itu yearbook, tahu yearbook enggak sih?
0: Tahu.
1: Itu kan yearbook kan lumayan ya harganya.
0: Iya, harganya lumayan banget, aku sempat pernah
1: bikin. Jadi waktu itu teman Prodo dia emang perlunya sedikit aja. Dia tuh naikin yang harusnya 250 kah 200 gitu. Harusnya 200 dijadiin sama dia jadi kayak 210.000. Kita bingung 10.000-nya dari mana awalnya, tapi dibilang itu 10.000 sekalian untuk ongkir gitu.
0: Dia enggak nyebut ongkirnya itu untuk dia ya, teman-teman. Aduh, kembali lagi ke kita asal nih.
1: Nah, kalau 30 orang dong berarti 300.000 dong dapatnya.
0: Nah, itu juga salah satu itu markup itu.
1: Bagian markup juga teman Pro 2, dan menurut aku kurang lebih aja case-nya sama kayak kembalian yang tadi. Nilainya memang kita anggap kecil sebenarnya.
0: Cuma kalau kita bilang nggak ada nih, nggak ada uang pas.
1: Atau tiba-tiba kita kayak ya kecil aja kok, aku minta kan ini bagian dari uang jasaku. Selama itu tuh nggak ada kayak apa sih deal-dealan ya antara kamu sama teman kamu, teman Pro 2, ini tetap aja namanya nilep.
0: Betul, jadi semua itu kembali ke kejujuran teman Pro 2. Jadi semisal kayak kamu nih semisal nggak ada kesepakatan kayak kamu kayak ini kak mau didonasikan atau mau permen aja, nah itu bisa kita ikhlaskan gitu. Tapi semisal kayak gimana ya bahasanya, kalau misalnya nggak ada kesepakatan terus dia bilang nggak ada kak uangnya,
1: terus dia udah diem gitu,
0: terus diem gitu
1: nggak ngapa-ngapain,
0: terus dia bilang
1: at least over sesuatu gitu ya,
0: iya. Lama-lama dikumpulin juga banyak kan, akhirnya dia yang dapat. Dan itu ini buat orang, misalnya kamu teman Pro 2 yang lagi jaga gitu juga, susahkan jujur.
1: Betul.
0: Kalau misalnya nggak ada kembalian, ada alternatif lain.
1: Justru payment via digital itu juga menurut aku lumayan mengurangi potensi kita bisa punya kebiasaan koruptif gini sih.
0: Nah,
1: iya, jadinya betul, uang yang kita bayar pas bener-bener yang kalau misalnya harganya 27.535, ya udah itu beneran kita bayar 27.535.
0: Oh, kalau pakai cash kayak gitu kan ribet ya.
1: Iya, 35-nya di mana? Kita gambar sendiri pakai pulpen. Itu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

0: Zuzur, kadang kita emang sebagai orang Indonesia gak bisa gak enakan ya teman produk. Hmm,
1: betul banget.
0: Apalagi kalau dibilang, maaf segitu aja perhitungan.
1: Aku agak gitu gimana udah begitu dengar kata perhitungan gitu.
0: Kenapa?
1: Gitu. Cuma, kayak apa ya? Ya kan ada beberapa di situ yang kita juga perlu, yang kita juga perlu melihat itu.
0: Kalau kata orang gini teman pro 2, 1 juta gak bakal bisa jadi 1 juta kalau gak ada 500 rupiahnya gitu-gitu. Pernah gak kamu denger itu dong?
1: Gak pernah sih itu.
0: Intinya tuh setiap nominal duit, mau dia cuma 50 rupiah, 100 rupiah, itu tuh penting. Karena orang ngerasa, 1000 aja, nah ikhlaskan aja. Itu tetap uang. Buat orang lain mungkin bisa banget. 1000 tuh bisa beli apa sih sekarang ya?
1: 1000 tok.
0: Bombon, permen. 1000? Permen tuh aja 1000 udah 3 gak iya, sih? 4 sekarang. 1003.
1: Aku teringat sesuatu lagi ketika
0: apa-apa?
1: Kata 1000 adalah pokoknya.
0: Nah, kamu gak mau share sama teman pro 2 berbahanyul ya?
1: Itu streamer kan.
0: Oh,
1: streamer.
0: Okay.
1: Itu dan kata-katanya tidak sangat tidak cocok
0: usah,
1: untuk
0: ya?
1: Dia.
0: Oh ya udah. Itu
1: cuma kan terlihat kita, "Hah, 1000?" Oh, gitu ya.
0: Oke, ya udah kita skip aja ya.
1: Tapi 1000 itu masih dapat S aja kak, S cek-cek itu aja.
0: Masa itu 1000?
1: Enggak, itu udah 2000.
0: Itu udah 2000 kan?
1: Karena sudah naik.
0: Plastiknya lo berapa harganya? Apalagi yang bisa 1000 ya? Oh ini penyedap rasa.
1: Iya penyedap
0: bisa.
1: Rasa, itu
0: sampo,
1: pun dapat satu.
0: Tapi saset doang, satu juga teman pro 2. Jadi itu berharga lah ya ibaratnya buat beberapa orang teman pro 2. Jadi kayaknya kita bakal kasih kamu saran tentang gimana caranya nolak kalau misalnya dibilang, kak gak ada kembaliannya, 500-nya mau digimanain. Apa kalau dari kamu apa dok?
1: Ya sediakan alternatifnya. Ada alternatif lain kakak? Atau mungkin bisa disumbangkan? Atau mungkin bisa jadi tip?
0: Bisa.
1: Atau mungkin permen aja deh.
0: Boleh.
1: Soalnya aku dapat rasa manis dari kembalianku.
0: Aneh ya kayak, ya Allah yang penting dompetku ada isinya walaupun cuma 100 rupiah gitu kan. Kalau aku mungkin bakal nolaknya gini sih teman pro 2, biasanya kalau konteksnya donasi ya. Aku bakal tanya dulu, kak boleh, kak tapi aku gak lihat ini ada stiker donasi, stiker tujuannya. Nanti dia bakal, oh iya gini. Kalau dia jelasinnya jelas dan juga aku ngeh, oh bener di sini aku mau. Tapi kalau dibilang gak ada aku bakal kayak gini, oh ya udah kak kalau gitu aku gak jadi belinya.
1: Kembaliannya sini.
0: Waduh, langsung uangku dibalikin.
1: Kalau
0: udah gak jadi, kita gak jadi belanja kan. Nanti aku cari yang lain aja. Kan kita harus juga masang wajah imut gitu kan. Suara yang baik hati. Jadi
1: betul.
0: Orang kan gak bakal ngerasa itu offensive. Kadang ada yang susah pengen nolak itu karena dia kalau nolak tuh kasar gitu. Jadi kayak gak mau. Itu kan kalau itu juga PR ya teman-teman.
1: Kalau mungkin aku mungkin juga kalau nolak atau minta dikembaliin itu buat bayar parkir kak kurang 1000.
0: Nah bener. Itu lebih luas lagi malah. Bener juga.
1: No, lihat di depan ada tukang parkir no.
0: Mau dikasih apa nanti omnya gak terima transfer. Transfer nanti lebih 2,5. Kayak lagi parkir mobil aja kitanya.
1: Yang betul.
0: Waduh ngomel lagi. Sumpah ya teman Prodo, sorry banget pada kali ini isinya
1: ngomelannya
0: Rido.
1: Maaf ya, aku ngomel. karena ada satu faktor yang bikin aku ngomel.
0: Oh apa?
1: Aku lapar.
0: Ya Allah, emang monster ya.
1: Jangan dicatuk dong, aku mau dicatuk teman Pro 2.
0: Aduh.
1: Mau dicatuk aku.
0: Laporan, ayo bahaya nih. Rido gak cuma pengomelan, tukang lapor teman Pro 2 ya. Tapi enggak kok, kita bercandaan aja dari tadi ya. Dan thank you banget yang udah dengerin kita berdua hari ini di Spada. Rido thank you banget buat hari ini.
1: Terima kasih juga kalau nemenin aku siaran pagi.
0: Thank you juga Wahyuni.
1: Makasih Wahyuni PA aku.
0: Dan makasih banyak juga buat kamu teman Pro 2. Please enjoy akhir minggu kamu di bulan Agustus ini. Thank you Habibie.
1: Thank you Kak Habibie yang tadi muka tuk aku.
0: Ya harus ada juga semuanya dirayain di sini.
1: Betul.
0: Ya. Kalau gitu teman
1: semua
0: Pro 2,
1: dirayakan.
0: Aku Aulia Lun.
1: Aku Rido.
0: Kita pamit undur diri.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Informasi pertama, Kylian Mbappe jadi bintang kemenangan Real Madrid atas Real Sociedad di jornada kedua La Liga 2026-2027. Striker asal Prancis itu mencetak hat-trick untuk membawa Los Blancos menang telak 4-1 di Santiago Bernabeu. Hasil ini menempatkan Madrid di puncak klasemen dengan 6 poin dari 2 laga, sementara Sociedad terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Informasi selanjutnya, Darren Star, kreator sekaligus produser eksklusif Emily in Paris, siapkan musim terakhir dengan sentuhan spektakuler. Ia menyebut tim produksi telah menjelajahi berbagai lokasi syuting, sehingga penonton akan diajak berpetualang menikmati beragam budaya berbeda, dan musim pamungkas ini digadang jadi penutup yang penuh warna dan pengalaman global bagi para penggemar serial komedi romantis tersebut. Informasi terakhir, Pemprov DKI Jakarta dijadwalkan ulang peresmian LRT rute Kelapa Gading dan Manggarai. Perubahan ini hanya terkait waktu pelaksanaan peresmian tanpa mengubah agenda pengembangan LRT Jakarta. Jadwal terbaru akan diumumkan setelah waktu resmi ditetapkan. Jadi teman Pro2, Pro2 Update kali ini.

Dari kawasan siaran Miami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih ya di Pro 2 Hitlist. Seperti biasa teman Pro 2, untuk kamu yang mau request lagu ya, bisa banget nih teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kami. WhatsApp kami di mana? Di mana coba? Di mana? 0812-5848-7885 atau di Instagram @rrpro2samarinda teman Pro 2, dan di aplikasi RRI Digital ada live chatnya di situ. Bisa langsung kamu tulis nih ya teman Pro 2. Ini hari ini aku lagi bersemangat sekali gitu. Sebenarnya enggak semangat. Semangat tapi takut ya kan, Dok? Itu. Jadi bercampur gitu loh teman Pro 2, kayak rasanya itu semangat tapi ada takutnya juga. Tapi ya udahlah ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, aku temenin sampai di jam 12 nanti teman Pro 2 ya. Langsung aja request aja. Aku sudah buatin juga question box-nya di Instagram. So, stay tune terus 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

Oke teman, Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Masih barengan sama aku, Abibi, dan tiba-tiba kenapa saya begitu. Ini ada yang request teman Pro 2. Kita bakal bacain yang dari WhatsApp dulu kali ya, karena di WhatsApp ada Kak Cael. Ini L nih sebenarnya ya, aku kan ngecek ya, Cael, L apa sih sebenarnya? Ini sepertinya kakaknya XOL ini teman Pro 2. Jadi kayaknya L nya tuh itu deh. Tapi gak tahu ya, tapi tolong dikoreksi kakak, Kak Cael. Ini langsung aja teman Pro 2. Kakaknya minta tuh, katanya izin request lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Terima kasih banyak dan semangat beraktivitas Kak. Terima kasih. Ini akan aku langsung puterin aja nih, spesial buat Kak Cael dan buat teman Pro 2 juga yang mungkin suka dengan lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih di WhatsApp dulu kali ya teman Pro 2, karena lumayan banyak nih yang request lewat WhatsApp. Dan kali ini aku bakal bacain requestan dari Kak Lara Purnamasari dulu deh, yang mau request lagunya Semi Simorangkir, Kesedihanku. Pagi-pagi tuh kesedihanku. Ini sedih kenapa ini Kak Lara? Gak apa-apa deh. Tapi jujurly gitu ya, seriously. Semi Simorangkir ini salah satu penyanyi favoritku juga teman Pro 2. Kayak gak tahu ya kenapa beliau ini, si Semi ini, kalau nyanyi, kalau live teman Pro 2, justru kalau orang nih biasanya kan ada yang kayak penyanyi rekaman sama live-nya beda, atau live-nya sama rekamannya sama. Nah kalau Semi ini rekamannya bagus, live-nya lebih bagus lagi gitu. Jadi kayak ini memang raja dari segala raja gitu teman Pro 2. Tapi langsung aja kali ya aku puterin tanpa basa-basi gitu ya. Basa-basi banget Habibi. Langsung aja ini Kak Lara, langsung aku puterin Semi Simorangkir dengan Kesedihanku.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, aku bacain requestan dari kamu kali ini. Kita akan masih di WhatsApp dulu ya teman Pro 2. Yang di Instagram sabar, sebentar lagi nanti aku akan ke Instagram. Ini ada dari Kak Hawa nih teman Pro 2 yang minta lagunya Ari Lesmana sama Enau nih teman Pro 2, yang judulnya Sesi Potret. Ini ya, apa teman Pro 2, kalau kita bilang tadi lagunya sudah kesedihanku, kali ini kita akan pindah ke Sesi Potret. Teman, kayaknya pagi ini galau-galauan dulu kah? Sedih-sedihan dulu kah kita teman Pro 2? Tapi ya udahlah ya, ini langsung aku puterin buat kamu teman Pro 2, Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Oke teman Prodo, sesuai janjiku tadi, karena tadi kita sudah di WhatsApp terus nih ya. Kita pindah dulu ke Instagram kali ya, boleh ya teman Prodo ya. Ini walaupun yang di WhatsApp ada juga, tapi kita bakal pindah sebentar nih ke Instagram. Nanti akan aku bacain semua. Dan ini langsung kita bacain dari Kak Zulaiha 18529. Halo Bang, aku mau request lagunya Naikila yang MMG. Main-main gue. Ini ya, teman Prado. Ini lagu lagi di mana-mana gitu ya, teman Prado. Mungkin kalau kamu kayak ke kafe gitu ya. Enggak tahu ya, aku kemarin sih kalau ke kafe-kafe gitu, lagunya sih ini ya. Terus kayak lagi rame gitu. Ini Naikila memang lagi naik-naiknya juga, teman Prado. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu lagunya kayak apa sih, Bi? Ini langsung aku puterin MMG dari Naikila.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah.
1: Wih, langsung rame.
0: Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih. Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Bad dari IT Semen Pro 2 yang menemani kita di jam 11 ini. Dan masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Habibie. Dan aku bakal ngebacain. Tadi aku sudah ke Instagram teman Pro 2. Kita balik lagi dulu ke WhatsApp. Karena ada Kak Nia yang request lagunya Ghea Indrawari. Judulnya 1000 kali ini teman Pro 2. Udah pernah dengar belum? Ini lagu kemarin rame banget karena kita... Apa ya? Kalau dari aku sendiri sih dulu jarang banget kayak... Dengar Ghea lagunya kayak gini nih, apalagi beberapa kayaknya berapa tahun belakangan lagunya dia jarang banget dia ngeluarin lagu yang temponya seperti ini teman-teman. So, langsung aja ini dia Ghea Indrawari dengan 1000 kali.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita ke Instagram. Ada Kak Nur Azizah G023 nih yang minta lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau nih teman Pro 2. Ini lagu baru juga nih, lagi di mana-mana juga lagunya. Dan kemarin tuh aku ada lihat di salah satu sosial media gitu, ada orang yang nyanyi lagu ini. Terus suaranya mirip banget lagi sama si Tulus. Terus orang bilang, ini bukan Tulus nih, Ikhlas gitu, adeknya. Tapi ya udah teman Pro 2, ini langsung aja aku puterin Tulus dengan Teh Hijau.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
4: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
3: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
4: Oh, pakai bumbu instan ya?
3: Bukan, tapi pakai mie instan.
5: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Lanjut teman pro 2. Ini langsung aja aku bacain requestan di Instagram. Ini sudah banyak banget teman pro 2, jadi maaf kalau gak kebaca ya. Ini ada Kak Naomi .1010 underscore nih, minta lagunya Joji yang judulnya Glimpse of Us. Jadi langsung aja aku puterin teman pro 2. Ini buat kamu juga, ini Joji Glimpse of Us.

0: mati lagunya.
1: Ma, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Dan teman produk aku bakal ngebacain lagi satu nih ya, karena ini sepertinya lagu terakhir di produk hitlist hari ini teman produk. Tapi kamu masih bisa request-request lagu lagi di setiap harinya ya, di jam 10 sampai jam 12 siang kita bakal ada produk hitlist. Jadi buat hari ini yang gak kebaca, besok masih bisa teman produk. So lagu terakhir di produk hitlist kali ini ada dari Kak Mia underscore Dila RQ nih, yang minta lagunya Samuel Cipta yang judulnya Jagat Rasa. Nanti aku akan balik lagi teman produk di jam 12 kita bakal ngobrolin soal kuliner kayaknya ya, buat makan siang kita, makan siang apa nih. Tapi sebelum itu langsung aja nih aku puterin lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Nama aku Piring. Gak habis pikir, aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
6: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
5: Mood? Ini udah masuk hari ketiga, aku gak butuh mood, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
7: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci, males banget hari ini.
5: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
6: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
8: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang, biar gak nempel kenangan.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

88,5 FM teman terbaik kamu, masih barengan sama aku Habibie teman pro 2. Kita masuk ke santai siang. Ini aku bakal ngebahas soal makanan yang mungkin kamu sering dengar. Mungkin kayak kayaknya di Indonesia juga banyak sih teman pro 2. Tapi aku bakal kasih tahu ini makanan-makanan khas dari negeri Cina teman pro 2. Yang pertama ada Peking duck atau bebek Peking ya, kalau kamu pernah dengar teman pro 2. Dan ini tuh makanan yang berasal dari kota Beijing. Jadi bebek Peking sendiri itu bukan cuma sekedar makanan teman pro 2, tapi dia pertunjukan seni kuliner yang membutuhkan keahlian tingkat tinggi. Jadi dulu tuh ya katanya hidangan eksklusif ini untuk kaisar di masa dinasti Ming. Jadi ini tuh apa ya, terletak di tekstur kulitnya yang harus bisa meleleh gitu teman pro 2, si bebek Peking ini. Kalau dimakan gitu meleleh gitu rasanya di mulut. Dan rahasia bahan bakunya itu bebek jenis khusus yang dipompa udara di bawah kulitnya untuk misahin lemak, terus disiram air mendidih dan dikasih madu atau sirup maltosa sebelum dipanggang dalam oven gantung atau menggunakan kayu pohon buah tuh teman pro 2. Kayak kayu apel itu loh, untuk aroma dia kayak nambah aroma manisnya gitu. Jadi kulitnya itu renyah teman pro 2, mengkilat, terus rasa manisnya ada, terus dagingnya tetap juicy gitu, tetap juicy dan aromatik tadi ya, karena tadi dengan bahan kayu terus diolesin dulu pakai sirup atau madu gitu ya, jadi kayak aromanya tuh manis-manis gimana gitu teman pro 2. Dan ini disajikannya biasanya pakai lembaran pancake tipis, jadi ada irisan daun bawang, terus ada timun sama saus hoisin. Hoisin ya cara bacanya teman pro 2. Ya kayak gitu deh pokoknya ya. Jadi saus hoisin ini dia kental gitu teman pro 2 dan rasanya manis. Jadi memang kayaknya kalau ngomongin bebek packing sendiri di Indonesia apakah ada? Ada sih teman pro 2, tinggal dicari aja. Cuma memang agak susah nyarinya kayaknya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita bakal ngobrolin soal makanan khas dari China. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Jadi kita bakal lanjut lagi teman Pro 2. Yang kedua ini sudah pasti kamu tahu, karena yang kedua ini itu tradisi dari kedai teh sebenarnya teman Pro 2 ya, di daerah Guangdong gitu ya. Nah ini tuh adalah dimsum. Jadi cemilan yang sekarang kayaknya di mana-mana ada gitu ya teman Pro 2. Jadi sebenarnya secara harfiah ya, ini artinya tuh menyentuh hati teman Pro 2. Katanya tuh dimsum dirancang sebagai pendamping minum teh, yaitu yamcha, untuk para pedagang yang kelelahan. Jadi kuncinya ada di segarnya udang teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal bumbunya ya, bahan bakunya gitu, itu kesegaran yang penting adalah udangnya segar, dagingnya, terus teknik membuat kulit pangsitnya. Karena kan kita tahu tipis ya, jadi harus kuat. Dan penggunaan minyak wijen yang ngasih aroma khas dari si dimsum itu tersebut. Jadi sangat bervariasi teman Pro 2, kalau ngomongin dari hargo yang kenyal terus gurih gitu ya, hingga siumai yang padat dengan rasa daging yang dominan. Siumai ini mungkin somai kali ya teman Pro 2. Kalau di sana siumai gitu tulisannya. Jadi kalau cara penyajiannya sendiri kan kita tahu pasti dikukus pakai kukusan bambu tuh teman Pro 2, biar tetap panas. Dan biasanya dimakan bersama berbagai jenis teh dari Cina seperti oolong atau pure gitu ya cara bacanya teman Pro 2. Ya kayak gitulah pokoknya intinya teman Pro 2, kalau kita pengen dimsum siang-siang kayak gini kayaknya banyak deh, apalagi sekarang dimsum

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

Lanjut lagi teman Pro 2, ada namanya Mapo Tofu. Ini tuh masakan dari Sichuan yang dikenal dengan sensasi pedas yang sangat-sangat bikin kita ketagihan katanya. Karena ini makanan diciptakan sama seorang wanita berwajah Ma gitu ya, di bahasa Cina sana, di kota Chengdu pada masa dinasti Xing ya bacanya ya teman produk, Q-I-N-G, Xing kalau gak salah. Jadi hidangan ini tuh melambangkan masakan rakyat yang banyak rasa atau kayak rasa gitu ya teman produk. Dan bahan wajibnya itu ada Dou Banjiang gitu ya. Susah banget cara bacanya teman produk, takut salah nih. Dou Banjiang ya, ini tuh kayak pasta gitu lah ya teman produk, pasta cabai fermentasi dan Sichuan peppercorn yang berkualitas. Jadi tahu sutra yang lembut dimasak sama daging teman Pro 2, dagingnya daging cincang ya. Terus dimasukkan di kuah minyak cabai yang merah-merah banget itu. Jadi memang dia rasanya pedes-pedes gitu teman Pro 2, makanya katanya bisa kebas sampai mulutnya. Tinggal kamu pilih aja sih kalau mau, enggak apa-apa.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya, gitu.
0: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
2: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Berapa di jam satu teman Pro 2, waktunya aku ngobrolin soal olahraga nih. Yang dimana tadi malam tuh ya teman Pro 2, Thailand gagal juara Piala AFF 2026. Karena ya kembali lagi dia melakukan kecerobohan berulang yang mereka apa ya. Mereka tuh sebenarnya punya kesempatan teman Pro 2 buat bangkit dan menang gitu. Karena sebenarnya Thailand kan tertinggal 0-2 tuh di agregat pada saat main di kandangnya. Dan Vietnam juga waktu itu statusnya sebagai tuan rumah di leg keduanya aja. Dan kondisi itu yang buat kayak Thailand sebenarnya tuh harusnya dia bisa bangkit. Karena di awal-awal si Yot Sakon itu ada nyetak gol di menit 12 teman Pro 2. Dan setelah unggul 1-0, Thailand dapat kesempatan juga untuk menggandakan keunggulan sekaligus nyamain skor agregat. Dan momen itu terjadi pas Thailand dapat penalti di menit 46. Nah, masalahnya tuan Pro 2 ya, ini malah tendangannya naik gitu loh. Jadi akhirnya skornya gak berubah dan itu yang bikin kayak Vietnam tuh makin naik lagi mentalnya. Akhirnya dia menyamakan kedudukan 1-1, terus jadi 2-1, habis itu disamain lagi sama Thailand 2-2. Akhirnya skor agregat berakhir di 4-2 dan ya balik lagi ke Vietnam lagi yang menang teman Pro 2. Tapi ya udahlah ya, mudah-mudahan bulan depan Indonesia lah rezekinya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
8: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
9: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
10: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
9: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
10: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

Newcastle United 1-2 baru aja mendatangkan gelandang dari Manchester City, yaitu Nico Gonzalez di bursa transfer musim panas 2026. Jadi dari laporan The Athletic, nilai transfernya Nico ini teman Pro 2 itu mencapai 52 juta pound sterling atau sekitar 1,25 triliun lah ya. Jadi pemain asal Spanyol menandatangani kontrak jangka panjang setelah menyelesaikan tes medis. Dia dan Gonzalez juga sudah dua kali merasakan atmosfer dari Manchester City sendiri ya, karena pengalaman tersebut membuatnya yang bikin kayak ih antusias banget nih masuk sebagai pemain dari Newcastle. Jadi Gonzalez menjadi rekrutan pertama Newcastle pada bursa transfer musim panas ini yang berasal dari klub Liga Inggris juga teman Pro 2, karena sebelumnya dari Newcastle sendiri banyak merekrut pemain dari klub-klub Eropa lainnya. Jadi Newcastle butuh tambahan pengalaman dari pemain-pemain Liga Inggris setelah kehilangan sejumlah pemain penting nih dalam beberapa bulan terakhir. Termasuk ada Bruno, ada Sandro Tonali, Anthony Gordon, dan Kieran Trippier.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Tottenham Hotspur teman Prodo melaju ke babak ketiga Carabao Cup setelah membantai tim championship Carlton Athletic. Kok marah? Kaget. Jadi ini menang dengan skor 5-1 teman Prodo di Tottenham Hotspur Stadium. Dan di laga lainnya Newcastle United harus bekerja keras untuk nyingkirin West Bromwich Albion dengan skor 3-2 nih. Jadi Tottenham sudah unggul 2 gol teman Prodo di babak pertama karena Mickey Moore membuka keunggulan Spurs. Dan Dominic Solanke mengandalkan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-0. Jadi Tottenham semakin tidak terbendung karena permainan yang luar biasa menjadikan dia 4-0 dan menit 87 jadi 5-1 tuh telak teman Pro 2. Sedangkan Newcastle United juga berhasil melaju tapi juga harus melalui pertandingan ketat menjamu West Bromwich Albion. Jadi Newcastle akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-81 teman Pro 2 karena Barnes kembali mencetak gol sekaligus membuat tuan rumah 3-2 sampai pertandingan berakhir. Jadi hasil tersebut buat Tottenham dan Newcastle sama-sama melaju ke babak ketiga Carabao Cup.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan?
0: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Can I call you mine? Your eyes and nose, your lips, they so lovely.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh. Gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Merapat di jam 2 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan kita bakal ngobrolin soal entertainment. Yang dimana ini ada satu film yang mungkin kamu pernah dengar kalau kamu sebagai penonton ini ya, film-film Korea gitu ya. Mungkin kamu pernah dengar namanya Taza. Taza ini film ini sih kalau kamu pernah lihat si Kwang Soo. Kwang Soo pernah main juga di Taza One Eye Jack dan ini ada film terbarunya. Sebenarnya bukan cerita yang sama teman Pro 2, dia bercerita yang berbeda gitu ya. Dan ini cerita tentang Jang Taeyong yang diperankan sama Byun Yohan, seorang pria cerdas yang pandai menghasilkan uang nih. Dia terjun ke bisnis poker teman Pro 2 dan ngajak sahabatnya Park Taeyong yang diperankan sama Roh Jae-won. Dan pengkhianatan tak terduga teman Prodo dari sahabatnya membuat Jang Taeyong kehilangan segalanya. Dan Park Taeyong dikenal sebagai pemain poker berbakat tapi selalu berada di bawah bayang-bayangnya Jang Taeyong dan ikut menjalankan bisnis poker bersamanya. Jadi ambisinya semakin besar sampai akhirnya dia mengkhianati Jang Taeyong dan merebut semua yang dimilikinya. Jadi ini film tentang bisnis poker teman Prodo dan kalau kita lihat yang film-film sebelumnya gitu ya, ini film action, sebenarnya action teman Pro 2 karena aku pernah lihat ada actionnya juga dan lebih ke drama sih sebenarnya, drama action thriller maybe masuknya gitu kayak ya. Jadi keduanya kembali dipertemukan teman Pro 2 gitu ya di ajang global gitu. Nah ini ada pemeran dari Jepang teman Pro 2, jadi bukan hanya dari Korea nih pemainnya. Ada peran yang namanya Kaneko diperankan sama Ayaka Miyoshi dan direktur utama sebuah perusahaan yang didukung sama organisasi Yakuza Jepang tuh. Siapa sih Ayaka Miyoshi? Mungkin kamu pernah dengar teman Pro 2, dia ini salah satu, sebenarnya dia model katanya, dia tuh mulanya model teman Pro 2 tapi abis itu dia bermain di salah satu serial yang favorit aku banget gitu ya, Alice in Borderland. Jadi dia bermain di situ dan akhirnya dia akan bermain di film Taza ini dan filmnya bakal tayang 23 September teman Pro 2, jadi ditunggu aja ya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

Oke teman produk, kita lanjut lagi nih ya. Ada yang siap tayang lagi nih Oktober. Ini drama baru teman produk 2, namanya 100 Days on Deception. Jadi ini berlatar tahun 1930-an di bawah penjajahan Jepang ya waktu itu. Dan Lee Ga-kyung yang diperankan sama Kim Yoo Jong, seorang pencopet berbakat yang bermimpi pindah ke Amerika. Jadi dia direkrut gitu ya sama organisasi gitu teman produk untuk menjadi mata-mata. Dia menyusup dan menjadi penerjemah train untuk menjelaskan misi gitu ya ke Shinichi Sato yang diperankan oleh Jin Sun Kyu. Di sana ada Ga-kyung teman produk bertemu Kim Tae-wong yang diperankan sama Jin Yong dan putra angkat Sato sekaligus penerjemah elit yang menguasai 3 bahasa. Jadi drama ini teman produk bakal tayang 10 Oktober nanti ya. Jadi tinggal ditunggu nih, walaupun agak lama dikit sih karena September aja belum. Tiba-tiba dia Oktober tuh ya. Tapi ya gak apa-apa lah, sabar-sabar aja teman produk, kita nunggunya.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
6: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
5: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur? Tapi aku ini

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
5: Mak, mati lampu kah?
4: Oh my God, galau aja gak direstuin.
6: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... yah, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Ada benefit baru teman Pro 2 dari Fansign bareng Juan Inyop ya. Yang kabar baiknya, semua kategori tiket berkesempatan untuk ngikutin undian Fansign dan mendapatkan kesempatan spesial untuk bertemu langsung dengan Juan Inyop dalam rangkaian 2026 Juan Inyop Fan Meeting Tour to You in Jakarta. Jadi teman Pro 2, siapa yang sudah tidak sabar ini bertemu sama abang-abang yang kalah terus ini. Gimana ya teman Pro 2, kayak ya udahlah ya, tapi ya udahlah teman Pro 2, intinya itu aja dari aku dan waktunya aku pamit undur diri karena setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya. So, aku Bibi pamit undur diri. See you and

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Rapat di 88,5 FM Teman Pradua barengan sama Sulis sampai nanti di jam 8 malam. Kita bakal seru-seruan hari ini Teman Pradua, dan di penghujung santai siang barengan sama aku masih bakal aku updatein informasi-informasi seru. Kita mulai dulu Teman Pradua sama yang lagi viral belakangan ini, ada Kimpul. Sumpah ya, denger namanya tuh kayak lucu, literally kayak Kimpul itu rasanya bener-bener lucu, cute sekaligus centil dalam satu waktu gitulah Teman Pradua. But anyways, kalau kita ngomongin soal Kimpul ini tuh emang belakangan lagi viral gara-gara salah satu konten creator ya di TikTok yang nama akunnya itu Black Sheep atau sering disebut sebagai Ibu Kimpul Teman Pradua. Jadi kreator yang saat ini sering ngebagiin atau sharing hasil masakan dengan ngeganti bahan tertentu, ini pakai Kimpul. Let's say beliau bikin mashed potato, tapi karena gak punya potato diganti Kimpul, jadilah mashed Kimpul Teman Pradua. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal Kimpul yang juga jadi umbi-umbian di Indonesia, ini tuh gak cuman Kimpul, karena Indonesia sendiri tuh punya beragam jenis umbi-umbian lokal yang juga punya potensi dimanfaatkan sebagai sumber pangan Teman Pradua. Mulai dari yang paling basic deh, ada singkong atau ubi kayu, terus juga ada ubi jalar, umbi lokal, terus juga ada beberapa umbi-umbian lain yang ini masih banyak banget orang yang belum tahu, kayak uwi, gembili, ganyong, dan juga talas Teman Pradua. Nah, berbagai jenis umbi lokal ini juga dimiliki sama Indonesia dan menyimpan potensi sebagai sumber pangan alternatif yang justru bisa dikembangkan Teman Pradua. Cuman sayangnya ya, sebagian besar umbi ini masih belum bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan sehari-hari, karena emang masih traditionally ya, cuman mungkin dikukus atau kayak ya belum ada menu-menu inovasi yang kekinian lah ya. Makanya dengan adanya Ibu Kimpul ini tadi secara gak langsung kayak, oh ternyata bisa ya Kimpul ini dibikin mashed potato, mashed Kimpul, kayak gitu-gitulah. Tapi kamu sendiri apakah udah mulai tertarik buat nyobain Kimpul ini sampai becarian kemana-mana Teman Pradua? Atau kamu tim yang kayak, hah? Kimpul itu apa? Karena kamu sama sekali belum pernah dengar. But anyways, jangan ingetin dulu frekuensinya. Abis ini aku masih akan lanjut temenin kamu di 88,5 FM pastinya Teman Pradua yang di tengah kota Samarinda yang masih panas banget ini nih.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Santai siang merapat di 88.5 FM teman perdua. Kita geser lagi nih ke informasi lainnya, di mana datang dari Amerika Serikat dan juga Kanada yang juga menyatakan siap ngasih bantuan darurat ke Nepal setelah banjir bandang dan juga tanah longsor dahsyat melanda wilayah negara ini yang berbatasan sama Cina. Sementara puluhan warga Amerika Utara juga sekarang ini dilaporkan masih belum ditemukan ya teman perdua. Kalau dari konfirmasi Perdana Menteri Kanada, Mark Carney ini juga sudah menggambarkan bencananya ini sebagai sesuatu yang bisa dibilang sih destruktif atau menghancurkan gitulah ya teman berdua. Dan kalau dari laporan otoritas Nepal, seenggaknya sekarang ini ada 47 warga Amerika Serikat termasuk diantaranya orang-orang yang masih hilang. Meanwhile, 24 warga Kanada lainnya juga belum diketahui keberadaannya, dan Washington serta Ottawa sampai sekarang juga masih belum bisa memastikan angka ini secara akurat atau independen teman-teman.

Taula i Camp. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Ikam.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Detik berharga.
2: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa.

Samarinda mulai panas banget ya teman Broda, udah beberapa minggu ke belakang dan dampak kemarau panjang akibat El Nino ini juga makin nyata ngeganggu pasokan air bersih di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Surutnya debit Sungai Mahakam ini juga memicu intrusi air laut yang juga sekarang itu udah naiknya makin jauh ke hulu, bahkan sampai mempengaruhi proses pengolahan air baku milik Perumda Tirta Kencana teman Produa. Jadi sampai sekarang juga Sungai Mahakam tuh jadi sungai yang memasok air ke Samarinda teman Produa, dan kondisi ini ngebikin jumlah instalasi pengolahan air atau IPA yang terpaksa dibatasi jam operasionalnya sekarang bertambah jadi 5 titik. Nah, penyesuaian ini juga harus diambil karena kadar klorida di air baku itu udah menembus ambang batas aman pengolahan, which is sekarang tuh 250 PPM teman Produa. Kita udah harus mulai siaga kalau misalkan kamu di rumah ada ya tangki-tangki air atau mungkin kayak ya drum-drum air lah ya teman Produa, itu udah harus mulai diisi jaga-jaga. Kali aja nanti ada penghentian pasokan air ke rumah kamu. Karena jujur kalau misalkan gak punya air di rumah tuh kayak aduh semua kegiatan harus terhambat ya.

remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Ya,
2: oh gitu ah.
1: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Teman Perdua, waktunya kamu untuk mendengarkan Perdua Update tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Perdua, Tim Curry, aktor yang dikenal luas lewat perannya sebagai manajer Hotel Plaza dalam film Home Alone 2 Last in New York, meninggal dunia pada usia 80 tahun di LA, Amerika Serikat. Kabar duka tersebut dikonfirmasi sang manajer Marcia Horwitz yang menyampaikan bahwa Curry menghembuskan nafas terakhir dengan tenang di kediamannya di kawasan Toluca Lake pada hari Selasa 25 Agustus kemarin. Beralih ke informasi lainnya, teman Perdua, perusahaan teknologi Meta pada hari Rabu menyatakan akan memperketat pembatasan akses Facebook dan Instagram bagi remaja sebagai bagian dari penyelesaian gugatan yang diajukan oleh hampir semua negara bagian di Amerika Serikat terkait dengan dampak penggunaan platform media sosialnya. Menurut siaran MacRumors pada hari Rabu kemarin, Meta antara lain akan membatasi akses anak berusia di bawah 18 tahun ke platform Facebook dan juga Instagram selama total 2 jam setiap harinya, di mana batas waktu ini mencakup penggunaan kedua aplikasi. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga, teman berdua, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara dunia kelas bulu putri 57,2 kg Tiara Brown akan menghadapi mantan juara dunia sejati kelas super bantam putri 55,3 kg Ellis Courtney dalam pertarungan mempertahankan gelar. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat, di mana pertarungan ini menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia yang akan ditampilkan dalam ajang MVPW7. Teman Perdua, demikian Perdua Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perdua Update.

Yeah. Merapat di 88.5 FM teman berdua, sore ceria barengan sama aku sampai nanti di jam 7 malam ya. Aku bakal ngajakin kamu kenalan barengan sama salah satu orang, namanya tuh Calvin Hadi teman berdua, yang dia ini juga ngebangun satu brand ya teman berdua. Tapi nanti juga kita bakal ngebahas yang lainnya juga, yaitu pemuda-pemuda inspiratifnya Indonesia pastinya. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Ngomongin pemuda Indonesia yang berprestasi, teman berdua, kita gak bisa skip sama kisahnya Alvin. Jadi Alvin Novemianto ini, teman berdua, kayaknya sih juga deserve untuk kita apresiasi karena dia dapat penghargaan dari Kemenpora Republik Indonesia sebagai pemuda berprestasi dan inspiratif tahun 2024 silam, teman berdua. Dan penghargaan ini diserahkan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Republik Indonesia ke-96. Nah, dia yang juga waktu itu menempuh Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum UGM juga sempat bilang tuh, teman Prodo, kalau dia itu enggak nyangka bisa dapat penghargaan dari Kemenpora. Ya, kalau diingat-ingat sih perjalanannya doi bisa sampai ke titik yang juga udah sampai dapat penghargaan ini penuh perjuangan banget ya. Karena Alvin, teman Prodo, sempat cerita kalau dia ini dibesarkan sama ibunya yang berperan sebagai orang tua tunggal, dan buat memenuhi kebutuhan dia dan dua saudaranya beserta ibunya ini kerja sebagai pemulung, teman Prodo. Tapi di tengah kondisi ekonomi yang susah, Alvin ini juga gak ngelepasin mimpinya buat bisa menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan terbukti dia berhasil menempuh atau menyelesaikan Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Universitas Gajah Mada.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa kabar di sana?
4: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
4: Agak kereba.
3: Apa kabar di sana?
1: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Teman Pradua ngomongin prestasi dan juga hal-hal yang juga menginspirasi datangnya dari Alvin. Ini juga ya ampun, gak bisa kita skip gitu aja teman Pradua. Dan dari dia yang akhirnya dapet penghargaan ini juga gak menutup peluang-peluang dia juga untuk berprestasi. Alasan keterbatasan biaya ekonomi keluarga setelah dia lulus di SMA tahun 2018 juga akhirnya ngebikin Alvin ini memutuskan buat kuliah di UT atau Universitas Terbuka dengan alasan dia bisa kuliah sambil kerja teman Pradua. Dan beruntungnya Alvin ini berhasil ngelanjutin pendidikannya di bangku kuliah berkat beasiswa yang dulu sih namanya Bidik Misi ya teman Pradua, kalau sekarang Kipka. Nah, diterima kuliah dengan biaya yang gratis ini nih yang ngebikin dia tuh gak pengen nyia-nyiain kesempatan selama kuliah. Selama duduk di bangku kuliah, Alvin ini aktif ngikutin kegiatan kemahasiswaan dan ngikutin berbagai perlombaan. Di tahun 2021 aja ya, Alvin ini berhasil meraih penghargaan mahasiswa berprestasi terbaik Universitas Terbuka Surakarta, dan dia juga berhasil lanjut sebagai finalis di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-33 tahun 2020 silam.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, dama.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Teman berdua, buat kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati ya. Ini udah mulai rame nih di sekitaran M. Yamin. Kayaknya udah pada pulang kerja, pulang kuliah, atau justru baru mau berangkat. Ya elah, jam segini baru berangkat. Anyways, kalau kita ngomongin soal Alvin, teman berdua, dia ini punya banyak pencapaian akademik dan juga kemahasiswaan. Yang akhirnya Alvin ini nerima beasiswa juga dari universitas yang berupa beasiswa IKUT dan ICE Institute. Nah, salah satu beasiswa yang dicapai ini tuh gak cuman berprestasi, tapi Alvin juga jadi sosok mahasiswa yang menginspirasi banyak orang, teman berdua. Kegigihan seorang Alvin dalam menuntut ilmu ini nih yang juga gak berhenti di pendidikan sarjana aja, tapi dia juga nyelesain kuliah S1 di tahun 2023. Abis itu coba deh peruntungan untuk daftar beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan. Dari sana tuh Alvin berhasil ngeraih impiannya buat ngelanjutin studi magister, dan ya bersyukur lah ya karena dia bisa menempuh kuliah di Fakultas Hukum UGM, teman produk. Kamu bayangin tuh, udah berprestasi, menginspirasi, aduh, when ya?

0: Asik. Paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat? Kalau kamu aja males baca. Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Sore ceria merapat di 88.5 FM barengan sama Sulis
1: dan DJ Dennis
2: dan juga DJ Yasmin.
0: Jujur DJ Yasmin nggak kelihatan Min, kamu di mana Min?
2: Halo halo, di mana ini? Di balik TV.
0: Di balik TV, hey ini komputer. Hey
2: dar.
0: Sore-sore ini teman berdua kita lanjut lagi nih sore ceria bareng sama kita bertiga yang kayaknya sih kita bertiga emang influencer sejati karena followers aku tuh
1: oh. Feel dong followers.
2: Mulai dari DJ Kak Sulis.
0: DJ Kak Sulis. Aneh banget DJ Kak Sulis. Eh kalian tapi ini enggak aktif chronically aktif di media sosial itu enggak?
1: Banget.
0: IG
2: second.
1: Chronically online sih.
0: Nah, ini tapi followersnya banyak dua-duanya.
1: Mulai dari DJ Dennis ya, 296 deh kayaknya. Juta.
0: Oh, wow. Mantap. Okay. Influencer ya. Kamu berapa, Min?
2: 1,5. Kayaknya bisa juta atau kaya. Kak aja deh, sesuai realita. Oh,
0: okay. Seriusan 1.500?
2: Iya, karena mood sama orang. Kayak moods gitu lah, follow IG aja.
1: Atau beli followers?
0: Jangan gitu dong. Ini udah 2026, enggak beli followers, beli akun.
1: Oke, oke.
0: Tapi teman berdua, menurut kamu kalau misalkan kita yang punya banyak followers gini, apakah teman kita juga banyak?
1: Mitos atau fakta?
2: Kalau aku, fakta. Sesuai.
0: Serius?
1: Aneh deh. Kalau menurut aku mitos, soalnya kayak apa ya? Kalau followers kita banyak tuh belum tentu itu temen kita gitu loh.
0: Nah, kalau menurut aku tosta deh.
1: Apa tuh?
0: Mitos tosta. Tapi fakta.
2: Oh iya, mitos-mitos berarti ya.
1: Oke.
0: Okay. Di tengah-tengah.
2: Nah, di teman berdua ada dua opsi beda nih. Kalau aku fakta. Karena kebetulan ya, kalau sesuai lingkungan aku tuh rata-rata yang banyak followers dia bener-bener yang kayak extrovert banget, kayak kalau dia kesini pasti ada yang kenal. Kayak gitu.
0: Tapi kan temen ya, bukan sahabat.
2: Iya, yeah. Teman, bukan sahabat. Ya, gimana dong.
1: Kalau aku mitos, soalnya kayak followers aku tuh banyak. Tapi ada
0: aduh,
1: kayak
0: 200 tadi banyak ya?
1: Kan juta.
2: Oke.
0: Halu banget.
1: Tapi kayak banyak, kayak misal beberapa gitu ya. Dari 200 itu tuh cuman mungkin 30 yang bisa dibilang teman, yang lain tuh kayak cuman nyapa, hai gitu-gitu. Atau even tuh gak nyapa, kayak kita nih ngapain mutualan gitu kalau kita gak temenan. Kayak mitos
0: yeah,
1: sih.
0: Iya, aku setuju. Bahkan aku tuh adalah orang yang kayak kalau misalkan mau follow-followan sama orang tuh aku harus ketemu dulu. Like misalnya aku ketemu sama orang, nah dari pertemuan pertama itu aku kayak ih, kayaknya aku gak cocok lagi sama orang ini. Ya terus aku paling kikuk banget kalau misalkan ketemu sama orang pertama kali terus orang itu tuh kayak aku ngerasa aku gak seberapa cocok sama dia, baru kayak kakak kita mutualan IG yuk. Aduh gimana deh. Jadi kayak aku tunggu dia lupa sama aku baru aku unfollow dan aku remove dari IG ku. Karena aku tuh kayak ngerasa gak nyaman aja kalau misalkan ada orang yang aku gak deket-deket banget tapi kita mutualan di IG gitu loh.
1: Paham sih, paham.
2: Berarti kakak kayak yang follow sama yang kayak deket gitu ya?
0: Iya dong, kan aku gak semuanya bisa jadi teman aku gitu.
1: Berarti kita beruntung ya, Min. Wow.
2: Akhirnya masuk di
0: gak ada ya teman pro 2, mereka berdua kuntil ini gak ada nge-follow aku.
1: Ouch. Kita mutualan, Kak.
0: Gak ada ya.
1: Emang iya ya?
0: Tuh kan.
1: Oh.
0: Sosokan dia sosokan lagi berarti kita beruntung. Sorry banget ya.
1: Ya udah kita mau mulai pertemanan saat
0: nggak
1: ini
0: mau,
1: aja.
0: Enggak mau.
1: Tapi aku kalau kayak gitu apa bedanya sama second account deh?
0: Second account lebih
1: private lagi.
0: Gitu. Kayak kalau misalkan first account itu adalah teman-teman yang ya udah teman gitu. Tapi kalau di second account itu aku yang benar-benar teman aku yang semuanya aku ceritain, yang bestie gitu-gitu sih kalau aku. Makanya kayak aku suka heran aja ya sama teman-teman Gen Z sekarang yang bikin second account tuh kayak enggak ada bedanya sama first account, kayak buat apa? Gitu sih.
2: Tapi kayak gini enggak? Di second account baru close friend lagi.
1: Enggak. Itu aneh sih. Itu enggak aneh.
0: Enggak sih. Enggak ada, aku enggak ada close friend di second. Itu kamu kan?
2: Iya.
0: Aneh banget kan?
1: Ini dah yang Gen Z aneh tuh ini.
2: Yasmin lah. Di Instagram kan kadang kayak nge-hide orang kan? Yes. Dan itu aku juga. Sorry to say teman pro 2.
0: Tapi aku juga nge-hide.
2: Oh, nge-hide.
0: Iya.
2: Oke, kita konco.
0: Tapi di first account kayak kayak misal nih aku mutual sama orang yang kayak ih, aku kayaknya kalau misalkan dia ngelihat story aku kayak enggak suka deh, aku malu gitu. Aku hide kayak atau enggak aku bahkan misal nih ngelihat orang yang mutualan sama aku ketemu tapi kayak nggak enak untuk nge-unfollow atau nge-remove, aku mute story-nya.
1: Oh, oke.
0: Daripada aku berkata yang tidak-tidak, aku mute aja deh untuk kedamaian hatiku gitu. Bijak, tapi kalian ternyata gitu. Oh, makasih ya.
1: Bijak-bijak.
0: I'm so wise, right?
1: Tapi kalau aku malah apa ya, kalau di first itu tuh paling anti hide orang, karena kalau aku hide satu orang, ini harus di hide ya, lagi. Ini juga karena kayak takut sewaktu-waktu dia lagi buka IG. Ya,
2: takutnya kan temennya ngeliat kan. Iya, kayak, kamu liat SG-nya dia enggak? Enggak. Oke.
1: Okay. Itu penghancur pertemanan.
0: Oh, penghancur pertemanan. Mm-hmm. Kalau aku sih ya aku mute aja se-circle-circle.
1: Oke.
2: Berarti kakak hafal gitu kayak oke, temennya si ini, bestnya si ini, aku mute juga.
0: Iya dong. Gimana sih teman berdua? Nah, nanti kita lanjut. Kenapa jadi bahas IG saya? Tapi menurut kamu orang kalau banyak followers, apakah banyak temennya boleh gabungan merapat di WhatsApp-nya Prodo RM sama Rinda, teman Prodo?
1: Di mana? Di 0812-5848-7885.
0: Atau boleh kemana lagi?
2: Di Instagram RRI Prodo sama Rinda.
0: Dan juga kamu boleh gabungan merapat di RRI Digital, teman Prodo. Barang sama kami bertiga sampai di jam 7 malam.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Jujur ya teman bro dua, kadang tuh ada beberapa orang kalau misalnya nih followersnya naik, dia langsung yang kayak followersku naik dan lain-lain kayak happy, oke lah happy. Tapi ada sampai ngejadi validasi dirinya sendiri.
1: Contoh.
2: Kayaknya kalau misalkan live-nya via streaming terus ada visualnya, teman bro dua langsung kayak Min udah kuduga.
0: ini masa-masa aku masih SMP ya. Jujur SMP itu masa-masa mencari jati diri, asik. Ikut sana sini, cari kenalan sana sini. Biar followersnya nambah, biar dikenal.
2: Tapi itu tuh emang fase setiap manusia gak sih? Dulu kan kalau di eranya Oma.
0: Oke. Gimana tuh Oma?
2: Pada zaman dahulu. Di eranya Oma dulu yang rame tuh Facebook. Nah terus lahir kan Instagram. Terus kayak teman-teman aku tuh bisa yang kayak anaknya bener-bener pendiam, tapi dia punya temen tuh kayak dari Sabang sampai Merauke. Dia tuh punya temen yang kayak yang ngefans sama One Direction, tapi kayak dari ujung sana ujung Sumatera sampai ke timur tuh dia kenal semua yang kayak punya temen gitu loh di media sosial. Nah aku tuh suka pengen juga, terus kayak aku ngerasa ih kok temen Facebookku sedikit banget ya, ih kok followers IGku sedikit banget ya. Sampai dulu tuh ada kayak kayaknya kalau misalkan kakak-kakak kalian seumuran sama aku pasti tahu tuh yang main BBM, tau gak sih?
1: Iya, tahu.
2: Sampai kayak dulu aku minta promote. Ih, jorok banget kan.
0: Oh, kalau dulu promote, Kak. Bukannya bukan mutualan kontakan gitu.
2: Enggak, dulu. Jorok banget.
0: Ceritakan Oma. Ceritakan Ma. Oma.
2: Mama lagi. Kalau dulu misalnya kan kita udah punya kontak di WhatsApp gitu kan. Terus kayak teman kita tuh mau dipromosiin, tapi dulu bukan pakai nomor, pakai PIN.
1: Iya, tahu.
2: Misal 793D13 berapa gitu.
0: Oh.
2: Nah, PIN itu teman pro 2 nanti di forward kayak yang bantu add atau enggak kayak broadcast add nih cewek caem.
0: Oke.
2: Gaul yang punya area ini gitu.
0: Tapi itu berhasil enggak, Kak?
2: Ih, banyak yang add tapi jadinya kayak kontak kita tuh random, orang-orang enggak jelas gitu loh.
0: Oh. Ini malah mirip RP enggak sih?
2: Iya, mirip-mirip RP kan? Juga teman berdua kayak ya Allah, dulu kalau ingat masa-masa kelam itu kayak enggak mau mengulangi lagi sih jujur.
0: Jadi kalau RP tuh kayak join grup gitu kan?
1: Iya. Jujur enggak pernah main RP sih, jadi enggak
2: tahu. Aku enggak pernah main RP, tapi aku tahu gara-gara temanku main RP.
0: Itu seru.
2: Tapi seru sih,
0: seru
2: jujur
0: banget.
2: Kayak yang
0: gini.
2: Nanti ya, nanti aku cerita di off air aja soalnya ini tidak fantas.
0: Oke.
2: Udah fantas banget teman.
0: Tapi kalau aku tuh dulu nyari followersnya, aduh malu, lewat cosplay. Jadi kayak
2: tapi kalau cosplay kan maksudnya ya ketemu sama orang langsung.
0: Enggak
2: kan?
0: Soalnya dulu tuh aku gini teman pro 2, aku cosplaynya jadi cosplayer tuh waktu zaman-zaman covid, tau gak sih cosplay tempel muka, jadi kayak literally di edit aja gitu loh. Terus kayak hah kok banyak ya followersnya.
1: Karena aku merasa kayak aku ingin bertaubat, akhirnya aku menghapus akun itu, akun dengan 3000 followers. Astaga, bayangin kalau sekarang mungkin udah 25.000.
2: Enggak, bisa jadi itu akunnya mati semua sih.
1: Jangan gitu dong.
2: Di foto tapi akunnya udah mati. Tapi emang ini sih teman berdua, maksud aku kayak itu tuh fase yang akhirnya kita bisa nge-compare diri kita sama orang lain kayak ya temanku ini followersnya banyak, ini dan itu setiap orang bakal ngalamin. Terus ujung-ujungnya bakal mikir kayak ah followers banyak belum tentu kok kita juga damai, sejahtera, yes, gitu.
0: Kayak buat apa ya gitu
2: ya. Makanya kan lahir second account.
0: Ya bener. Oh jadi gitu asal-usulnya, oke.
2: Lah kan iya gak sih teman berdua, kayak yang kita punya first account tuh kayak gak bebas berekspresi, ngumbar aib-aib kita, foto-foto jelek kita gitu kan ya. Karena jujur selama ini aku kalau di second account teman berdua sebenarnya isinya tuh ya kegiatan hari-hariku aja. Oke, aku kesini, oke, aku kesitu. Dan mostly mukaku muka jelek semua, yang kayak pap yang kayak dari bawah, udah gak jelas gitulah pokoknya. Ya kayak gitu-gitu doang. Cuman kan kalau di first malu ya. Soalnya ada crush kita kan. Contoh aja sih, kenapa heboh terus?
0: Soalnya kalau buat first account itu ini sih personal branding gitu loh. Iya, ya kan?
2: Harus jadi orang yang ya, cool,
0: non-challenge statue gitu-gitu. Kalau second
1: banget
0: tuh kayak
1: dan lain-lain.
0: Life update.
2: Bener.
0: Gitu sih.
2: Kayak yang deserve life updates kita tuh ya orang-orang yang emang udah tahu kegesrekan kita dan kita udah tahu kegesrekan mereka.
1: Bener.
2: Makanya kayak aku sebel banget kalau misalkan nih mutualan. Ada sih teman deket aku juga, dia ayo deh kak kita mutualan di second. Ya sudah ayo, tapi tahu nggak isi second accountnya?
1: Kayak first ya.
2: Foto-foto estetik
1: ya,
2: semua.
1: Bener-bener.
2: Marah banget jujur teman berdua kayak yang bisa nggak? Kan kamu udah ngelihat foto jelekku, kamu juga harus ngelihat. Aku juga harus lihat foto jelekmu dong, ya kan? Karena biar win-win solution gitu loh.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
6: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Tapi ya teman pro 2, aku tuh tipe orang yang kayak kalau followers nambah ya seneng sih, enjoy gitu. Cuman kalau awalnya angka followers aku tuh cantik, terus nambah dia, aku tuh langsung kayak oh my god,
1: kok ada ya ada yang kayak gitu ya?
0: Iya serius, kayak ini kan sekarang 296 juta. Nah sebelum itu
2: kenapa 2 juta aja?
1: Min. Iya kita yain aja biar cepet ya.
0: Ya biar mirip Kylie Jenner.
1: Padahal kan, padahal kan belakangnya 296 bukan juta, triliun.
0: Oke.
1: Terus.
0: Kayak sebelumnya tuh kan 295, menurut aku itu udah cantik. Cantik gitu.
1: Makasih. Makasih.
0: Oke.
2: Cantiknya dia ngeliatin aku, Kak. Cantik.
0: Sambil tutup mata kok.
1: Tapi dia nunjuk aku, jadi kita berdua cantik.
0: Oke.
1: Oke, tos. Oke. Anyway, teman produs, sebelum kita lanjut lagi, ini ya. Ada yang mau ngasih kita tebak-tebakan. Siapa yang udah tahu jawabannya ya ini ya?
0: Aku sudah tahu.
1: Ya.
0: Aku sudah tahu.
1: Ya udah deh, teman pro 2, kita coba deh ini suara siapa sih sebenarnya. Kalau aku vote ini suaranya Squidward.
0: Aku SpongeBob.
1: Kamu?
2: Aku Patrick deh.
1: Sebenarnya kan belum kita dengerin ya, kenapa kita nge-vote? Yaudah kita dengerin deh teman pro 2.

0: Selamat sore teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vira. Jadi untuk menemani sore kamu hari ini, aku akan mencoba challenge beberapa teman aku dengan jadi aku di sini dengan
1: halo, aku Evelyn.
0: Oke, Evelyn. Jadi aku hari ini mau challenge kamu buat bisa tebak suara dari

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Hai teman Pro 2, aku Dennis dan sekarang aku lagi sama
1: Lia
2: Arif.
0: Oke, Lia dan Om Arif, jadi hari ini aku punya challenge tebak suara. Jadi aku bakal kasih sound dan Om sama Lia harus tebak itu suara siapa. Kira-kira mau gak?
1: Mau dong, oke okay, boleh.
0: Oke, okay, ini suaranya.
3: Katanya lemon sama cinnamon dimakan bareng, rasanya bakal jadi kayak Coca-Cola. Jadi hari ini aku mau nyobain kombinasi makanan random yang katanya kalau digabung rasanya bakal jadi kayak makanan lain. Yang pertama, tomat sama gula, katanya rasanya bisa jadi strawberry.
0: Nah itu tadi, Om sama Lia tahu gak suaranya siapa?
2: Gak tahu.
1: Kalau aku tahu, aku sering banget sih denger di TikTok kayak food vlogger gitu gak sih?
0: Iya bener, tahu gak namanya siapa?
1: Gak tahu lagi kalau namanya.
0: Aduh sayang banget, namanya Kak Sherly.
1: Oh iya, oke, okay, my God.
0: Keren banget sih ya. Oke, okay, makasih ya Om dan Lia. Aku Dennis, kembali ke studio.

0: Jujur aku gak tahu.
1: Ya, berarti kakak bukan kaum lapar jam 12 malam.
0: Aku lapar jam 12 malam. Tapi video yang lewat nanakut. Sama si Bung-Bung. Biasa tontonan oma-oma.
1: Oke, oma.
0: Teman berdua, nanti kalau misalkan ketemu sih sama mereka berdua atau sama teman-teman dari Broadcasting School, terus diajak tebak suara, udah ikutin aja. Ya, biar dia senang ya, teman berdua.
2: Kita ngasih hadiah kok biasa.
0: Seriusan.
2: Ya kan, Min?
0: Iya, aku juga
2: hadiah
0: dong.
2: Hadiah sarang Eodo. Makasih.
0: Oke. Itu, tapi jujur tadi yang Om Arif itu siapa?
3: Jadi gini, Om Arif.
0: Dan pasti itu satpam tempat sekolahmu ya?
3: Tetat. Dia adalah keluarga besar teman saya.
0: Keluarga besar temennya. Nyasarnya sampai sejauh itu ke keluarga orang loh.
2: Pantesan dia gak manggil Kak Om.
0: Om. Soalnya dengan segan siapa? Saya. Lia. Dan juga Arif. Oh, punten ya, Om Arif. Punten ya, izin.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: Teman Brodo ya, ini kalau aku kadang
1: kalau aku nunjuk diri sendiri terus Danis di depannya juga nunjuk, maksudnya apa ya?
0: Kalau kita kayak gini, kalau kamu
1: Oke. Terus kenapa?
0: Kalau aku dulu pas era-era Covid nih, itu kan demen banget nyari teman online. Kayak di grup, salah-salah kayak RP tadi tuh, nyari teman. Tapi kadang tuh kayak aku susah banget ngakrepinnya.
1: Gara-gara?
0: Gara-gara kayak gak tahu mau bahas apa. Salah kamu Min, kalau kamu mencari teman online itu tuh harus cari yang satu selera.
1: Betul. Karena teman berdua basicnya ya, kalau kita mau ketemanan sama orang-orang yang enggak ketemu secara real life atau secara online, itu kita biasanya ngumpulnya gara-gara satu hal yang disukain.
0: Yeah.
1: Let's say mungkin kamu suka K-pop, ya udah cari tuh komunitas bukan komunitas sih, itu dulu grup.
0: Iya, grup.
1: Kalau dulu kan membernya Super Junior itu tuh ketahuan banget ya oma-omanya, Super Junior. Dulu membernya Super Junior itu kan kayak ada fans-fansnya sendiri-sendiri. Misal fansnya Donghae itu Fishy gitu-gitu. Nah, nanti kayak misalkan Fishy apa gitu, nanti itu se Indonesia terkumpul di situ Min. Kamu nyarinya ini sih ini keluarga kan? Besar Sambutan.
0: Kok namanya keluarga besar Sambutan gitu loh, kayak wow.
1: Emang kenapa? Rumahku di Sambutan.
0: Oh iya.
1: Enggak tahu.
2: Itu yang itu ya warna merah. Ada itu Rambutan. Oh.
1: Males, ih kenapa sih Dennis?
2: Maaf ya.
1: Terus gimana perjalananmu mencari teman secara online itu, gak ketemu? Abis itu kamu gimana alternatifnya Min?
0: Gak ada alternatif.
2: Loh, jadi sebenarnya kamu tuh carinya dari mana? IG
0: kayak,
2: gitu?
0: Enggak, kayak grup chat doang. Tapi grup chat tuh bukan yang kayak kumpulan fans ini, kumpulan kayak mabar atau gimana tuh enggak. Cuma yang kayak, hai aku Yasmin, Selkenya, Safeback gitu doang. Abis itu udah nonton sebagai itu, penonton.
2: Sumpah itu doang. Nambah-nambahin nomor kontak aja sih ya, Min.
1: Eh tapi itu GC WhatsApp.
0: Iya GC WhatsApp.
1: Iya aneh banget sumpah. Terus siapa yang masukin kamu ke grup itu?
0: Nyari.
2: Masuk sendiri gak?
0: Iya
2: masuk sendiri.
1: Oh yang link-link itu?
2: Iya gitu-gitu.
1: Jorok.
2: Mungkin ya. Pikirnya Yasmin menambah relasi.
0: Tujuannya kayak visinya mau ini nambah kontak, karena kalau kontak semakin banyak kayak
1: semakin banyak keren. Temen. Iya. Iya lagi benar, itu dulu motivasi yang minta dipromotin pin BB.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Dulu waktu oma masih muda. Sekarang gitu oma enggak gitu. Tapi teman pro dua menurut kamu gimana? Apakah makin banyak followers atau makin banyak mutual itu tuh ngedeskripsiin kalau kita makin banyak temen? Nanti kita bahas sampai berapa di jam 7. Tapi masuk dulu abis ini di zona petang ya.
2: Ya.
1: Dan kemudian azan maghrib hari ini tepat di jam berapa Yasmin?
0: Jam 18.19. Jam berapa itu? 6.19.
1: Iya, jam 18.19 ya teman Pruda. Stay tune terus karena tadi sih ada cerita bombastik gitu sih dari Dennis, belum diceritain.
2: Iya, stay tune ya.
1: Tahu enggak catatannya kalau digelar dari ini lapangan itu Kadri Uning penuh itu sudah sama coretannya dia, cerita-cerita memalukannya dia.
2: Hey.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzalimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: sore Cia.
1: Iya,
0: Cia. Baru mulai aja udah gini, sore ceria teman Perdua berangkat sama kami bertiga di sore hari ini.
1: Sore ya. Sepertinya sudah.
0: Ini masih sore tahu kalau di Luxembourg.
1: Di mana?
0: Di Luxembourg.
1: Kalau di Smeranda itu sudah.
0: Di Smeranda
1: sudah.
0: Ya,
1: ini
0: udah naik.
1: Udah evening.
0: Iya. Yeah. Iya, yeah, oke deh teman Perdua.
1: Oke.
0: Okay. Anyways, tapi kalau ngomongin soal media sosial, kalian sempat ngerasain beli followers enggak?
1: Enggak.
0: Aku sih yang ori-ori tidak aja ya. Aku sih tim ori.
1: Iya, yeah, aku juga.
2: Aku yeah juga.
1: Ayo teman Perdua acungkan tangan.
0: Hai. Yang di mobil. Wah, kelihatan nih 550.000 orang ternyata tidak beli followers.
1: Front off.
2: Mantap, mantap.
0: Kita kan bertemannya yang original-original aja.
1: Iya.
0: Apa sih? Iya.
1: Emang gak tau yang iya.
0: Padahal kelihatan banget kan orang-orang yang beli followers itu like-nya pasti gak sebanding sama followers-nya. Jumlah followersnya teman berdua. Kayak let's say followersnya Danis 200 berapa tadi?
1: 296 juta.
0: 296 juta ternyata like-nya cuma 5. Ya beli deh itu.
1: Iya, gitu kan. Itu contoh ya. Kalau aslinya kan 50 juta likes-nya.
0: Kirain 50 orang.
2: Tapi okay, prefer ini tahu beli viewers karena ngaruh ke likes.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Pengalaman ya?
2: Lihatnya sih begitu.
1: Enggak, maksudnya kamu ngapain ya? Kamu berjualan kah, berbisnis kah buat beli viewers?
2: Karena kan kalau viewers makin banyak kan FYP. Kan kalau FYP itu bukan di likes-nya kan? Kayak karena iya viewers-nya. Nah, kalau udah FYP, likes-nya juga bakal naik. Jadi itu ngaruh.
0: Enggak, tapi kayak kenapa kamu begitu? Kenapa kamu pakai jasa itu?
2: Karena itu kayak semacam video tugas kalau misalnya rame itu nambah nilai.
1: Oh iya.
2: Itulah guys.
1: Itu tugas yang menyebalkan loh.
0: Heeh sih, benar sih itu tugas yang menyebalkan.
1: Gimana?
0: Ya, karena kita tuh harus banyak-banyakan
1: promosi enggak sih? Banyak-banyakan
0: likes.
1: Ini likes.
0: Bener, banyak-banyakan like sementara.
1: Itu menghancur pertemanan.
0: Ih,
1: bener kompetisi deh.
0: Ya,
1: iya, kita
2: ada apa dengan Danis? Kenapa berpengalaman kah?
0: tapi kalian punya teman enggak sih yang kayak gini? Misalkan di real life temannya tuh enggak terlalu banyak. Sorry, di real life temennya tuh gak kelihatan banyak, tapi followersnya banyak. Terus pas jalan sama teman kamu itu, teman Perdua, ternyata kayak setiap jengkal tuh kayak, hai, ketemu sama temen-temennya dia gitu loh.
2: Kalau aku ya kak, itu bukan yang kayak di luar sekolah sih. Di sekolahan kayak gitu, kayak mau di luar atau di sekolah, itu dia tetap aja ada yang say hi.
0: Jadi dia emang ini ya, apa namanya?
2: Memang famous lah,
0: bukan,
2: gitu.
0: Bukan famous sih, lebih ke kayak selebritis ya.
1: emang sampai selebritis ya. Kalau aku malah kebalikannya. Jadi
0: kenapa
1: kayak gini loh, dia sih kayak
0: biasa aja.
1: Iya, jadi ya teman Perdua, dia itu kayak banyak followersnya. Tapi kok gak punya teman gitu.
0: Oh gitu. Ouch. Jadi dia kayak chronically active in social media tapi in real life-nya ya
1: unsos.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Mungkin dia tipe-tipe yang suka curhat di AI.
0: Kok kamu tahu sih? Itu bukannya kamu.
1: Itu kan. Ya. Ketahuan.
2: Aduh. Jangan-jangan 290 itu.
1: Itu akunku semua sebenarnya.
0: Apa enggak meledak gitu ya handphone ya. Anyways, teman Perdua sekarang tuh kita emang harus pinter-pinter ngefilter sih menurut aku.

0: tugas ya. Semakin banyak followers, semakin banyak likes, ya begitu deh, ada feedbacknya gitu, kayak nilai tinggi.
1: Bener.
0: Jadi kalau misalnya mau yang kayak rame banget, larinya mau gak mau ke second. Dan dari second itu kadang aku kayak nge-follow orang kan,
1: yeah.
0: Dia follow aku. Dan kadang tuh aku bisa nge-remove dia kalau misalnya udah gak oke gitu.
1: Iya, lebih anu sih, gampang untuk nge-remove orang.
2: Jujur aku juga, aku tuh punya agenda rutin tau. Jadi kayak mungkin 2 atau 3 bulan sekali gitu aku bersih-bersih followers. Like aku ngecek followers aku, ih aku kayaknya gak pernah ini ya sama orang ini. Udahlah aku unfollow aja terus aku remove gitu. Ya, karena aku merasa kayak gak pentingnya, ya udah deh gitu.
1: Terus gimana kalau misalnya ada yang kayak abis ganti username ternyata Kak Sulis deket dengan dia terus nggak sengaja
2: kan kita lihat dulu profilnya Dani.
1: Ya kalau dia mengubah
2: ya, temen-temen aku itu selalu ada fotonya sih kebetulan di akunnya, nggak kayak siapa ya yang followersnya 296
1: juta nggak kalau nggak juta bukan aku berarti
2: triliun. Nah, kamu tadi gimana sih.

Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku...

0: cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Apa kabar di sana?
7: Kumaha, damang.
6: Piye kabare?
7: Agak kereba.
6: Apa kabar di sana?
8: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Iya, teman pro 2. Kalau aku ya.
1: Kenapa ya? Jadi teman pro 2 ada sesuatu yang terreveal di sini.
0: Gini teman pro 2.
1: Jadi gini.
0: Followers banyak itu menguntungkan. Walaupun sebenarnya itu tidak menentukan bahwa kita punya baik teman ya. Cuman itu menguntungkan kenapa? Karena kalau misalnya kita butuh promosi kayak tadi Yasmin kan promosi dan segala-galanya, itu sangat membantu gitu loh. Kayak warga IG itu kan benar-benar yang set.
2: Lebih fast respon ketimbang di chat langsung.
0: Bener,
1: ya, iya. Tapi jujur ya, aku tuh timnya kalau misalkan ada notif WA aku lumayan lambat.
0: Tapi kalau IG,
1: IG lambat juga sih.
2: Terus apa bedanya dong? Beda 2 menit.
1: Kok bedanya 15 menit lah.
0: Okay. Terus teman pro 2 aku tuh pernah kayak dinasehati gitu.
1: Sama?
0: Kan. Sama ini sepuh, kita memanggil dia sesepuh ya.
1: Pasti inisialnya Cindy kan?
0: enggak Kak Cindy.
2: Atau Cindy. Oma.
0: Oma.
1: Cindy.
0: Kalau misalnya nah, kalian tuh sebagai anak muda harus membuat personal branding ya.
1: Oh,
0: karena itu
1: iya,
0: akan menjadi
1: iya,
0: portofolio kalian gitu-gitu.
1: Terus tapi emang bener karena
0: iya kan?
1: Jujur ya teman pro 2, aku kan kayak beberapa kali ketemu tuh sama teman-teman yang baru join di tempat aku kerja. Terus itu kayak bagi Instagram dong gitu, karena kita tuh mau ngelihat gimana ya dia kalau di Instagram gitu. Terus turns out IG-nya tuh kosong. Jadi kan kita bingung ya, ini apa isinya? Orang juga enggak tahu jadinya dia ini siapa, di mana rumahnya, siapa bapaknya, kan enggak tahu kita ya kan.
2: Tapi pernah enggak ini? Kalau dulu ya, pas SMP pernah ditegur gue kayak gini. Kalian ini masih SMP. Pakai filternya jangan ketebelan. Jadi orang pas ngeliat di Instagram sama ketepuasnya kaget.
1: Beda. Beda.
2: Kenapa di online sama di real beda? Aku pernah ditegur kayak gitu.
1: Tapi itu
0: jahat
1: kayaknya kalau
0: tapi...
1: misalkan kalian hidup di zaman Oma.
0: Oke, Ma. Kenapa tuh Oma?
1: Dulu tuh ada satu kamera namanya, sekarang udah enggak ada lagi sih. Namanya B612.
0: Oh, iya tahu. Yasmin tahu enggak?
2: Tahu dong.
0: Filternya mantap
1: banget.
0: Astaga, itu sangat membantu loh.
1: Loh, iya tapi kalau diinget sekarang tuh kayak bibir kita yang awalnya biasa aja jadi oren, kayak gitu-gitu kan jorok ya kalau diinget-inget.
0: Itu nostalgia yang sangat bagus kok. Menurut aku
1: merasakan era itu juga.
0: Iya, aku sih masih ya, enggak tahu ya.
2: Tapi pas masih bocil-bocil.
1: Iya. Berarti kita seumuran ya, jangan-jangan.
0: Oh iya.
2: Oh my god.
0: Iya, kita oma-oma, Mam.
1: Oma.
0: Tapi benar teman pro 2 soalnya aku tuh adalah ya kalau aku di sekolah. Kalau aku di sekolah, aku tuh selalu menunduk, menyendiri.
1: Oh, kamu yang ini ya yang banyak followersnya tapi kalau di real life enggak pernah ngobrol sama orang ya?
0: Iya, yang tadi aku ngomong ya, itu kan aku.
1: Oh, itu kamu. Males banget terus ngomongin diri sendiri.
0: Dan terus setelah aku join RRI Pro 2, terima kasih sudah menerima aku. Terus kan tuh banyak ya di IG. Terus teman-teman aku tuh yang langsung kayak Dennis kayak gitu, langsung kayak kamu penyiar gitu-gitu.
1: Wow,
0: gak nyangka kan lu gitu.
1: Masih kamu kayak yang ini jadi diri aku sebenarnya guys.
0: Iya.
1: Jadi kalau mulai ngefans dari sekarang aja sebelum tanda tangan aku bayar.
0: Pas bener. Gitu, sebelum kalian aku cut off gitu.
2: Temennya langsung kayak savage. Dibalik dari introvertnya si Dennis, diam-diam ternyata langsung ada Pro 2 sama Rinda.
0: Iya. Langsung apa ya, menaikkan derajat gitu loh. Masya Allah, terima kasih.
1: Tapi,
0: ya
1: again, jadinya kita tuh sadar gitu loh kalau ternyata teman Pro 2 apa yang tampil di media sosial itu tuh belum tentu di realnya tuh sama gitu.
0: Bener.
1: Kayak mungkin nih kita bisa ngelihat, aku tuh punya temen yang bener-bener gaul banget. Jadi di Instagram, di Twitternya dulu, dulu Twitter, sekarang X, itu kayak dia banyak banget temennya dan suka ngikutin tren. Tapi ternyata pas di real life-nya ya udah dia tuh temenan kayak ya udah temenan biasa aja gitu loh, yang kayak anaknya pendiam, nggak banyak celoteh gitu. Kalau di ini di media sosial, sumpah kayaknya dia tuh adalah satu orang yang selalu update isu-isu apapun yang lagi rame. Kayak misalnya sekarang lagi ada Dubai Chewy Cookie yang dijualnya sama strawberry. Nah, dia tuh juga itu.
0: Oh, dia
1: semuanya ikutin gitu loh. Terus kayak di real life-nya ternyata dia kayak mau negur orang aja malu-malu gitu loh, teman pro 2. Emang itu harusnya kita udah harus sadar kalau ternyata apa yang di media sosial itu
0: tidak selalu sama dengan realitas. Asik banget sih.
1: Makanya kayak sekarang kan banyak yang kecewa kayak influencer-influencer ini katanya kalau di media sosial ramah banget, tapi kok sekarang kayak gini. Ya itu karena dia harus bisa dibilang ya itu konten yang dia jual supaya dia juga kontennya naik, ya dia harus ramah-ramah apa segala macam gitu. Mungkin nggak semuanya beda sifatnya, tapi kalau ada yang beda ya kita nggak boleh protes.
0: Bener, ya, bener banget.
2: Karena nggak mungkin juga kan di media sosial kita nampilin yang buruknya.
0: Iya.
2: Pasti mau nampil yang baik-baik aja.
1: Bayangin, masa Yasmin gagal roll depan ditampilin di media sosial?
2: Nah, nggak mungkin dong. Aku mau nunjukin yang perfect walaupun gak roll depan,
1: roll belakang.
2: Yes,

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: bosan. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: gembut tuh lemon teng. Eh maaf loh, ya
1: Yasmin. Loh kok dilanjutin? Ya ketahuan dah Aida.
2: Aduh.
0: Maaf ya Yasmin.
2: Adul B612.
0: Itu dulu, oma zaman dulu. Ya tapi menurut kamu, kalian berdua gimana? Apakah followers banyak adalah teman banyak?
2: Yasmin dulu.
1: Oke. Okay. Tadi kan aku ngomongnya fakta ya. Mm-hmm. Ubah prinsip teman berdua.
0: Iya, apa
2: aduh.
0: Dennis dia
2: denial dia.
1: Yang denial.
2: Dasar cewek bingung.
0: Ups, kayak siapa
1: ngena
0: tuh?
1: Ngena ke hati.
2: Ups. Kenapa? Kenapa prinsipnya tiba-tiba berubah?
1: Karena followers itu tuh bukan ukuran kayak jadi banyaknya teman. Cuma yang kayak jangkauan medsos kita aja udah kayak jauh banget.
2: Savage ya.
1: Savage.
2: Mau dengar dari DJ Dennis enggak?
0: Sepakat
1: Dennis, aku sepakat.
2: Oke. Jadi dari DJ Dennis nih gini nih. Jadi gini. Menurut aku mitos.
0: Kenapa?
2: Karena followers itu tidak menentukan teman kita banyak atau enggak. Karena kayak ya itu tadi sih kayak bisa aja itu followers kita tuh banyak ya karena satu teman dua akun.
0: Hah, satu teman dua akun?
2: Iya kan? Misal
0: emang bisa.
2: Bisa, maksudnya kayak akun temen aku tuh punya dua akun nih. Ya udah dia follow dua-duanya. Kan followers kita jadi nambah, kelihatan banyak.
0: Oh.
2: Tapi itu satu orang gitu loh.
0: Aku mikirnya aku kirain sharing akun.
1: Iya, sumpah. Kayak akun circle aja gitu.
0: Iya, kayak aku sama Yasmin punya satu akun yang sama. Misalkan Yasul, Yasmin Sul.
2: Halo, aku di mana? Bisa kok Yasul Den. Bisa banget tuh Yasul Nis.
0: Ya, tapi intinya itulah teman berdua, jangan sampai media sosial itu ngebikin kamu jadi orang yang lain gitu.
2: Bener.
0: Karena somehow ketika kita ngomongin soal followers kita kayak berlomba-lomba gitu.
2: Iya.
0: Pengen banget deh jadi ini bla bla bla dan lain sebagainya. Jangan sampai kayak gitu ya.
1: Jadi validasi diri
2: iya,
1: di situ.
2: Bener.
0: Karena sebaik-baik validasi adalah yang datangnya dari
2: diri sendiri.
0: Wih.
1: Proud of.
0: Proud. Ya udah deh kalau gitu teman Prado udah mau merapat di jam 19. Abis ini ada English Corner dan Yasmin sama Danis harus kita usir dulu.
2: Kita kick, kita di kick.
0: Dadah. Makasih ya Yasmin. Danis hari ini udah seru-seruan sama aku meskipun agak ngerepotin.
2: Agak ya.
0: Enggak kok, ngerepotin. Cuma nyebelin. It's.
2: Aduh, ya sudahlah.
0: Ya kalau gitu teman Prado nanti ketemu lagi sama mereka di edisi siar lainnya dan
1: aku
0: enggak pamit.
1: Yes, aku DJ Yasmin.
2: Dan aku DJ Dennis.
1: Pamit.
2: Bye bye.

0: Indonesia.
1: Wayang, salah satu mahakarya budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Tidak sekedar tontonan, wayang adalah tuntunan yang syarat makna. Wayang merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit, kayu, atau bahkan manusia sebagai medium cerita. Pertunjukan wayang biasanya dibawakan oleh seorang dalang yang tidak hanya memainkan boneka, tetapi juga menyuarakan tokoh-tokohnya hingga mengendalikan irama musik gamelan. Tak heran, UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003.
2: Waduh, nyantol.
1: Sebuah pengakuan bahwa wayang adalah warisan budaya dunia yang lahir dari Indonesia. Tahukah kamu? Wayang punya beragam jenis. Ada wayang kulit yang paling populer di Jawa, wayang golek khas Sunda, hingga wayang orang yang diperankan langsung oleh manusia. Menariknya, kisah dalam wayang bukan hanya sekedar cerita perang Pandawa dan Kurawa. Banyak pesan moral tentang kejujuran, kesetiaan, hingga kepemimpinan yang disampaikan lewat lakon-lakon wayang. Bahkan, dalam setiap pertunjukan wayang kulit, ada segmen khusus berisi humor yang disebut gara-gara, di mana para punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong hadir untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial dengan cara jenaka. Wayang adalah cermin kehidupan. Ia menyatukan seni, filsafat, dan nilai-nilai kehidupan dalam satu pertunjukan yang indah. Dari panggung tradisional hingga layar digital, wayang terus hidup sebagai jati diri bangsa. Karena menjaga wayang berarti menjaga warisan budaya Indonesia.
0: Ini Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: 88.5 FM Radio RRI Samarinda.
1: Good morning, good afternoon, good evening, good evening, apapun pokoknya. Intinya selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada.
0: Yes, welcome back on today's English Corner. And as usual, listeners, we're going to having fun today.
1: Yes.
0: And there will be a lot of things that we can share, yeah.
1: Of course.
0: Of course, yeah. Karena aku tuh kayak lately lagi dapat banyak uang gitu.
1: Oh iya, alhamdulillah. Dengar-dengar yeah. 50 juta ya.
0: Makasih banyak, tapi 100 juta.
1: Oh, 100 juta. I aminin enggak sih?
0: Tapi dari uang.
1: Oh.
0: Tapi maksud aku kayak kalau if I got a lot of money,
1: what would you buy or what?
0: A lot of things, of course. I would like to a house, a big house, my
1: big
0: dream house. And then I would like to buy. Think about it.
1: Ternyata apa? Ternyata ada yang kelewat.
0: What is that?
1: Ya kita lupa nyalain mic-nya. Ini udah nyala teman Pro 2.
0: Listeners, and this is happen every single week. Kayak aku bingung deh. But anyways, welcome back on today's English Corner ya. And we are going to share everything, many things lah to you. Karena hari ini kita juga bakal sharing sama salah satu orang yang juga jadi garda terdepan di salah satu hotel di Samarinda.
1: Yes, he is a frontliner, right?
0: Yes, we can say that he is frontliner or front office person.
1: I see.
0: Something like that. Because he work as the, you know, like kalau misalkan kamu tahu ya, he works as receptionist, something like that lah. But anyways, ini masih sedikit relate ya. Somehow kalau misalkan kita datang ke hotel, pasti kita akan book atau order gitu room kan. Nah,
1: yes.
0: Tapi kalau kita mau order sesuatu, entah itu barang ataupun makanan, gimana sih caranya?
1: Gimana sih?
0: Coba gimana sih?
1: So, ini tuh menurut aku beda tempat kadang tuh beda buat cara penyampaiannya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau misalkan mungkin kalau kamu ke tempat yang mungkin kayak agak casual, misalkan kayak ke restoran gitu, kata-kata ini perlu deh kamu keluarkan di dalam mulut kamu, teman Pro 2. Misalkan kalau misalkan kamu lagi kepengen pesan sesuatu, itu bisa banget kayak kamu bilang, I would like to order bla bla bla bla gitu. Misalkan kamu mau pesan es teh gitu kan. Berarti kayak kamu bisa bilangnya gini, I would like to order an iced tea. Something like that gitu teman Pro 2.
0: Bener. Atau kalau misalkan kamu mau yang using the simplest ways, something like excuse me, could I get a piece of a bottle of water?
1: Wow.
0: Bisa. Atau kayak could I get a piece of satay? Or kayak could I get a portion of satay, something like that. Itu udah boleh banget. Bukannya could I got itu tuh kamu minta ya, tapi itu konteksnya adalah kamu beli gitu loh listeners.
1: Bener. Tapi kalau misalkan kamu tipe yang kayak aku, kalau misalkan kayak ke tempat sesuatu tuh kayak bingung, mesennya tuh 1 jam makanya 10 menit doang, bisa tuh kamu kayak tanya, ada gak sih kayak menu rekomendasi tapi kayak versi bahasa Inggrisnya tuh kayak
0: bener.
1: Gini teman Pro 2, what would you recommend gitu, artinya apa nih rekomendasi yang ada di menu di tempat itu gitu.
0: Betul. Jadi biar kamu gak pusing-pusing untuk mikir kayak Cindy mau makan mie ayam tapi yang diliatin ininya baksonya,
1: karena ya. Kayak ih kayaknya menarik deh kalau cuma beli satu, tapi kayak nah itu tuh bercabang-cabang, jadi mending
0: bener.
1: Langsung aja kita cut, ada nggak sih menu spesial atau mungkin kayak rekomendasi gitu di dalam restoran
0: bener.
1: Tadi pakainya kayak gitu tuh,
0: what would you recommend for today special, something like that. Ini biasanya selalu happen kalau misalkan ada di restoran-restoran yang setiap hari special menunya itu berbeda ya listeners. Tapi kalau misalkan yang nggak ada ya udah kayak why would you recommend, udah kayak gitu aja, udah simple, udah cukup gitu. Nah, kalau misalkan kamu udah menentukan pilihan kamu ketika si waitressnya udah ngasih advice, ya udah, kamu tinggal bilang aja, I'll go with the maybe Alio Olio atau
1: asik.
0: Kayak di
1: apa kayak free chicken.
0: Ya gitu.
1: Buat
0: I'll go with
1: itu.
0: The basic one atau kayak the basic fried chicken itu udah oke banget sih listeners. Jadi enggak perlu yang ribet-ribet kayak I would like to buy.
1: It's ya, okay. Jadi gak perlu kayak diulang-ulang lagi. Karena emang banyak banget buat kamu pilih kata kalau misalkan kamu pengen mesen gitu teman Pro 2. Tapi by the way Sul, gimana kalau misalkan kamu gak suka pedes tapi ternyata makanannya pedes?
0: Gini, is this
1: pakai bahasa isyarat dong teman Pro 2. Terus kan nanti nggak ngerti kan ya apaan ya. Jadi tuh kayak gini teman pro 2, jadi kalau misalkan kamu nggak tahan pedes tapi kamu pengen nanya nih makanannya pedes atau enggak, kamu bilang kayak gini nih, is this spicy, kayak gitu. Spicy itu artinya kayak pedes. Contohnya nih teman pro 2, kalau misalkan kayak kamu ngelihat ini menu karinya pedes nggak, kamu bisa tuh nanya kayak, is this curry spicy, kayak gitu.
0: Betul. Atau kayak, is this dish quite spicy, atau kayak mungkin nanti bakalan dijawab kayak, it's not really spicy for Indonesia, but kan kita tahu the level of spiciness of Indonesia itu sangat-sangat ya
1: perlu dipertanyakan, questionable,
0: top tier ya. Bahkan kayak orang-orang dari luar negeri atau native speaker itu tuh selalu kayak nggak bisa meng-underestimate. Jadi kayak when Indonesia says that it's spicy, believe it. But if they say it doesn't really spicy, don't believe it. Karena kita spicy tolerate, apaan tuh? Kita sangat bisa toleransi sama yang namanya rasa pedas. Yeah. Gitu listeners. Udah cukup ya. Tapi terakhir apa-apa? Udah makan, udah pesen, udah nanya rekomendasinya apa, udah pesen, jangan lupa
1: apa itu?
0: Bayar. Bener. Ntar kamu makin main makan aja gak bayar.
1: Iya, terus pergi kan gak mungkin kan teman pro 2. Bener. Jadi kalau misalkan pengen kayak nagih buat bayar, itu tuh kamu bisa bilang, can I have the bill please? Kayak gitu. Itu maksudnya kayak, bisa gak aku kayak minta tagihannya kayak itu? Atau enggak, ini aku how much gitu, berapa bayarnya gitu teman pro 2.
0: Atau kayak kalau misalkan kamu mau bayar di awal, ya udah kamu tinggal bilang aja, can I pay first? Something like that. Itu udah simple untuk mewakili bahwa kamu mau bayar. Gitu deh. Habis ini kita bakal dengerin satu rekomendasi. Apa Cindy?
1: Apa tuh? Jadi kita bakal mendengarkan, ini sebenarnya kayak lagu juga sih.
0: Bukan kayak, emang lagu.
1: Oh iya sih. Ya gitu teman pro 2.
0: Yaudah deh, nanti kita dengerin sama-sama listeners pastinya. So keep stay tune 88.5 FM. Teman
1: terbaik kamu. Teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: I remember I love you.
4: Na na na na na na. Na
3: I remember
4: na, na.
3: I love you. I remember I love you. Ya, gitu jangan di mute ya. Tapi this song is quite famous ya from Taylor Swift listeners because I knew it, I knew you. This is the original song by Taylor Swift.
4: Yes.
3: Ini lucu banget sih karena emang jadi original soundtracknya for Toy Story 5.
4: Iya, kamu nonton nggak Toy Story?
3: Iya ampun, pagi ditanya lagi nggak?
4: Sama, karena ini udah jilid kelima katanya.
3: Iya, aku udah ngerasa kayak, ya aku ketinggalan banget. Kayanya, aku udah terlalu oma-oma untuk nonton Toy Story ini.
4: Oma-oma.
3: Iya.
4: Nah, tapi tuh setahu aku ya, lagu Taylor Swift yang terbaru ini, dia itu kan sebenarnya sebelumnya sempat country kan, terus ke pop, nah sekarang balik ke country lagi sama lagu yang ini, kayak gitu. Jadi, makanya mungkin kalau kamu kangen sama lagu-lagu lamanya Taylor Swift, ini sih kata aku.
3: Ini saat yang tepat sih.
4: Benar. Gitu.
3: Dan kalau ngobrolin soal lagu I Knew It, I Knew You ini sendiri sih nyeritain tentang the childhood nostalgia, terus juga unexpected reunions and also the deep emotional bonds that also survive time and separation. Jadi emang kayak yang ngebikin si Taylor Swift ini tuh kayak, ya ampun, childhood moment aku itu bener-bener cheesy banget, yang sangat-sangat cute ya gitu.
4: Dia berasa kayak balik atau nostalgia gitu dong ya jatuhnya.
3: Sama kan kayak kita ke masa kecil kita. Kita kan sekarang remaja.
4: Benar.
3: Remaja jompo BTW. Tau gak sih di sini Cindy ya, she's holding something like,
4: yes, if you know this,
3: yeah, this is it.
4: You will get it.
3: Anyways, from Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, we can take we can learn something from this song, ya. Yeah.
4: Especially in their lyrics.
3: Yes.
4: I guess.
3: For example, we got a noun atau kata benda ya, listeners, itu dari lirik I knew you through the days of the blades of the grass in summer. Nah, ini tuh ada di verse pertama atau di first verse, dan artinya tuh something yang emang blurry atau kayak masih samar-samar ya, kayak memories kita tuh tapi di versi mimpi. Kan somehow kita kalau misalkan mimpi ya listeners, itu kayak aku tadi kayaknya kayaknya gini, nah itu agak blurry-blurry gitu.
4: Mungkin meskipun, agak beda kalau kamu mimpinya lagi sakit. Kan random banget ya.
3: Bener, mimpi demam ya.
4: Mimpi demam.
3: Tapi secara harfiah sih kalau kita ngebahas atau kita artikan the days ini sendiri tuh kayak ya perasaan-perasaan yang kayak bingung, linglung, kayak aku siapa, di mana rumahnya. Nah, contoh kalimatnya kamu bisa pakai ini untuk menggambarkan kelinglungan atau kebingungan kamu. Itu nggak cuma pakai confused ya, tapi ini bisa pakai si days tadi dengan I was in a daze after hearing the news. Gitu. Aku bingung banget waktu dengar pertama kali beritanya, sumpah deh. Gitu.
4: Bisa pakai yang tadi tuh si days itu kan. Asik. Kalau tadi kan udah ngomongin soal vocab-nya itu yang tadi days, aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin soal ternyata ada idiomnya di dalam lirik itu. Jadi di dalam idiomnya itu aku mau nyanyiin tapi kayaknya nanti aja.
3: Coba.
4: Jangan kan nanti takut suara emasnya terkeluar.
3: Bagus loh, pasti teman Pro 2 trauma.
4: Jadi idiom di dalam liriknya itu teman Pro 2 ada tuh katanya leaving something behind. Jadi katanya nih di salah satu liriknya tuh running wild, it's been a long time, life has ways of leaving those days behind. Jadi teman Pro 2, kalau tadi tuh leaving something behind ini ibaratnya itu kita kayak meninggalkan masa lalu atau melanjutkan hidup. Nah, jadi somethingnya ini kalau mungkin secara harfiah gitu kan sesuatu ya, Sul. Tapi sebenarnya something yang dimaksud di sini tuh ya sebenarnya masa lalu gitu. Jadi kita kayak move on dan continue our life gitu.
3: Betul. Dan ya namanya juga itu kayak mirip-mirip, udahlah, dia kan udah masa lalu.
4: Ya kita move on aja.
3: Udah tinggalin aja, moving on aja gitu. Ini mirip-mirip ya. Quite same lah ya, kind of same lah ya. Dan untuk kamu listeners yang mungkin mau kayak pakai kalimat ini, bisa banget kok, tinggal di cocokologinya aja bagaimana gitu ya. But anyways, abis ini kita BTW masih tetap nungguin listeners buat kirim challenge ya. Hari ini mau ceritain tentang what is it again? Ketemu native speaker. Ya. Kamu, have you met the native speaker?
4: I was, but waktu itu dia nggak ngerti bahasa Inggris.
3: Oh ya.
4: So ya.
3: But I have a quiet fun experience with Fendi, which is the our neighbor. Fendi, neighbor. Penyiar perempat ya, listeners. Terus kayak kita like main streaming conversation gitulah. Mm-hmm. And then we met the Portugal person and then hey, can you teach us your language, something like that. Terus dia kayak I don't speak English.
4: Oh,
3: okay, bye.
4: Langsung skip.
3: Then the conversation just end like that. Okay. Anyways, nah hari ini kita bakal ngebahas gimana kira-kira kalau misalkan kita first time atau first timer ketemu sama native speaker, apa sih yang harus kita siapkan?
4: Anyways, what would you do?
3: Kita dengerin dulu. Ini soalnya ada yang mau kirim gabungan? Bukan gabungan sih. Gabungan
4: juga sih.
3: Ini ada yang mau ikutan challenge-nya Produa RRI Samarinda, teman Produa. Kita dengerin kira-kira dia ceritain apa tentang native speaker ini ya.

0: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Alright, yes. Welcome back on today's English Corner. And kita udah kedatangan satu speaker kita. Kita impor langsung dari Republik. Sambutan juga ternyata. Oh. Hai.
3: Halo.
4: Halo, Kak. Selamat malam.
2: Selamat malam. Hai, Kak Andy. Ini rela loh datang buat listeners untuk sharing because dia baru aja selesai kerja ya.
3: Betul sekali.
2: Bagaimana menjadi orang dewasa yang work, work, work and work?
4: Work.
3: Banyak tuntutan ini, Kak, ya. Banyak tuntutan di luar, jadi harus work life balance.
2: Salah satu ngebalance-kannya gimana?
3: Salah satu ngebalance-kannya saya padel maca. Jadi saya harus bekerja lebih keras untuk membeli itu semua, Kak.
2: Tapi enggak cuma itu doang loh. Enggak cuma padel maca, tapi pergi ke Vietnam salah satu.
3: Iya, Kak, saya tembus ke sana, Kak.
2: Kapan tuh, Kak?
3: Puji Tuhan. Baru tahun kemarin, Kak.
2: Makanya kita bakal sharing apa sih experience-nya seorang Kak Andy ini met a native speaker, ya kan? Karena kayaknya sih kalau kita ngebahas soal native speaker tuh kayak nightmare lah ya untuk kita-kita yang belajar bahasa Inggris gitu, kayak
4: and not really fluent lah.
2: Gimana ya kita mulainya gitu.
3: Ngeliat mukanya aja kadang udah shaking.
2: Iya. Dia masih radio 10 meter kayak hello, how are you?
4: thank you and you.
3: Iya.
2: Tapi Kak Andy, as a frontliner hotel ya, I would like to ask about how often do you actually meet that native speakers?
3: Kalau di pekerjaan, Kak, aku biasanya ketemu direct dan indirect ya. Kalau direct itu biasanya once or twice in a week. Tapi kalau misalkan untuk indirectnya itu biasanya through text, through call, or through email. Itu mungkin lebih sering ya, karena kita saling berhubungan dengan orang secara indirect with English. Kayak gitu.
2: So basically itu udah jadi kayak quite rutin ya untuk Kak Andy.
3: Benar, untuk pekerjaan as a frontliner itu menurut saya udah jadi rutin dan seperti keharusan harus bisa berbahasa Inggris seperti itu. Karena mungkin jenis hotel-hotel yang

0: Fasihnya itu bukan bahasa Inggris kak, tapi dia memakai bahasa France.
1: Oh, France. Ya, okay. France.
0: Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kita saling, ini sih enaknya itu kita saling belajar. Jadi ketika saya misheard and saya minta untuk diulangin lagi in repeat, dan dia juga mengulangi juga. Begitu juga beliau, beliau juga tidak mungkin misheard juga atas apa yang saya sampaikan. Dia juga langsung kayak call it, minta di repeat ulang lagi. Seperti itu, sangat sangat enak kok kak sebenarnya.
2: Jadi sebenarnya kalau misalkan nih listeners, kamu kayak mungkin gak denger nih atau kayak kurang jelas, kita boleh minta repeat lagi,
0: minta di repeat
2: gitu
0: lagi.
1: Bonsoir, je m'appelle.
2: Ada, coba deh. Kayak ini kita punya punya itu, pilihan. Kolfong or
0: Kolfong. Kolfong, kolfong, kolfong.
2: Ternyata jokesnya nyambung ya.
1: Nyambung ya.
2: FYP-nya sama.
0: Gen Z.
1: Gen Z. Aku pikir kalau misalkan jadi frontliner, we are just having a talking. Ternyata pakai yang kayak email-email gitu juga ya,
0: text. Ya benar kak. Karena untuk ada beberapa travel application itu berlokasi di luar negeri kak. Jadi kita biasanya untuk send email itu melakukannya dengan bahasa Inggris seperti itu.
1: Okay. So I see that maybe you are very fluent to handle the client. Itu the guest client.
0: Amin.
1: So do you still get I guess something like nervous when you have to speak English with their or a foreign guest or maybe a native?
0: Aku rasa pasti sih. Always get nervous because sometimes karena kita tuh jarang banget ya ketemu mereka dan jarang untuk melakukan bahasa Inggris. Tapi untungnya karena saya punya komunitas berbahasa Inggris dari GAP, saya anggota GAP. Jadi saya sering berbahasa Inggris dari GAP, berlatih di sana. Jadi itu memudahkan saya ketika bertemu dengan native speaker. So I just get confidence when I ketemu mereka. Tapi kembali lagi, bisa juga because I'm a Gen Z and I'm grab some caffeine before and it makes me anxiety. So it makes me more nervous and shaking like that.
2: Okay. But when it comes to talk with stranger and also especially native speaker, did you practice yourself something like, aduh hari ini bakal ketemu native, so okay, bahasa Inggrisnya ini blah blah blah, something like that. Did you practice yourselves?
0: Yeah, I practice myself. Like, I will grab this one. I will grab some milk today. I will grab some food. I am geprek maybe. Chicken smash.
1: Chicken smash.
2: Chicken smash. Geprek, right? Yeah. Okay. But sejak kapan nih kak you work as the frontliner?
0: I'm in my hotel right now. It's for 3 years.
2: Oh, 3 years.
0: Yeah, it's for 3 years.
2: Very old ya. Maksud aku udah lumayan lama.
0: Benar, okay. Benar.
1: And of course, 2023.
2: Yes. Yeah. 2023. Okay. Bentar lagi Enif nih.
1: Yeah.
0: Benar
1: Enif.
2: But anyways, can you remember your first experience talking with native speakers and what happened in that day?
0: Okay, the first one, I think I met someone from UAE, United Emirates Arab.
2: Then I bet that you call her him Habibi.
0: Habibi.
2: Seriously?
0: Yeah. Habibi? No.
2: Or Habibti.
0: Yeah, Habibti. Yeah. Why? I think it's the most hard is the accent. Like we must to listen carefully, like what he talk about, like. But in that day, I misheard sometimes. In a few times, I misheard a lot, and I want him to recall. Repeat it, and he do that. And he do it with slowly. Jadi orang-orang itu baik kok. Jadi orang-orang native speaker itu baik kok. Jadi jangan takut sih. Aku juga bukan orang yang sangat jago di bidang itu. Dan aku juga masih belajar. Karena kita kan long life learner ya.
2: Betul.
0: Benar. Jadi kita tuh harus belajar terus sih. Jadi waktu itu enak banget sih sama beliau berbahasa Inggrisnya.
2: Jadi bukan ini ya, bukan bad experience ya. Karena kan biasanya experience yang bikin kita trauma itu kayak, aduh, first experience ketemu sama yang galak atau mungkin kayak aduh gak ngerti banget gitu, ternyata enggak ya.
0: Enggak kak, not that bad.
2: Okay. Tapi did you familiarize yourself with English since childhood maybe or maybe teenager something like that?
0: Benar kak. I love to watch animal movies since I was a kid.
2: Oh.
0: Maybe when I was 3 years old, 4 years old, I love to watch.

0: animal movies, and I like, because my mom loves some artists like Rihanna or Beyonce, and I listen to that a lot, so it makes me like nyaman aja gitu sama bahasa Inggris, kayak aku udah sering denger dari kecil gitu, jadi itu akan memudahkan sih karena udah dari kecil udah sangat familiar dengan bahasa Inggris itu.
1: Okay, jadi memang udah dari dulu tuh nyanyi lagu Ella.
0: Ella, bener.
1: Okay, kak, talking with native speakers, something like that. Have you ever misunderstood what a foreign guest was saying? Something like maybe they say it like maybe paper. Like paper, kertas, and then you get it as pepper, like
2: pepper,
1: merica, something like that. Have you ever got that kind of experience?
0: Pernah, dan itu benar-benar yang pepper dan pepper. Dan itu diucapin hari ini.
1: Wow, aku gak ada tanya-tanya dulu ya, listener. Sorry, emang Cenayang.
0: Cenayang, Gen Z kan Cenayang.
1: Iya, Cenayang.
0: So it, ini benar, ini tentang pepper and pepper, because when he asks about pepper to reception, so I guess it pepper, kertas gitu kan. And ternyata itu pepper, it's
1: lada. Bayangin listeners ya, dia mau ngebumbuin spaghetti pakai kertas. Tapi it's common mistake lah ya, yang kayak itu bakalan terjadi. Ya namanya kita tadi long life learner.
0: Sama ini juga kak, mungkin lebih kebanyakan itu misheard sih kak. Terutama kayak nama, karena kan ada indirect tadi ya. Saya sering miniature calls itu kadang nama native itu kan sangat beda sama kita orang di sini ya. Nama kita di sini mungkin lebih sangat familiar seperti Siti atau
1: Surya.
0: Suri, Agus, kita udah tahu itu how to write it. Tapi kalau nama orang luar itu kan sangat sulit ya. So we kayak sangat biasa untuk salah dengar. It's misheard itu sangat biasa kayak. Jadi kita tuh kadang udah sampai di level yang kayak we want to spell it. We want to spell it. So yeah, tapi kita we using to international Morse. Karena if we use alphabetical yang A, B, C, D,
2: E,
0: itu,
2: F, G.
0: Itu kayak kurang lebih, masih kurang jelas kalau true call, kak.
1: Okay.
0: Jadi kita kayak international Morse kayak Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Ya, seperti itu.
1: I see.
0: Itu lebih jelas. Jadi kita kira misheard-nya in names. Kalau indirect itu, kak.
1: Berarti kayak ini hafal semua ini ya, alfa, beta, bla bla bla sampai Z.
0: Benar.
1: Oh,
0: itu.
1: Wow.
0: itu wajib, kak.
2: Dan itu nggak boleh kayak berubah, misalkan C-nya cheese atau D-nya dog.
1: Gak boleh gak sih?
0: Iya itu pasti sih menurut saya. Karena Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo harus yang itu.
1: Oke.
0: Tapi kayaknya mereka juga gak permasalahin sih sebenarnya. Yang penting kan kita sama-sama mengerti ya.
1: J for maybe Jaguar. Kalau J apa kak?
0: Juliet.
1: Oh Juliet. Oh lucu.
2: Kalau S? S?
0: S Sierra.
2: Sierra?
0: Ya.
2: Sierra. Oh Sierra Spiral.
0: Artis kak.
1: Mulai.
2: Okay, we're moving into the next question kak Andy.
0: Boleh, kak.
2: Selama kak Andy being a frontliner gitu di hotel, what kind of English do you use the most when talking to the hotel guest?
0: I mix it up. Australian, British, American. Maybe Singaporean sometimes gitu kan. The reaction juga berubah-ubah. This is just Asian do the conversation gitulah gitu kan. Tapi sebenarnya ada what kind of English itu yang kita use tuh yang kayak hospitality professional. Something's like could you provide your passport for the registration?
1: Itu ada kayak nadanya sendiri gitu ya.
0: Benar, dan itu lebih formal kak, professional for professional. And maybe we can use the simple but still professional itu kayak sure, can I check for you? Terus something yang kayak mungkin lebih casual lagi kayak appreciate it. Seperti itu kak.
1: Nah itu tapi kakak dapatnya tuh before you work as the frontliner atau after?
0: After kak.
1: So, jadi ada pelatihannya gitu ya.
0: Kalau ngelatih itu biasanya kita kan punya senior-senior yang akan ngebantu kayak mungkin this one's lebih professional, you can use this one, this word instead of this one. Jadi seperti itu.
1: Oh berarti tetap ya learning by doing ya.
0: Learning by doing.
1: Oh my god. Gen Z ini memang ya.
0: Semua diterabas.
1: Tapi kalau misalkan kakak disuruh milih, which one do you prefer, British, the
2: Singapore,
1: Singlish maybe?
0: Mungkin lebih. We're more familiar with American one. Because the British, I guess, it's hard to heard the accent.
1: Jujur. Kalau kayak kita masih take the IELTS or TOEFL itu kita masih dengar suara-suara yang bahasa Inggris common. Tapi kalau udah ngambil yang British kayaknya kita udah dengar suara Adele ya.
0: Iya, Adele.
1: Kita kayak cuma denger belakangnya wah-wah-wahnya doang gitu. Tapi aku appreciate sih untuk orang-orang yang kayak suka talking with British accent karena itu susah. Jujur ya.
2: Really.
1: Tapi Kak, kalau kita ngebahas soal talking with native speaker lagi-lagi ya.
0: Lagi-lagi.
1: Ya, topik kita yang bikin semua orang kayaknya kalau ketemu sama native speaker tuh pada takut gitu. Tapi
2: takut,
1: menurut Kak Andy, what is the hardest part about communicating or talk with the native speaker? Which one is the most important, vocabulary kah, pronunciation kah, atau mungkin our confidence?
0: Setiap orang itu have a different have a different opinion. But for myself, I will pick confidence because when we don't have confidence, everything will blank.
1: Okay.
0: Semuanya akan blank gitu. But vocabulary dan lain-lain itu ketika confidence kita set, sisanya will follows seperti itu. Jadi confidence is the most important. Sulit. The most important is confidence.
1: Okay.
2: And how about the vocabulary or pronunciation tuh Kak?
0: Kalau vocabulary, misalkan native speaker in hotel, as a hotelier, itu biasanya hal-hal yang di dalam itu aja. Kita sudah sangat familiar sama barang-barang tersebut atau kata-kata yang akan digunakan. Jadi kita sudah merasa kayak, oh kita udah tahu tuh artinya apa. Kayak gitu. Jadi kalau vocabulary dan lain-lain itu masih aman sih.
1: Oke, jadi bisa menyesuaikan. Yang penting kita pede dulu.
0: Pede dulu.
1: Gitu ya. Bener. Nah, tapi Kak, setelah 3 years ya, you work as a frontliner gitu.
0: Yes.
1: And then you took a holiday to Vietnam also gitu kan ya. And of course, you met a lot of native speaker, right? Did work as the frontliner, itu helps you a lot to communicate with them?
0: Yeah, it helps me a lot to communicate because it makes me more confidence. Lagi-lagi confidence. It makes me confidence karena aku jadinya praktis terus setiap harinya praktis. Terus pengucapan kata yang berulang, terus vocabulary yang bertambah karena jatuhnya jadi aku kayak misalkan ada tamu yang bilang vocab ini, vocab itu. If I don't understand, I will search it and I menambah vocab baru ke diri aku seperti itu.
1: Oke. Memang awalnya karena experience itu tadi ya udah sering familiar enough lah ya to talk in English, jadinya kayak makin pede nih.
0: Makin pede betul.
1: Berarti tahun depan liburan kemana lagi?
2: Dengar kayak gini kan ke London.
0: Amin.
1: Atau ke ini Prancis.
0: Amin.
2: Mozart makan kuasa.
0: Iya.
2: But Kak Andy, I want to ask you something.
0: Apa itu, Kak?
2: Especially when we are want to talking with a native speaker. What is the first thing we need to prepare when we are want to speaking with them?
0: What apa yang kita persiapkan itu?
2: Yes.
0: Mental sih, Kak.
2: Mental.
0: Ya, mental. Kadang-kadang kita enggak siap mental untuk ketemu mereka padahal sebenarnya mereka sangat baik sih. Jadi kita harus persiapkan mental, percaya diri dulu, baru tuh kalau misalkan kita belajar dari rumah itu bisa juga kita record diri kita Kak doing some interviews. Kalau misalkan takut-takut nih, takut salah dan lain-lain. Tapi bisa juga kalau aku tuh tipe orang yang suka ngomong sendiri Kak. Jadi di hal-hal yang aku siapin itu aku ngomong sendiri kayak I want some water. I'm starving kayak gitu. Itu ngebiasain untuk kita berbicara sama orang. Walaupun belum sama orangnya langsung, tapi dengan bicara sama diri sendiri itu udah ngebantu sih. Itu it's a step. A step to it. Dan juga mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya, banyak ya karena kita sekarang semua serba ada di smartphone ya. Itu bisa bertemu dengan native speaker dan itu berbicara juga langsung sama mereka dari gawai yang kita punya, seperti itu.
1: Atau bisa juga ngobrol sama AI. Jujur, temanku ada yang praktek speaking pakai AI.
2: Oh, wow.
0: Emang iya, Kak?
1: Iya, serius. Jadi dia kayak, aduh aku gabut deh, ngapain ya, aku practice my English using AI. Kayak, keren ya.
0: Keren,
1: terus
0: ya?
1: Apa nih tanggapannya? Ih, dia bagus kok, Kak, manusiawi
2: katanya. Manusiawi.
0: AI manusiawi.
1: Jawabannya tuh ternyata masih bisa relate gitu.
0: Oh, iya.
1: Nah, ini mungkin bisa jadi terobosan baru nih buat kamu listeners yang mau belajar bahasa Inggris, pakai AI, pakai apps, atau hubungin Kak Andy.
0: Hubungin saya.
2: Nomornya di bawah ini,
1: Kak. Tapi kalau sama Kak Andy berbayar, sebulan berapa, Kak?
0: Sebulan.
1: Tiba-tiba banget harus dapat price list ya.
0: Tiba-tiba langsung kok disuruh red card.
1: Aduh, hai Candy, yeah. Tapi kalau kita talking about our English skill ya, sekarang tuh kayaknya ya everywhere, everyone, bahkan anak-anak kecil itu tuh udah kayak familiar enough with English.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, do you think that speaking English at work atau ya speaking English itu tuh bisa help atau bisa didapatkan lah ya dari learning in school only?
0: Learning in school only, I think if it's only in school, it's more theory ya. Lebih vocabulary, itu semua belajarnya di sekolah ya. Tapi sebenarnya when at work, kita akan bertemu dengan real time, real communication, real, pokoknya kita ketemu secara langsung gitu. Dan di situ perbedaannya tuh cukup signifikan ya. Kalau misalkan ketemu langsung itu sangat banyak, sangat berbeda dengan di sekolah. Kalau di sekolah mungkin kita ada hafalan-hafalan, ada tenses, ada vocabulary, grammar, dan lain-lain. Tapi ketika kita bertemu langsung, itu cukup banyak berbeda halnya lagi sih, Kak. Dan, apa ya?
1: Beda dan mungkin kayak emang jauh dari ekspektasi kali ya.
0: Bener.
1: Okay.
0: Bener, jauh ternyata.
1: Tapi apakah yang mungkin a big differences kali ya, kalau di sekolah mungkin kita teori, tapi apa yang paling bikin kaget buat Kak Andy first time met the native speaker?
0: Mungkin menurut saya itu yang pertama kali ketika kita di sekolah belajar tentang tenses or grammar atau apapun itu, ya memang sebenarnya itu diperlukan ya, Kak, sangat diperlukan. Tapi when we communicate to them in real time, mereka cuman pengen kita tuh gak usah mikirin tentang itu dulu gitu loh. We just go to the flow, talk with them, apapun yang ada di kepala kita saat itu, maksudnya apa yang kita bicarakan, kita keluarkan. Jadi kita tidak perlu untuk ragu, tidak perlu untuk menyusun tenses dulu, grammar dulu, seperti yang guru kita ajarkan. Tapi in professional, maksudnya ketika di formal, kita tetap formal discussion, kita tetap harus memikirkan itu. Tapi kalau misalkan kita ketemu native secara random seperti itu, jangan terlalu banyak dipikirin kayak di mana di sekolah kayak gitu.
1: Nanti dia cewek.

0: you did you familiarize yourself with English itu since long time ago, and ada keinginan gak sih to maybe elaborate your skill in language, especially maybe you want to learn another language, something like not only English, yeah? Maybe Korean or Japan,
1: Mandarin. I'd like to learn about Mandarin and
0: really?
1: Dutch.
0: Dutch. Okay, why?
1: Why?
0: Ya kan, kalau kita tanya soal mau belajar bahasa apa, Mandarin okay lah, because Mandarin itu adalah one of the hardest language. Tapi Dutch, why?
1: Yeah, Dutch is the most kak. Dutch itu the most hardest language. Jadi kenapa itu sangat menarik bagi saya? Karena saya menonton series di Merah, dan itu sangat saya suka, dan dia menggunakan bahasa Dutch yang sangat menarik telinga saya gitu kak. Jadi kayak when he talk, apapun yang dia katakan saya nggak ngerti.
2: Karena nggak ngerti jadi interesting kan?
1: Interesting, benar. Jadi karena ketidaktahuan bukan berarti saya menjauhi, tapi saya malah pengen belajar. Dan the fact that I know that Dutch is the most hardest language that in the world, jadi aku merasa menarik ini. Tertanta, it's make me challenge. It's challenging gitu loh kak.
0: Okay. Gitu. Berarti nanti next week lah. Next week banget tuh.
1: Aduh.
0: Nanti next siaran kita bisa lah ya. Udah challenge kak Andy. Enggak pakai English lagi, tapi pakai Dutch. Kita jadiin. tapi kakak udah ada ini nggak, coba-coba gitu? Kan katanya suka tuh Dutch. Apakah udah kayak belajar gimana cara perkenalan diri di Dutch gitu?
1: Belum sih. Dan kayaknya nanti harus ngundang saya lagi ke sini. Nanti saya akan bahas.
0: Oke.
1: Nanti ada Dutch Corner ya di Area Rio Pro 2.
0: Bukan saya English Corner tapi Dutch Corner.
2: Special for Kak Andy.
1: Special buat saya.
0: Special buat Kak Andy, dan nanti aku bawa ini deh. Aku bawa binder, kamu bawa apa?
2: Aku bawa ini coklat.
0: Apa hubungannya? Aduh, seru banget
2: dari Baling gak sih?
0: Apa?
2: Baling-baling, Belanda.
1: Wah.
0: Kak Andy gak nyampe kan jokesnya?
1: Iya, gak nyampe.
0: Agak kurang
1: kan? Iya.
2: Oke.
0: Tapi Kak Andy makasih banget hari ini udah main-main ke Pro 2. Thank you banget udah sharing-sharing. Mungkin sebagai closing statement, apa nih yang mau disampaikan buat our Gen Z, our future, apa ya, leader, our future frontliner, something like that.
1: Oh. Jadi buat semua kalian yang mau belajar, gak ada yang namanya terlambat ya buat belajar bahasa Inggris. I mean, gak harus dari kecil kayak saya kok. Untuk belajar dari usia-usia 25, 20, even itu 30, 40, berapapun itu, maksud aku kalian gak ada waktu terlambat untuk belajar. Karena kita kan long life learner ya. Kita sampai meninggal pun kita harus terus belajar. Jadi bahasa Inggris ini akan sangat diperlukan, dan we don't chase a perfection. Kita tetap menghargai, semua orang akan menghargai step by step pembelajaran kalian kok. Dan semua orang I guess akan memberikan apresiasi atas bahasa Inggris kalian apapun itu. So jangan sampai gak percaya diri untuk berbahasa Inggris. Even saya, I'm not really good at English too, but I'm a learner. Dan juga future untuk yang mau ke dunia hotel atau ke frontliner ya, juga harus mempersiapkan, karena di dunia frontliner bersiap untuk bertemu native speaker yang mungkin dengan accent yang berbeda-beda. Gitu juga, seperti itu.
0: Okay. Itu tadi tips dari Kak Andy, mudah-mudahan bisa kita jadi makin pede ya ngomong bahasa Inggrisnya. Bener. Mungkin nanti kita bisa gabung di di mana tadi kak?
1: Di Gap. Saya tunggu di Gap ya.
0: Tuh ditagi tuh. Jujur aku suka deg-degan tiap kali ada teman-teman Gap kesini, karena kayak ditunggu ya. Beneran ditungguin lagi, ditungguin.
1: Ditungguin loh.
0: Tapi thank you banget Kak Andy.
1: Thank you so much. Appreciate it.
0: Jangan kapok ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu in another agenda, another English corner.
1: Ditunggu.
2: Tapi seru banget loh obrolan malam ini.
0: Ih, peres.
1: Ke semua guester gak sih digituin, Kak?
2: No.
0: Eh, jujur iya, kakak. 1.500.
2: I mean.
0: Akhirnya kalau gitu, ya. Teman Pro 2 dan juga Kak Andy, makasih banyak.
1: Terima kasih kembali, Kak Sulis.
0: Selamat pulang ke negeri jiran. Oh, bukan.
2: Kejauhan.
0: Oh, jauh banget. Ya, emang jauh sih rumahnya. Tapi ya, gitulah. Pokoknya makasih banyak, Kak Andy.
1: Thank you so much.
0: Dan teman Pro 2 udah mau merapat di jam 8 malam. Artinya aku juga udah harus waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye.
2: Bye.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, sejumlah massa yang didominasi mahasiswa dan sejumlah masyarakat masih memadati depan gedung DPR MPR Republik Indonesia pada Kamis sore. Sejumlah massa masih menyuarakan aspirasinya di depan gedung wakil rakyat tersebut, di mana kelompok mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Terbuka, UNJ, Universitas BSI, dan dari beberapa universitas lainnya. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga, di mana World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara dunia kelas bulu putri 57,2 kg Tiara Brown akan menghadapi mantan juara dunia sejati kelas super bantam putri yaitu 55,3 kg Alice Courtney dalam pertarungan mempertahankan gelar. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center di Texas, Amerika Serikat. Pertarungan itu menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia yang akan ditampilkan dalam ajang MVPW07. Informasi terakhir, teman Pro 2, anggota grup K-pop aespa, Winter menghadirkan nuansa berbeda dengan membawakan rock dalam single musim panas terbarunya berjudul Speed of Summer. Lagu tersebut bergenre alternatif punk rock, menggambarkan momen kebebasan, di mana Winter aespa membawakan lagu tersebut dengan suara jernih dan tinggi, dan juga menandai perluasan spektrum musiknya sebagai penyanyi solo. Demikian info Pro 2 update kali ini, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seingat edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman Pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya, kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo everybody. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat, sehat.
0: Asik.
1: Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar, benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bapak-bapak tuh, okay.
1: Iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya,
0: okay.
1: Terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya. Seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi maksudnya FYP gitu. Gue
0: iya.
1: Ini viewersnya iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit juga.
0: Seru ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli,
0: seru banget. Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, nih tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, gitu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is
0: okay.
1: Ya udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Set. Hormat senjata begitu. Gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya
0: bener.
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pernah cabut gitu kan. Jadi apa? Itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: betul,
1: kita tuh sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuktikan gitu. Gitu sih kira-kira.
0: Bener, bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener, kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi itu kan. Kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bulan April kalau gak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April ya, singkat gue tuh.
1: Iya, kalau awal April yes.
0: gitu kan. Tapi gimana so far Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah.
1: Ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toro, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar, seru sih.
1: Banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan mentang-mentang gak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujan lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi. Gila.
1: Balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes,
0: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Ban, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu lanjut.
0: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga, seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit bukan ngedoain kenapa-napa. Cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue gitu. Gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok-ketok gitu. Ngeja amit-amit
0: ya. Kebanyakan gitu. Yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: itu. Benar, betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: bener.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu ya. Sekali.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja.
0: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini, yes, romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Sedih nih,
0: aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung

0: unsur-unsur bawang apa gimana ya bikin nangis deh.
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin, jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gue besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan.
0: Jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gue nggak apa-apa, kayak ya kita nggak ada yang tahu nih sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda, bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Gue perlu diobrolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Bener. Iya sih. Bahkan tadi ada di liriknya kayak, jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
0: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya.

0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Endah, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya kita mau, gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati, kan,
1: gitulah.
0: Iya.
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026, gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa, dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa Jaga-Jaga itu, karena itu.
0: Bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
0: ini. Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, Jaga-Jaga. Jika nanti gue nggak ada jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener-bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, wah ini harus ada pianonya sih gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi. Di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya, ya tanjidor. Ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya atun tuh. Nonton nggak?
0: Nonton.
1: Apa? Trompetnya, ada musiknya. Trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah Samuel Paul Gerald nih lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Anjay,
1: asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi-musisi inilah yang membantu si jaga-jaga ini. Kalau yang main bass ya enggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti
1: main bass gua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar. Pudu,
1: pudu, pudu, gitu-gitu.
0: Oh,
1: berarti emang Tompi doang. Gue juga bisa. Second up happy.
0: Aduh, gak usah di personet mas.
1: Salah.
0: Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya format itu berarti?
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya nggak di
0: sengaja.
1: Nggak janjian ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass ban iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan lu ada terus lamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar asik, tapi jadilah gitu. Ya akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu
0: asik gitu. benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya gitu,
0: gitu.
1: Ini lagu buat lo nih. Mas Bada, iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja, bener.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang. Baru gua
0: kagak lu jaga gua.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gua menduga dia gengsi depan gua.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Enggak juga ya? Sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gua bilang gua tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
0: Romantis
1: tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuma padahal apa ya kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang simple gitu, kayak iya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Nah, itu perhatian-perhatian kecil apa, itu ya. Benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia? Silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms, udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh? YouTube
1: channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu gue bikinnya bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Yoi, jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang, daripada bikin ribet-ribet dah, lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu yes. Jaga-jaga ini.
0: Betul gitu. Sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Brodo gitu. FM seluruh Indonesia.
1: Yes, right. Itu yang penting.
0: Asoi sekali, okay. Terima kasih Bang Bani. Gokil, gokil, gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung gak nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
0: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke, oke.
1: Musisi okay. Nih, musisi.
0: Asik, okay. musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produ, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

0: iya videonya.
1: Bani everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Salam-salam ya. Dadah teman-teman
2: produser. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
3: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
2: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
3: Iya juga ya, lupa.

0: Apa? Oh, udah. Oh my god, bocor dikit ngakak. Eh, by the way, teman Pro 2 dari kawasan Siara Jalan Miami nomor 8 Samarinda, dan selamat malam teman Pro 2.
1: Malam teman Pro 2.
0: Ih, kamu gimana kabarnya hari ini, Indah?
1: Alhamdulillah baik banget, Kakak.
0: Alhamdulillah baik. Kalau aku, seperti yang mungkin kamu dengar suaranya teman Pro 2, mungkin kalau ada kayak suara agak bindeng sedikit, iya. Aku hari ini lagi kayak agak sakit gitu loh. Terus tuh, kamu tau gak sih, Indah, hari ini aku kayak badanku tuh di sini tapi nyawaku tuh setengah melayang kayak gitu.
1: Ngefly dong.
0: Iya, jujur agak ngefly gitu karena aku ngerasanya, kamu tau gak sih, suasana di studio kan sekarang lagi dingin kan. Terus aku tuh kayak ngerasa makin dingin lagi. Bahkan aku tadi di luar kayak mostly biasanya aku bakal kepanasan gitu kan. Sekarang aku kayak ngerasa, bentar, ini aneh banget, aku malam ini ngerasa kayak dingin. Jadi kayaknya benar-benar setengah melayang nyawaku.
1: Kakak meriang deh hari ini deh.
0: Iya, kayak meriang. Jadi kayaknya buat kamu teman Pro 2 yang lagi sama ngerasain hal yang kayak aku, lagi pilek, batuk, atau mungkin kayak tenggorokannya gak enak dan semacamnya, semoga cepat sembuh.
1: Betul,
0: gitu.
1: Jaga kesehatan ya, Kak Cindy juga.
0: Iya. Hiksurat itu beneran hiksurat. Iya bener, jaga kesehatannya. Jangan lupa istirahat yang cukup teman Pro 2. Selain minum obat gitu kan. Kan percuma juga nih kita minum obat, tapi juga istirahatnya ya dinanti-nantiin gitu. Tapi anyway, teman Pro 2 barengan sama Cindy di sini.
1: Dan aku Indah.
0: Yes, malam ini teman Pro 2 kita bakal nemenin kamu di jaga malam sampai nanti kita merapat di jam 11 malam nanti.
1: Yes.
0: Nah, jadi ini aku punya pertanyaan yang relate banget sama topik kita malam ini toh, Indah.
1: Apa tuh?
0: Menurut kamu, nge-cut off temen itu sebenarnya toxic gak sih? Temen yang kayaknya tuh udah kayak lengket banget sama kamu gitu, kayak udah deket banget gitu.
1: Tergantung sih, kalau misalnya, tapi aku dominan, itu gak toxic sih, Kak.
0: Why?
1: Karena ya pasti ada alasannya kan, gak mungkin. Apalagi kalau untuk hubungan yang udah sedekat itu, alasan kita nge-cut off itu pasti udah relevan banget lah. Kayak, oh kalau memang udah gak sejalan sama kita, ya udah gak apa-apa di-cut off.
0: Setuju sih, kalau aku juga teman Pro 2. Karena ibaratnya ya namanya juga seiring dengan berjalannya waktu ya.
1: Tuh.
0: Orang-orang tuh pasti punya yang namanya faktor eksternal sama internal. Betul, gitu. Asik, ngeri banget bahasanya teman Pro 2. Tapi maksudnya faktor eksternal tuh misalkan kayak mungkin dipengaruhi sama faktor lingkungan.
1: Ya.
0: Atau mungkin kayak bacaannya dia. Terus juga maksudnya kayak pemikiran kita mungkin kan bakal beda gitu teman Pro 2. Tapi menurut aku ada yang bedanya tuh masih bisa kita toleransi. Tapi ada juga yang kayaknya, wah ini gak bisa sih kita toleransi.
1: Red flag.
0: Bener, semakin kita coba kayak mahamin, kok sebenarnya kita jadi makin capek gitu, makin drained teman Pro 2. Nah itu gak ada salahnya buat kita kayak ya sudahlah cut off aja kayak gitu. Tapi kan kadang kita tuh ngerasa ya, kalau misalkan kita nge-cut off tuh nanti kita tuh bakal kayak dicap jelek, jahat, mainnya kayak tiba-tiba udahan gitu aja, padahal kita udah temenan lama. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu sebelum akhirnya benar-benar nge-cut off orang gitu, Indah?
1: Sebenarnya gak pernah sih, Kak. Cuma kalau dari pandangan aku ya, dari yang Kak Cindy diceritain ya, nge-cut off itu bukan berarti kita walaupun mungkin ada besar kemungkinan kita bakal dicap kayak, oh dia jahat ya nge-cut off temen sendiri. Tapi kita tuh gak punya kewajiban gak sih buat menjelaskan atau klarifikasi lah soal apa yang udah kita alamin. Karena sebenarnya kita secara sadar gitu loh memilih jalan itu. Kayak aku nge-cut off ya karena emang dia udah gak sejalan sama aku gitu. Dia udah ngelanggar prinsip aku. Jadi menurut aku gak apa-apa banget lah kalau misalnya di saat kita ngehadapin itu, kita mesti bodo amat juga sih sama pendapatnya orang. Ya gak sih, Kak?
0: Bener, aku setuju banget teman Pro 2. Nah jadi nanti sampai merapat di jam 11, kita bakal ngomongin soal hal yang sebenarnya kayak kelihatan toksik tapi enggak juga sih ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi bisa banget gabungan sama kita di WhatsApp-nya Pro 2 di 0812-5848-7885, atau bisa banget gabungan ke Instagram story kita. Barusan kita habis upload ke mana itu, kita, Indah?
1: Di Instagram RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan juga bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi ditunggu buat gabungan dan kasih tahu aku opini kamu kayak gimana tuh.

siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.

0: Jadi teman pradua kayak yang aku ceritain tadi tuh ya, tentang cut off temen itu termasuk toksik atau enggak? Kan kalau menurut aku itu kan enggak termasuk toksik ya teman pradua, karena gimana pun pasti kita punya alasan ketika kita memutuskan nih untuk oh ternyata kayaknya aku mesti enggak usah berhubungan lagi nih sama dia. Tapi kita punya banyak cara kok guys untuk nge-cut off temen kita, manual itu teman dekat ataupun teman yang sekedar kenalan aja, ya nggak sih Kak Cindy?
1: Benar, karena menurut aku masalah cut off atau enggak itu tuh lagi-lagi depends alias tergantung.
0: Betul.
1: Karena mungkin orang-orang lain, apa maksudnya orang lain tuh ngelihat kok dia tiba-tiba nggak temenan lagi sih, padahal kayaknya akur-akur aja tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Kayaknya tuh kebanyakan tuh kayak ngelihatnya gitu kan. Dia padahal sedekat itu kemana-mana jalannya berdua, makan pun kayak istirahat jalan berdua, di kelas pun mungkin kuliah mereka duduknya kayak sampingan dan semacamnya. Yeah. Tapi out of nowhere alias tiba-tiba kok mereka kayak udah pisah gitu. Maksudnya bahkan teguran pun kayaknya kelihatan jarang, dan orang masalahnya saking kelihatannya tuh orang-orang notice kayak gitu. Nah jadi sebenarnya sih kalau misalkan kita sebagai netizen ya pasti kayak penasaran sih ya, maksudnya kenapa sih maksudnya mereka enggak kayak dulu lagi, deket dulu lagi. Tapi menurut aku sih, baik kamu tahu alasannya atau enggak tahu, kata aku sih kita saling menghargai aja gitu. Pasti bakal ada alasannya kenapa mereka pada akhirnya memutuskan buat ya udah deh kita enggak lanjut temenan lagi kayak gitu. Sama kayaknya mungkin kalau kita kayak punya hubungan gitu teman produa,
0: yes,
1: kayak misalkan punya pacar atau kayak apa ya, pasti menurut aku orang-orang tuh bakal kepo. Cuman menurut aku sih kalau misalkan kita kayak terlalu ikut campur banget, kayaknya jatuhnya annoying gak sih?
0: Iya, dan kita kalau misalnya jadi di pihak netizen ya, mending gak usah terlalu banyak kepo-kepo deh. Cukup tahu aja lah, dibacalah situasinya. Tapi gak perlu sampai kayak pengen tahu alasannya banget sampai di reach out ke orangnya yang terlibat ya, jangan dong.
1: Iya. Tapi menurut aku ya, kalau misalkan memang lebih wise-nya lagi, ya kalau misalkan mau dijawab sih gak apa-apa sih buat kayak tanya, eh kok kamu gak deket lagi sih sama dia, kayak gitu. But teman pro 2 yang menurut aku yang gak bisa kita toleransi, kalau misalkan kita gak tahu apa-apa tapi kita ikut nyebarin juga kayak gitu.
0: Iya lagi.
1: Itu yang nyebelin banget tau.
0: Iya.
1: Kayak misalkan, eh kok bisa sih dia udah gak temenan lagi, jangan-jangan A, B, C, D. Tiba-tiba keluar alasannya,
0: menyebarkan padahal menyebarkan spekulasi,
1: belum tentu bener. Nah itu tadi, menyebarkan spekulasi. Tapi aku tuh setuju banget sama katanya Indah tadi yang sebelumnya tuh, kalau sebenarnya kita gak perlu ngejelasin alasannya.
0: Iya benar Kak. Kayak ya orang-orang cukup tahu aja gitu, kita gak perlu klarifikasi ini itu sampai A sampai Z, gak perlu.
1: Bener, gak perlu. Udah kayak bikin
0: aja
1: video klarifikasi, saya Cindy.
0: Iya lagi.
1: Kali ini saya memohon maaf. Enggak kayak gitu teman pro 2. Jadi ya sebenarnya sih teman pro 2 menurut aku ya, nge-cut off teman sendiri yang ibaratnya udah deket banget, itu mungkin menurut beberapa orang emang bakal kelihatan jahat banget kayak gitu. Tapi lagi-lagi kita mau apapun alasannya harus kita hargain kayak gitu. Bahkan mungkin kita gak tahu nih alasan yang sebenarnya itu apa kayak gitu.
0: Tapi ada loh kak orang yang misalnya udah nge-cut off temennya sendiri nih, tapi endingnya dia kayak malah ngerasa bersalah gitu loh kak. Kayak tau gak sih people pleaser yang padahal sebenarnya dia berhak banget kok. Berhak banget, boleh banget kok nge-cut off orang yang emang udah pemikirannya tuh udah gak sejalan sama kita gitu loh. Apalagi kalau misalnya toxic yang bener-bener ngerti gak sih ke orang yang suka bercandaan, yang tapi tuh udah kelewat batas banget.
1: Bener, sebenarnya ya teman pro 2, nge-cut off orang itu kita tuh gak bisa yang kelihatannya sesepele itu tahu. Banyak banget pertimbangan kita kenapa pada akhirnya kita harus memutuskan buat udah gak lanjut temenan lagi sama dia. Walaupun mungkin kelihatannya kita kayak tough atau kayak keras di luar gitu kan, kita setangguh itu, sebenarnya kita gak ada yang tahu guys hati orang tuh isinya kayak gimana.
0: Mungkin muka aku kelihatan garang nih misalnya ya, tapi hati aku tuh Hello Kitty juga.
1: Gitu teman pro 2. Jadi lagi-lagi pada akhirnya sih kita harusnya saling respect dan saling menghargai kayak gitu.
0: Iya betul.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Yo, teman suara dua. Kalau misalkan kamu ada dengar suara masuk sedikit, nggak apa-apa. Itu tadi kita habis kayak gedebek-gedebuk. Enggak dong, lebay banget. Tapi by the way, sebelum kita lanjut ngomongin soal nge-cut off teman itu sebenarnya toxic nggak sih? Kita berdua pengen ngajakin kamu buat dengerin ada yang pengen sharing sama kita juga nih, Indah. Wow. Kayak gitu. Mungkin
1: kita denger, guys.
0: Kali ini dia kayak pengen stating opinion atau mungkin apa gitu. Jadi langsung aja kali ya.
1: Check it out.
0: Check it out, check it out.
2: Fruit FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Fruit FM.
3: Halo teman Produa, namaku Gaby. Saat ini aku baru aja nyelesain program sarjanaku. Aku jadi ingat dulu waktu kuliah D3, aku punya banyak banget teman. Di antara banyak teman itu, aku paling deket sama 3 orang temanku ini. Yang sekarang udah gak jadi teman. Dari semester 1 sampai semester 6 kita selalu bareng. Kita kerjain tugas bareng, kita main bareng. Kalau ada masalah kita saling bantu. Tapi mereka mulai berubah pas waktu kita ngerjain tugas akhir. 2 temanku itu entah kenapa mereka jadi kelihatan beda. Suatu waktu mereka tiba-tiba pergi ngerjain tugas akhir cuma

belum tentu ada kontribusinya untuk aku. Jadi saat itu juga aku mutusin untuk nge-cut off mereka. Pada saat itu banyak orang yang ngejudge kalau kenapa kamu harus cut off mereka? Bukannya itu bisa diomongin baik-baik ya? Tapi aku udah coba ngomongin baik-baik sama mereka dan itu gak ada hasilnya. Semakin beranjak dewasa, aku mulai memahami bahwa untuk meng-cut off teman itu sangat tidak apa-apa. Itu bukan hal yang salah. Itu adalah salah satu cara kita untuk melindungi diri kita sendiri agar tetap waras dan juga tetap jadi orang yang sehat. Karena gak bisa dipungkirin juga, salah satu penyebab kita jadi sakit secara mental itu juga berasal dari teman-teman. Gak ada yang salah dengan kita menjauh dari orang-orang yang gak ada kontribusinya untuk hidup kita. Karena menurut aku hidup itu feedback ya. Harus ada feedback dari satu sama lain yang menguntungkan juga sih. Cuman kalau case-nya teman-teman aku ini, mereka mungkin memang udah gak bisa aja untuk berteman lagi sama aku dan temanku yang satu itu. Memang benar setiap masa itu ada orangnya. Jadi aku pikir ya cukup, mungkin memang pertemanan kita cukup sampai di situ.

0: sedih banget.
1: Sampai semester 6 loh Kak El.
0: Sampai semester 6 aku tuh juga pernah ngerasain tahu, aku pernah ada di posisinya dia. Sebagai punya temen yang kayak 3 orang kayak gitu kan, yang kayak ganjil. Tapi pas kita ngeliat kok mereka berdua jalan tanpa kita. Dan waktu itu aku diuploadnya di story, mereka upload di story. Aku taunya bahkan di story, bukan kayak dia ngasih tahu langsung. Jadi wajar gak kalau aku ngamuk waktu itu? Aku
1: wajar,
0: langsung nge-comment, kok aku
1: banget
0: gak diajak sih? Kayak gitu-gitu aku. Terus tuh katanya mereka sih lagi kayak diam-diaman doang kan di kos. Kebetulan emang temen aku ini ngekos kayak gitu. Aku sendiri yang emang doksil alias akamsi di sini kayak gitu. Tapi menurut aku ke mall yang deket doang nih, teman produa dari kampus, kan bisa nih aku samperin kayak gitu. Kayak gak butuh waktu yang kayak sampai 1 jam atau 30 menit. Asal kayak kamu bilang, eh kita lagi di sini, join yuk, udah kayak gitu. Tapi benar-benar gak ada kasih tahu sama sekali. Itu kayak
1: sedih banget.
0: First heartbreak aku di dalam dunia pertemanan. Kayak oh my god, ternyata aku tuh sampai kayak nge-brainwash diri aku sendiri. Kayaknya gak apa-apa deh, mungkin karena emang mereka dadakan kali ya kayak gitu.
1: Tapi positive thinking ya,
0: positive thinking, nge-brainwash diri aku. Tapi pada akhirnya aku ngerasa aku wajar kayaknya kalau misalkan ngerasa marah. Itu kayak sifat alamiah dari tubuh aku kayak gitu. Karena kita kemana-mana bertiga, terus kalian berdua sendirian dan gak ngajak aku.
1: Iya lagi. Tapi Kak Cindy tahu gak sih, katanya kalau misalnya kita berteman nih, bestian bertiga, itu tuh biasanya katanya lebih rentan gitu loh. Renggangnya. Mungkin karena bukan karena jumlahnya ganjil atau apa, cuman biasanya ada kecenderungan lebih dekat antara dua orang gitu loh. Jadi satu pihak biasanya tuh kayak agak tersingkirkan sedikit mungkin.
0: Mungkin
1: katanya agak lebih, bondingnya tuh agak lebih kuat biasanya tuh dua orang gitu loh, kalau misalnya pertemanan tiga orang.
0: Bener-bener. Tapi menurut aku teman produa sebenarnya gak semua orang yang kayak berteman tiga tuh kayak gitu. Tapi memang ada mungkin beberapa kayak gitu. Mungkin kalau kamu yang memang berteman tiga orang aja dan mungkin sampai sekarang udah long last atau langgeng, gak apa-apa, good for you kayak gitu. Dan aku doakan semoga juga gak ada yang kayak perpecahan kayak gitu. Kalau mungkin misalkan pun ada perpecahan juga bisa diomongin baik-baik gitu, teman produa.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: teman pro 2, sekarang kita mau ngomongin nih tentang ciri-ciri teman mana sih yang emang udah kayaknya udah pantas nih kita cut off.
1: Alias
0: kita mau ngomongin itu.
1: Toxic teman pro 2.
0: Misal nih teman pro 2, kamu ada ngelihat ciri-ciri ini, bisa nih dipertimbangkan gitu ya.
1: Bener.
0: Karena emang ini udah berarti udah masuk ke kategori red flag teman pro 2.
1: Enggak harus yang langsung di cut off sih, tapi bisa kamu pertimbangkan juga.
0: Betul.
1: Kan enggak ujuk-ujuk abis kamu denger ini, ah aku cut off enggak.
0: Iya, jangan juga jangan kayak dong. Gitu ya. Nanti terkesannya kita nih yang toxic nih. Jangan kayak gitu teman pro 2.
1: Iya benar. Apa tuh? Pertama, Ida.
0: Misalnya nih teman ini ternyata kalau misalnya kita lihat-lihat, selalu jadiin kita tempat pelampiasan. Tapi ternyata pas giliran kita, ibaratnya nih dia cerita ke kita gitu kan, terus tuh emosinya ke kita, terus tuh giliran kita di saat-saat kita susah dan kita yang memilih buat cerita ke dia, atau misalnya melampiaskan emosi dalam konotasi kayak misalnya lagi sedih gitu ya kak. Tapi dia gak ngasih feedback yang setara kayak apa yang pernah kita kasih gitu ya kan. Misalnya kalau misalnya udah kita diperlakukan kayak gitu dan ternyata pas kita omongin kayak kita reach out, sebenarnya aku nggak suka kamu kayak gini-gini, dan ternyata dia mau nih memperbaiki nih apa feedback yang bakal dia kasih ke kamu, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu langsung di cut off. Terus yang kedua, nganggap kita sebagai saingan.
1: Wow. Teman pro 2, kalau misalkan kamu punya teman, menurut aku ya gak apa-apa juga sih yang namanya berkompetisi Apalagi kalau misalkan dalam hal yang baik. Tapi yang jadi masalah itu adalah kalau misalkan even hal-hal sederhana pun kayak dianggap saingan. Misalkan kok dia lipstiknya lebih cantik ya, atau lebih gorgeous daripada aku, terus tuh kayak pengen kayak melebihkan, pokoknya ibaratnya akulah yang lebih sempurna daripada semua orang. Nah kayak gitu tuh kata aku sih teman pro 2, coba dipertimbangkan lagi kayak gitu.
0: Iya, karena ada loh Kak Cindy loh yang kita nih sebenarnya bestie, orang-orang tuh tahu kita bestie, tapi ternyata dia tuh menganggap kita tuh sebagai saingan, dalam artian kayak misalnya nih kita dapat sesuatu pencapaian, misalnya anggaplah itu pencapaiannya tidak seberapa besar, tetapi ternyata dia tuh malah meremehkan gitu loh kak.
1: Oh, it's a big no-no gak sih?
0: Iya.
1: Red flag banget.
0: Oh my god, ada loh yang kayak gitu loh.
1: Kamu bayangin kayak misalkan kalau kamu habis kayak mendapatkan sesuatu yang berharga, mungkin kayak habis ikut lomba atau apa. Menurut aku teman yang baik itu justru yang kayak ikut senang juga kayak gitu, turut memberikan selamat. Ya nggak tahu sih kalau di belakangnya nanti kayak gimana ya. Yang penting ya udahlah diucapin aja dulu kayak gitu. Tapi menurut aku kayaknya agak gimana gitu ya, kamu kan udah temenan dekat, kamu pasti tahu dong kayak gimana effortnya dia selama mengikuti lomba itu. Misalkan mungkin dia begadang riset sana sini, harus sampai pergi jauh-jauh, terus ya deserve sih menurut aku kalau misalkan dia menang. Tapi di satu sisi ada nih yang gak suka dan ternyata tuh orang terdekat kamu.
0: Iya lagi kayak, kenapa ya?
1: Yes banget teman pro 2.
0: Sedih banget tau digituin, apalagi misalnya bestie kita tuh ternyata datangnya pas dia lagi butuh doang.
1: Nah itu sih kayak itu tuh menurut aku ciri-ciri dari yang red flag. Mungkin kalau ada yang lain juga, please banget bisa juga ditambahin. Siapa tahu mungkin ada cerita yang lebih gong, teman pro 2 bisa banget gabungan sama kita.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman produa. Iya. Masih barengan sama ada back soundnya ya. Aku dari tadi nahan-nahan nih biar gak kayak tapi akhirnya
1: it's okay.
0: Sesuatu yang ditahan itu nanti bakal keluar sendiri sih teman produa. Quotes of the day guys, Cindy.
1: Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini. Terus juga masih barengan sama Indah juga. Tapi yes. Indah, malam ini aku pengen tanya sesuatu.
1: Apaan tuh kak?
0: Kamu kalau misalkan kayak cut off orang kayak gitu, biasanya kamu butuh kayak semacam closure dulu gitu nggak sih? Kayak kamu ngejelasin kayaknya kita perlu cut off karena ini atau ya udah langsung cabut aja gitu, namanya juga cut off.
1: Aku butuh sih kak, aku butuh. Tapi ternyata tanpa sadar aku pernah melakukan nge-cut off gitu kan, yeah. Tapi aku gak ngomong-ngomong dulu. Jadi dan aku tuh baru sadar ternyata aku tuh telah melakukan kesalahan. Karena walaupun kita nge-cut off orang karena kesalahan orang tersebut, cuman kan kita perlu dulu gak sih kak ngejelasin. Karena kalau misalnya kita ngebayangin di posisi kita tiba-tiba di-cut off, atau tiba-tiba kita tuh dari awalnya deket, ini orang kenapa tiba-tiba ngomong sama aku aja gak sudi gitu kan. Nah pasti kan kita bingung gak sih kak diperlakukan kayak gitu.
0: Pasti jadi, di pihak sebelahnya tuh kayak bakal questioning gitu loh.
1: Iya, kebingungan.
0: Perasaan kemarin kita lagi asik-asik banget ngobrol, kok tiba-tiba hari ini gak ada angin, gak ada hujan,
1: iya lagi.
0: Gak ada ngobrol lagi gitu.
1: Iya lagi kak. Tapi aku apa ya, aku walaupun di pihak yang kayak sebenarnya nggak boleh loh kita kayak gitu. Kita harus ngejelasin dulu sih sebenarnya dan seharusnya, karena kita harus memperjelas lah batas. Kalau misalnya ada emang yang ada sesuatu hal yang memang nggak bisa ditoleransi dan perlu kayaknya buat kita cut gitu, saling cut.
0: Tapi kamu katanya kan pernah nih kayak sebelum cut off orang kamu kayak kasih closure gitu kan, kayak kasih alasan gitu, mm-hmm. Kenapa sebaiknya ya udah deh kita nggak lanjut temenan. Terus yeah. Gimana reaksi teman kamu? Aku penasaran.
1: Dia pasti itu pun awal-awalnya dulu tuh kayak diiniin dulu loh kak, kayak aku tuh kayak langsung nge-cut awalnya tanpa ngomong dulu gitu loh. Oh. Jadi dia mempertanyakan, dia reach out
0: dia
1: gitu loh.
0: Something fishy. Ah,
1: iya betul. Jadi setelah itu aku ngomong lah, aku jelasin aku bahwa ada alasan kayak gini. Ya ngomongin personal lah kayak gitu kan kak.
0: Okay.
1: Terus tuh pada akhirnya ya dia nerima
0: dia
1: gitu.
0: Nerima. Okay.
1: Dia nerima pada good. Akhirnya.
0: Kalau aku sih teman pro 2, aku adalah korban tapi aku juga kadang pelaku.
1: Sama aja kan kita.
0: Mohon maaf nih teman pro 2. Jadi maksudnya tuh aku pernah ada yang kalau misalkan nyekat off tuh dari segi bahasa tubuh aku tuh kayak aku kayaknya udah enggak nyaman deh.
1: Iya.
0: Tapi mungkin dari dia juga ngerti kayak gitu. Jadi kayak sama-sama
1: dia
0: ngerti.
1: Peka.
0: Kayaknya emang peka, karena aku kan biasanya kalau memang sudah nyaman sama orang bakal kayak nyerocos aja.
1: Iya, iya.
0: Kayak gitu. Intinya kalau misalkan kayak aku udah deket sama orang, sifat alami dari keasbunanku tuh kayak bakal nyambung aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak udah enggak serak, aku tuh kayak lebih banyak pendiamnya kayak gitu. Nah, dia ngerasa kayaknya nih kayaknya ada yang beda deh kayak gitu. Nah terus juga kebetulan waktu itu kayak udah mau skripsian kan, jadi otomatis emang udah jarang banget ketemuan.
1: Oh, memanfaatkan gitu. Timing juga nggak sih kak? Pas timingnya.
0: Memanfaatkan timing juga teman pro 2. Nah jadi ya udah deh pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, karena juga memang kita nggak ada closure, tapi tahu nih kayaknya memang udah nggak bisa dilanjutin lagi. Ya udah deh. Akhirnya berpencar kita.
1: Oh, tapi kakak gak ngejelasin apa-apa gitu ya. Tapi dia paham
0: apa-apa.
1: Juga ya.
0: Tapi paham juga. Nah, aku tuh juga pernah di posisi yang jadi orang yang kayak di cut off tiba-tiba kayak gitu. Rasanya sih teman pro 2 kayak aku ngerasa, oh begini ternyata ya kalau di cut off. Jadi kayak bingung, linglung, terus tuh juga kayak pokoknya aneh lah rasanya. Tapi kalau misalkan mau nge-reach out pun kayaknya udah, oh kayaknya udah paham sih memang udah gak bisa dilanjutin. Tapi reasonnya itu gak tahu apa. Nah pengen nanya tuh kita kayaknya justru kayak takutnya tuh kayak makin memperpanjang masalah.
1: Iya benar.
0: Pada akhirnya ya sudah kita sama-sama tahu aja gitu teman pro 2.
1: Profesional aja lah ya gitu ya.
0: Bener. Anyways kalau kamu teman pro 2, kalau misalkan mau ke cut off orang butuh closure dulu kah atau ya
1: nggak apa-apa
0: main langsung hilang aja gitu? Bisa gabungan sama kita di WhatsApp dan Instagram dan juga di RRI Digital. When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work, that she needs work.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
5: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
4: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
5: Iya juga ya, lupa.

0: Nah Cindy, tapi aku pengen cerita soal teman aku yang di cut off. Tapi teman aku yang di cut off sama teman aku juga, karena ini waktu kami maba gitu kan, kayak ada circle. Nah circle-nya itu kebanyakan sih membernya, ada 12 member.
1: 12
0: gitu kan. 12 terus tuh tiba-tiba
1: udah kayak mau main sepak bola.
0: Iya. Cuman kelebihan satu, cuma gini ceritanya. Tiba-tiba ada satu masa kita tuh kaget, Kak. Kenapa teman yang satu ini, salah satu dari 12 orang ini, nge-unfollow kita semua?
1: Semuanya. Oke. Okay.
0: Semuanya gitu kan. Terus tuh teman aku yang dekat banget sama temanku yang ini, dia tuh nanyain gitu loh, Kak, aku ada salah ya sama kamu? Kayak gitu, karena dia kebingungan. Dia kebingungan kenapa dia merasa karena teman aku yang nge-cut off ini, dia itu kayak nunjukin banget dari yang awalnya dia dekat banget sama temanku yang ini, Kak. Ibaratnya kayak duduk sebangku bareng, selalu sama-sama bareng, karena tiba-tiba kenapa nih? Kenapa dia benar-benar yang lain sama termasuk aku, ya, yang lain dia masih ngomong, masih kayak agak nyapa-nyapa, senyum, tapi di satu temanku yang dekat banget awalnya itu, dia itu kayak benar-benar langsung kayak nge-cut banget,
1: bah. Perlakuannya beda,
0: perlakuannya
1: banget, ya,
0: beda banget, kayak benar-benar. Iya. Okay. Walaupun semuanya di unfold, tapi kalau di kita dia masih nyapa. Tapi kalau di teman yang awalnya dekat itu tadi, dia tuh benar-benar ngehiraukan banget. Ibaratnya dia lagi ngomong, Kak, dia lagi nanya ke temannya ini, tapi dia benar-benar enggak balas omongannya. Yang benar-benar langsung di-cut di depan mata. Ngerti enggak sih, Kak?
1: So
0: agak
1: spicy.
0: Iya, agak sedih banget kan. Yeah. Jadi teman aku ini nanyain, "Kenapa aku ada salah, Kak? Kalau misalnya ada salah, coba kamu bilang." Dan dia itu enggak ngebalas chat sengaja. Gak sengaja gak ngebalas chat. Sampai dia reach out berulang-ulang kali, dia chat lagi, long text gitu kan. Dan dia baru ngomong, dia baru balas dan ngejelasin. Kalau dia bilang kalau dia tuh ada satu perlakuan dari temanku ini yang dia gak suka gitu ya kan. Terus tuh dia nanya lah apa gitu kan, Kak. Terus dia ngejelasin, dia bilang nih alasannya kayak gini. Ternyata alasannya tuh sepele banget, Kak. Ada masa dimana tuh kayak dia suka ngebaca orang yang nge-cut off ini, dia suka ngebecandain kayak ih kok gitu sih kamu jahat. Kayak gitu loh, Kak, tapi bercanda.
1: Teman
0: yang nge-cut off ini loh ya. Dia suka bilang gitu ke orang-orang. Terus tuh sometimes tiba-tiba orang yang di-cut off, dia ngomong gitu ke teman yang nge-cut off. Kayak gini, ngerti gak, Kak? Dia cuma ngebalikin bercandanya, yeah. Kayak gitu. Padahal ibaratnya ini udah jadi bercandaan di circle kita gitu loh, Kak. Cuman gara-gara itu dia gak suka digituin, padahal dia ngegituin orang. Aneh kan? Padahal itu konteksnya bercanda.
1: Konteksnya bercanda. Dan kamu udah biasa kayak bercanda begitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Cuman gara-gara itu, Kak.
1: Terus gimana kelanjutannya?
0: Terus kelanjutannya endingnya yang ber-12 itu renggang semua.
1: Gara-gara
0: cuman gara-gara itu.
1: Satu dua orang.
0: Iya, cuman jadi ada kayak terbagi kubu-kubunya gitu sih, Kak. Enggak juga renggang total 12 itu renggang semua, tapi kayak jadi kebagi 2 atau 3 circle gitu lagi. Dan termasuk aku sama yang di cut off itu jadi temenan sama teman-teman kita yang lain.
1: Oke, okay, oke.
0: Cuma in real life sampai sekarang teman yang nge-cut off itu dia itu masih nyapa-nyapa aku. Walaupun aku sama orang yang di cut off-nya, tapi yang di cut off itu dia enggak nyapa. Yang teman aku yang di sebelah, dia benar-benar kayak nunjukin banget, bahkan in real life. Kayak gitu. Padahal masalahnya yang benar-benar sepele, dan bahkan kita enggak nyangka kalau itu permasalahannya.
1: Kadang susah sih ya, teman perdua kita enggak bisa nebak isi hati orang,
0: iya,
1: kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi kadang tuh ada beberapa yang mungkin kayak butuh penjelasan, tapi aku sih biasanya lebih memilih untuk tidak ngasih penjelasan kayak gitu.
0: Iya lagi.
1: Karena lagi-lagi kayak gitu tuh, nanti takutnya malah kayak apa sih masalahnya kayak gitu doang.
0: Kayak
1: gitu.
0: Agak membingungkan gitu ya.
1: Agak membingungkan teman produa, tapi ya mau kayak gimana lagi. Kadang emang banyak banget alasannya kenapa orang tuh akhirnya memilih buat ya udahlah cut off aja kamu toxic. Cuman kayak gitu sih, lagi-lagi kita ya memilah gitu teman produa, apakah masih bisa dilanjut atau enggak. Kalau misalkan enggak bisa lanjut ya udah kayak gitu.
0: Kalau emang udah secapek itu ya udahlah gitu.
1: Ya udah, enggak apa-apa banget kok teman produa.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay.

0: Sebenarnya, sampai kapan sih kita harus bertahan di pertemanan yang kelihatannya kayaknya udah toksik banget nih? Kalau aku sih ya Indah ngomongin soal bertahan itu lagi-lagi tergantung.
1: Iya, kok tergantung mulu ya?
0: Iya, karena kalau misalkan apa yang works di aku belum tentu works di orang lain.
1: Iya, betul sih.
0: Apa yang mungkin kelihatannya case-nya mungkin sama, tapi menurut aku tetap kelihatan ada bedanya kayak gitu.
1: Iya, karena kita punya prinsip yang beda-beda gak sih, Kak?
0: Aku tuh kemarin ini sebenarnya agak kocak juga sih. Aku tuh lagi makan sendirian kan, Kak. Terus aku tuh kayak overheard alias gak sengaja denger dari meja belakang aku.
1: Iya, apa tuh?
0: Jadi awalnya aku kayak biasa aja kan. Kayaknya ini ada dua, satu pasang cewek sama cowok.
1: Oke.
0: Ceweknya ini cerita panjang lebar, tapi aku kayak lagi gak yang kayak nangkep banget gitu lah. Aku lagi asik makan gitu kan. Sambil sore itu kan macet ya di daerah Juanda di situ. Udah deh, pas udah si cewek cerita, cowoknya tuh udah bilang kayak gini, cara kita buat menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi itu pasti beda-beda. Terus padahal dia yang diceritain itu si cewek, tapi aku yang kayak kena deg-nya sendiri kayak gitu loh.
1: Langsung kayak
0: deg
1: gitu, gitu ya.
0: Gitu. Inilah overheard alias quote of the day di hari
1: itu. Masuk gitu ya Kak, langsung masuk
0: kayak
1: ya.
0: Kayak masuk. Jadi tuh kayak aku ngerasa ya make sense sih, cara kita bener, buat kayak menerima informasi, mengelolanya pasti tuh kan beda-beda.
1: Dimana kita memfilternya tuh beda-beda ya. Menafsirkannya tuh pasti enggak sama satu sama lain.
0: Beda. Maksudnya enggak sama satu sama lain walaupun kita sedekat itu.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Karena cara pikir dan kita cara mengelola informasi tuh beda.
1: Iya.
0: Jadi pada akhirnya ya enggak bisa kita paksakan gitu. Nah jadi ngomongin soal apakah seberapa lama kita harus bertahan, menurut aku sih teman pro 2 kembali lagi ke diri kamu. Kalau memang dirasa kayaknya semakin kita temenan kok aku ngerasa kayaknya makin capek ya, makin drained gitu. Aku kayaknya bukan hal yang apa ya, di pertemanan ini aku ngerasa gak ada untungnya, gak ada faedahnya, gak ada feelingnya. Ya udah nggak apa-apa, cabut aja kayak gitu. Kalau misalkan pun ditanya, menurut aku sih nggak ada salahnya buat kita kayak obrolin baik-baik kayak gitu. Yang kita langsung ngegas juga, aku nggak suka karena kamu gini-gini.
1: Nggak bisa juga kita langsung ngehakimin gitu ya kan, Kak?
0: Benar, nggak bisa juga gitu.
1: Jadi kalau misalnya sekiranya ada yang memang, oh ternyata orang ini walaupun kita udah deket, ada nih ternyata batasan yang memang yang aku punya tapi dia langgar, ya udah gitu. Kalau misalnya emang udah berusaha diomongin tapi ternyata tetap aja nggak bisa, ya nggak apa-apa, di cut off itu menurut aku bukan hal yang toksik

0: Karena kamu berhak menentukan pilihan siapa-siapa aja yang bisa atau memiliki akses ke dalam hidup kamu.
1: Benar, dan ini tuh gak berlaku cuma buat pertemanan doang. Kadang aku tuh sering ngeliat yang mungkin lebih relate lagi kayak soal percintaan.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Benar lagi.
1: Jadi teman pro 2, kata aku, sebelum kamu masuk ke jenjang yang lebih serius,
0: yeah,
1: kata aku lebih selektif lagi. Kenapa? Yeah, karena kita gak selektif aja, maksudnya kita yang udah selektif aja tuh kayak masih kena zonk kayak gitu.
0: Iya lagi kak.
1: Gimana kalau gak selektif teman pro 2?
0: Kalau udah ada yang gak cocok nih, jangan denial lah gitu ya.
1: Iya itu.
0: Buka mata gitu.
1: Buka mata, buka telinga. Jangan buka baju.
0: No.
1: Yang penting hari itu kita harus sadar diri teman pro 2.
0: Iya betul.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Jadi pada akhirnya tuh teman Pro 2, kita balik ke pembahasan awal. Sebenarnya nge-cut off teman yang ibaratnya tuh udah toxic banget menurut kamu, apakah kita ikutan toxic juga atau enggak tuh?
1: Tidak dong, pasti tidak. Karena kan ya kayak yang tadi yang udah kita saling-saling cerita tadi, kita pasti punya alasan yang relevan, kayak masuk akal gitu kan. Bener. Dan masih bisa diterima, akal sehat. Kalau ternyata oh ada yang gak sejalan nih sama orang ini, terus kita memilih untuk cut off, ya itu bukan berarti akan memberikan kalian label atau gelar baru sebagai manusia sia toxic. No, ya teman Pro 2.
0: Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayaknya memang kita udah harus cut off deh, udah harus enggak bisa lanjut lagi, ya udah enggak apa-apa. Masalah nanti omongan orang yang kayak kamu nanti dibilang jahat atau apa kayak gitu, ya udah enggak apa-apa, itu biar jadi asumsi mereka aja kayak gitu. Yang tahu permasalahannya kan juga diri kamu sama teman kamu, mungkin kalau kalau dikasih tahu, kalau enggak dikasih tahu juga ya udah gitu. Tapi balik lagi sih teman Pro 2, kadang tuh enggak selamanya kalau misalkan kita nge-cut off itu bukan hal yang kayak jelek gitu, bukan hal yang jahat. Jadi ya nggak apa-apa banget. Ibaratnya itu adalah salah satu cara paling aman buat ngejaga diri kamu sendiri gitu.
1: Betul. Ibaratnya ya kita mentingin diri kita sendiri dulu ya nggak sih kak? Kayak kalau ternyata selama hubungan pertemanan ini tidak ada benefit, tidak ada manfaat yang baik buat kita, malah memperburuk gitu kan keadaan mental kita, ya sudah, untuk apa dipertahankan gitu kan.
0: Benar. Ibaratnya tuh kata teman aku ya, dunia aja ini teman Pro 2.
1: Iya, dunia aja ini.
0: Masih banyak teman-teman lain yang bisa kamu explore gitu. Betul. Misalkan kamu kayak ikut komunitas, organisasi yang ternyata mungkin punya sevisi, semisi sama kamu, yang memang kayaknya cocok juga temenan, gak cuman ngobrolin soal akademik, atau mungkin ya bisa diajak bercanda, ngalor gitu, have fun dan semacamnya, ya itu gak apa-apa juga. Jadi ibaratnya bentuk kita kayak buat manfaatin, maksudnya kayak buat cari kesenangan tuh gak harus yang kayak bersifat saling menguntungkan atau apa kayak gitu. Gak harus yang kayak transaksional tuh gak juga sih. Karena aku tuh punya teman yang kita tuh awalnya ngalor ngidul biasa aja, ternyata temenan sampai sekarang.
1: Wow, kayak gitu. Langgeng.
0: Iya, iya. Bahkan punya teman pun langgeng. Semoga nanti kalau punya pacar langgeng ya.
1: Amin.
0: Jadi itu tadi teman Pro 2, kalau misalkan kesimpulan dari kita, semoga malam ini setelah mendengarkan kita kamu kayak jadi tercerahkan.
1: Yaps.
0: Terus jika setelah ini kita ya udah mau kelar nih siarannya,
1: Gak kerasa gak sih?
0: Gak kerasa, aku sih kerasa.
1: Gak ya, bercanda. Apa cuman gue di sini?
0: Bercanda teman Pro 2, gak kerasa banget karena memang obrolannya seru sih tadi. So teman Pro 2, karena udah mau merapat ke jam 11, yang artinya Cindy pamit undur diri.
1: Dan saya Indah.
0: Iya. Indah juga pamit undur diri. Terus juga makasih buat PA kita alias pengarah acara kita malam ini yang
1: thank
0: udah
1: thank you Kak Farah,
0: bekerja keras sampai lembut.
1: Arigato gozaimasu.
0: Alias Farah, ya arigato gozaimasu. Titip salam buat keluarga. Ya udah segitu aja teman Pro 2, nanti bakal dilanjut lagi sama Jazz Music sampai nanti kita tutup siaran di jam 12. Ya udah, bye bye, have a good day. Have a good day. Selamat beristirahat teman Pro 2. Bye bye.
1: Bye bye. See you.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Mati lagunya.
3: Mak, mati lampu kah?
2: Oh my God, galau aja gak direstuin.
4: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati. Jaringan

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, merupakan kumpulan cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Jakarta. Dalam buku ini menghadirkan Jakarta dalam sudut pandang yang jarang dieksplorasi. Zigi menggambarkan kota ini dengan kejujuran yang mengena. Ia tidak hanya menyoroti kilau gemerlap perkotaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari warga Jakarta yang berjuang untuk bertahan dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan. Zigi menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan otentik. Setiap karakter memiliki latar belakang, keinginan, dan konflik masing-masing, sehingga membawa nuansa kemanusiaan yang kuat. Dengan gaya penceritaan yang memikat, Zigi mampu membuat kita merasakan empati terhadap mereka. Selain karakter, latar tempat juga menjadi elemen penting dalam cerita-cerita ini. Zigi berhasil menghadirkan nuansa Jakarta dengan begitu baik, sehingga kita seakan-akan bisa merasakan hiruk-pikuknya. Dari sudut gang sempit di kampung-kampung, hingga keramaian jalan protokol, setiap latar tempat di dalam cerita memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Cerita-cerita dalam buku ini juga menyoroti berbagai aspek sosial dan budaya Jakarta. Tidak hanya menampilkan sisi glamor dan modernitas kota, tetapi juga menggali realitas kompleks seperti kesenjangan sosial, permasalahan lingkungan, dan tantangan kehidupan sehari-hari. Hal ini memberi dimensi tambahan pada narasi, membuat buku ini saat dibaca, kita merasa lebih kaya dan mendalam. Keberagaman tema juga menjadi salah satu poin kuat dari kumpulan cerita ini. Dari cerita tentang pertemanan hingga kisah cinta yang rumit, mengangkat berbagai aspek kehidupan dengan penuh kepekaan, menggali kedalaman emosi dan hubungan antar karakter dengan cara yang mengharukan sekaligus realistis. Penggunaan bahasa oleh Zigi patut diapresiasi. Gaya bahasanya yang lugas namun penuh makna, berhasil menyampaikan pesan-pesan dalam cerita dengan efektif. Bahkan tak jarang, kita akan menemui kalimat-kalimat yang begitu mengena dan memikat. Buku Jakarta Sebelum Pagi adalah karya yang menggambarkan Jakarta dengan cara yang unik dan mengesankan. Dengan karakter-karakter yang kuat, latar tempat yang autentik, dan tema-tema yang relevan. Buku ini mampu menciptakan kumpulan cerita yang memikat dan menggugah. Tidak hanya memberikan pandangan baru tentang Jakarta, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kota besar dengan lebih mendalam. Demikian esensi buku berjudul Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, dari RRI untuk Indonesia.

15 detik berharga.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bolong.

0: kepada DPR yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
3: nah,
2: feel-nya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil

0: akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Yang baru di Pro 2.
2: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
3: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
4: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: tumben, kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang dekat sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis 27 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 28 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
2: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin mengetahui bagaimana seorang hamba Allah itu dikatakan sebagai hamba yang baik, hamba yang taat, maka bisa kita lihat bagaimana kemudian dari dirinya itu sendiri. Salah satu hal yang bisa mencirikan orang itu adalah orang yang baik adalah ia senantiasa menjaga kebersihan dan juga keindahan daripada dirinya. Sejatinya, kebersihan di dalam Islam merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadis At-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian atau setengah daripada keimanan seorang muslim. Apabila kita sering menemukan orang-orang yang dia tidak menjaga kebersihan dirinya, maka dia pun juga pastinya tidak menjaga kebersihan hatinya. Sebab salah satu ciri seorang muslim itu menjaga kebersihannya, kebersihan hatinya, adalah dia senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Dia senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Kalau dia adalah hamba yang beriman, maka ketika dia melihat ada satu sampah atau ada hal-hal yang ketika dipandang itu tidaklah baik, maka dia pasti akan menyingkirkannya. Bahkan salah satu bentuk keimanan dari seorang muslim itu adalah menyingkirkan halangan atau menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Maka ketika ada seorang muslim yang ia biasa melihat hal-hal yang kurang bersih dan dia terbiasa dengannya, maka bisa dipastikan keimanannya belumlah tentu baik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang dia menyukai keindahan, dan Allah adalah maha indah. Bahkan ketika kita hendak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, kita diminta untuk menjaga kebersihan diri kita, baik kebersihan secara fisik kita maupun juga secara ruhaniah kita. Dan lalu kita juga diminta untuk menggunakan pakaian-pakaian terindah kita, pakaian-pakaian terbaik kita. Maka apabila di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga kebersihan, kita senantiasa menjaga keindahan kita, maka ini merupakan ciri daripada keimanan seorang muslim. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membangun Islam di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: deh.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewa?

0: Kenapa?
1: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, dek.
1: Abang sadar gak sih? Itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, dek. Maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dia nggak mau kecewa lebih jauh.

0: Tahu lah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Tahu lah ikam.
4: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Pro 2 Update tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Informasi pertama, Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA melakukan evakuasi dan pemindahan translokasi 3 individu orang utan Kalimantan Pongo Pygmaeus di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Translokasi dilakukan untuk memastikan keselamatan satwa dari dampak puncak musim kemarau dan potensi gangguan habitat. Informasi selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia Kemlu RI berkoordinasi dengan agen perjalanan serta pemerintah setempat terkait kemungkinan warga negara Indonesia atau WNI yang mendaki Gunung Himalaya saat banjir dan longsor terjang Nepal. Wilayah yang terdampak banjir dan longsor merupakan area wisata di perbatasan Nepal dan Tibet juga Cina. Informasi terakhir dari sidang perdana gugatan Ardhito Pramono terhadap PT Sony Music Entertainment Indonesia. Dengan dugaan wan prestasi yang dijadwalkan digelar di Pengadilan Jakarta Pusat Kamis diputuskan ditunda. Penundaan sidang ini sendiri dikarenakan pihak Sony Music tidak membawa anggaran dasar yang diperlukan dalam agenda pemeriksaan legal standing. Demikian untuk Pro 2 Update, sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.

Nino, wis dibuka barengan sama single dari Kamga, hebat. Kalau ngomongin soal hebat, ini lagu yang dibawain sama Tangga terus dinyanyiin ulang barengan sama Lala Huta. Asik gak tuh? Pagi-pagi udah dikatain hebat aja sama Lala Huta, makin semangat gak sih pagi kamu? Di Spada, selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai dengan jam 7 aku punya banyak informasi spesial yang udah aku rangkum buat kamu. So, di kabar pertama ini datangnya dari mana? Ayo, datangnya dari mana teman Pro 2? Jadi informasi pertama datang dari Agnes Mo yang kembali nyuri perhatian dunia. Setelah apa tuh? Setelah di IMDb Starmeter melonjak drastis dalam waktu kurang dari 2 minggu. Dari peringkat ke-6, di 18 Agustus sekarang jadi menduduki posisi kedua secara global. Per Selasa 26 Agustus, tepat di bawah Hayden Panettiere dan juga di atas Indiana Ferret. Lonjakan ini terjadi berkat perannya sebagai Layla Hood, karakter misterius di serial Richard Season 4 yang tayang di Prime Video. Ini jadi comeback acting Agnes ya. Setelah vakum hampir 1 dekade dari layar kaca, selain di IMDb, namanya juga ikut nembus posisi ketiga di Low Sign, platform sinema populer asal Perancis bersanding dengan nama-nama besar kayak You Know What, You Know Who, Christopher Nolan, Tom Holland, dan juga Anne Hathaway. Dan ini kalau katanya Agnes sih kayak sulit banget aku bisa mempercayai ini semua. Dan dia ngucapin rasa syukur atas sambutan penonton dunia terhadap karakter Layla Hood. Yes, congratulations my sister Agnes Mo.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat malam. Mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

Universitas Brawijaya UB ngembangin Adaptevi, sebuah rompi pinter yang dirancang untuk ngebantu nanganin tantrum pada anak dengan autism spectrum disorder atau ASD. Jadi rompi ini gabungin sensor, kecerdasan buatan AI dan teknologi internet of things atau IoT untuk mendeteksi perubahan kondisi anak dan ngasih respon secara otomatis. Cara kerjanya dimulai dari sensor MAX30102 yang membaca denyut nadi serta MPU6050 yang mendeteksi pola gerakan tubuh. Jadi data ini kemudian dianalisis menggunakan algoritma support factor machine atau SVM untuk mengidentifikasi kondisi anak yang mengarah pada tantrum. Jadi ketika sistemnya mendeteksi kondisi ini, ESP32-nya akan ngaktifin pompa udara yang ngisi kantung udara di dalam rompi, dan tekanan ini menggunakan metode deep pressure therapy atau DPT, yaitu memberikan tekanan pada tubuh yang dirancang untuk ngasih sensasi menenangkan seperti pelukan. Seperti itu. Wah, keren banget. Jago-jago emang anak Indonesia.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Dua. Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
2: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
1: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
3: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Teman Pro 2 sebanyak 55 personil gabungan tim Alpha TNI terdiri dari unsur TNI AD, TNI AL, dan juga TNI AU diterjukan ke Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur di hari Selasa 25 Agustus kemarin. Jadi untuk apa? Untuk memburu bara dan titik panas yang berpotensi memicu kembali kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sebanyak 40 personil diterjunkan menggunakan pesawat Hercules, sementara 15 personil lainnya diturunkan dari helikopter menggunakan tali untuk menjangkau lokasi yang sulit untuk diakses jalur darat. Pangdam 21 Radin Inten Mayjen TNI Kristome Sianturi menjelaskan tim Alpha dibentuk atas instruksi langsung Presiden dan pimpinan TNI sebagai bagian dari operasi militer selain perang atau OMSP, didukung dengan kemampuan free fall untuk menembus wilayah terisolasi. Jadi operasi ini menyasar titik panas seluas sekitar 123 hektar di Desa Braja Kencana dan Braja Luhur yang terdeteksi lewat pemantauan drone thermal, menyusul kebakaran sebelumnya yang melanda sekitar 673 hektar di Desa Braja Harjosari pada 21 hingga 22 Agustus 2026. Selain madamin api, operasi ini juga diarahin untuk melindungi habitat gajah Sumatera di kawasan TNWK.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
4: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan kalau dia dan pimpinan DPR siap mengundurkan diri kalau misalkan nih RUU perampasan aset nggak diselesaikan dan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Pernyataan ini juga disampaikan Dasko setelah menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 27 Agustus. Jadi di pertemuan ini pimpinan DPR nyampein komitmen supaya pembahasan RUU perampasan aset bisa diselesaikan sesuai dengan tenggat yang sudah disepakati. Dasko juga menyatakan kalau 15 Desember 2026 menjadi batas waktu pengesahan RUU perampasan aset dalam rapat paripurna. Jadi perkembangan pembahasan RUU perampasan aset sampai saat ini masih akan terus diusahakan.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
4: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
5: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Informasi terakhir teman Pro 2. Jadi ada seekor orfish yang sepanjang 4 meter ditemukan dalam kondisi mati di pantai Pink Lombok Timur NTB. Orfish ini ikan laut dalam yang umumnya hidup di kedalaman sekitar 200 meter sampai lebih dari 1000 meter. Kemunculan ikan ini juga jadi perhatian ya, karena terjadi setelah gempa berkekuatan 7,7 di wilayah NTT. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP NTB menduga perubahan kondisi perairan termasuk perubahan suhu laut itu juga bisa jadi salah satu faktor yang ngebuat orfish naik ke permukaan dan akhirnya terdampar. 17. I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan 100%

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
3: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: teman Pro 2. Feranino temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini untuk edisi 28 Agustus. Ya Allah, minggu depan gajian atau tanggal 25 kemarin udah ada yang pada gajian nih. Karena kalau biasanya teman Pro 2 orang-orang yang dari swasta rata-rata 25. Aduh, pengen deh. Boleh enggak nih gajiannya dipercepat tapi gajian bulan depannya dipercepat lagi gitu. Ih, enak banget ya yang udah gajian. Boleh dong dibagi. Loh. Namanya udah akhir bulan teman Pro 2. Tapi ya di hari ini Feranino sambil nungguin teman kita nih, bestie kita yang belum datang, sabar dulu, sabar. Ngomongin soal ini udah baru jadi ini ya, kamu baru jadi maba ya, kemarin habis ospek ya. Gimana, kamu punya rasa deg-degan gak sih sama masa depan? Karena kadang kalau misalkan kita mikirin masa depan tuh ya, kayak mikirnya gini, aduh ntar aku habis selesai kuliah bakalan kerja, kerjanya apa ya, aduh susah gak ya cari kerja. Karena kita ngelihat ya, zaman sekarang sarjana banyak tapi untuk lowongan yang tersedia itu tidak banyak, butuh fresh graduate tapi butuhnya yang punya skill dan lain-lain. Jadi kayak, duh gimana nih, ya kan? Tapi aku tuh punya cerita dari salah satu temanku yang luar biasa, dia tuh hebat banget dan sekarang udah punya toko besar dan karyawan yang banyak. Aku tuh bangga banget ngelihatnya. Jadi dia itu lulusan sarjana hukum, teman Pro 2, waktu dia kuliah. Lulusan sarjana hukum, terus tiba-tiba dia banting setir nih, iseng-iseng jualan usaha bikin cake. Bikin cake, terus aku masih ingat banget itu tahun 2016 apa 17 itu ngobrol sama aku. Jadi dia bilang kayak gini, kayaknya aku gak bakal ngelanjutin usaha aku ini deh Fer, kalau suatu saat nanti aku bakal menikah. Karena ketika nanti aku menikah, usahanya bakal aku kasihin ke adekku. Dan sedang sekarang dia satu, dia udah ganti toko di tempat yang satu, terus ganti lagi sekarang di tempat yang satu ini lagi. Bahkan followers Instagramnya itu sampai udah puluhan ribu. Dan kalau gak salah karyawannya dia udah 20-an lebih. Jadi kayak ngerasanya, ya Allah bangga banget teman Pro 2, ya gak? Kamu bangga gak sih Mei ketika ngelihat teman kita bertumbuh?
1: Bangga banget sih Kak, kayak ikutan apa ya, di dalam prosesnya kita kan kita ngelihat ya. Terus ketika dia berhasil bertumbuh jadi kayak ada perasaan bangga gitu sebagai temannya.
0: Bener, jadi teman tuh bangga bukan malah iri, ya kan Mei?
1: Bener.
0: Karena kalau misalkan kamu iri teman Pro 2, gak bagus juga nantinya buat kamu. So jangan lupa gabungan hari ini ngomongin tentang para sarjana nih ya. Kalian kan OTW sarjana nanti?
1: Iya benar.
0: Tahun berapa sih kalian sarjananya?
1: Tahun depan insya Allah.
0: Oh tahun depan, emang beneran bakal sarjana nih Mei? Iya gak dong. Gak mau nambah 7-7 tahun lah lulusnya Mei.
1: Kelamaan.
0: Oh kelamaan. Yaudah teman Pro 2 jangan lupa gabungan barengan sama Feranino dan juga
1: Meisha Veronica.
0: Yeay, ke WhatsApp kita di 081258487885 atau juga bisa gabungan ke Instagram kita di mana Mei?
1: Di @rriPro2Samarinda.
0: Dan jangan lupa gabungan di aplikasi kita RRI Digital. Stay tune terus.

0: Suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Oke.
1: Oke, oke.
0: Ini
1: asik,
0: dia.
1: Asik. Just Jakarta hari ini, no. Samarinda hari ini.
0: Iya, Samarinda hari ini.
1: Asik. Semoga Samarinda terang benderang. Agak ada hujannya sedikit ya.
0: Tolong. Amin. Eh, udah kangen banget hujan.
1: Eh, hujan kok kemarin?
0: Oh iya.
1: Hari Senin di sambutan hujan.
0: Di Rakyat Lobakung tidak.
1: Oh, ya Allah, mohon maaf ya Rakyat Lobakung. Terus di Balikpapan pagi-pagi deres banget hujannya dari subuh. Oh, iya. Derasnya minta ampun.
0: Rindu hujan.
1: Rindu hujan, ya Allah. Hujan hari ini.
0: Oh iya.
1: Apaan sih maksain banget? Gak maksain ya teman pro 2, karena hari ini kita sama Mei bakalan mengguncangkan Samarinda.
0: Asik. Guncangkan Samarinda ini.
1: Guncangkan Samarinda. Eh BTW kamu semester berapa sekarang, Mei?
0: Semester 7, alhamdulillah.
1: Oh iya, berarti tahun depan emang harus lulus ya.
0: Benar.
1: Nilai aman, nilai aman.
0: Insyaallah aman dan lebih baik dari semester kemarin.
1: Tapi maksudnya oh berarti bisa ini dong, bisa cepat lulus komulut bisa enggak nih?
0: Aduh. Amin deh, amin ya Allah.
1: Amin, amin. Aku tuh keingetan adekku dong. Dia gak kumlot cuman gara-gara satu.
0: Apa tuh?
1: Cuman dapat ada satu nilai dia yang dapat C. Satu doang.
0: Oh my God.
1: Sakit hati kan? Ya, aku sakit mending hati lebih dari satu daripada cuman satu dan aku gak jadi kumlot.
0: Iya, itu kayak, ini cuman satu lah, kenapa
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, jadi kayak, iya Allah deh sakit banget. Ya, tapi sakit. Emang... Jujur ya, teman pro 2, walaupun kamu pikir nilai itu tidak tidak penting, tapi ketika kita masuk ke dunia kerja, ada beberapa yang memang emang ada standarnya.
0: Gitu.
1: Contoh nih Mei, kamu mau jadi ASN.
0: Iya.
1: Nah, itu beberapa kementerian itu juga ada standar. Ada yang minimalnya 2,75.
0: Iya, iya.
1: Ada yang minimal 3.
0: Oh wow.
1: Iya, ada yang 3 itu kayak misalkan kementerian-kementerian yang emang udah bagus banget, yang gajinya gede-gede, itu IPK kamu tuh harus 3, bukan 2,75.
0: Gitu. Terakhir lihat itu ada yang 2,5 minimal.
1: Nah, kamu tahu nggak itu pernah kejadian di salah satu provinsi di Indonesia? Karena ternyata ngelihat SDM-nya yang tidak mumpuni. Jadi nilai ambang batasnya tuh diturunin sama mereka jadi 2,5. Tapi kalau kamu nyari-nyarinya kayak kementerian yang gede-gede, yang wow-wow, yang gajinya emang, itu bisa kayak 3. Minimal.
0: Oh gitu.
1: Berarti... Walaupun sebenarnya menurut aku tuh kayak sebagus apa, maksudnya tuh kita nggak perlu kumlot ya untuk dapetin kerjaan yang bagus.
0: Bener. Kalau pengalaman-pengalaman yang di kampus gitu ya kak, pernah nggak kakak ikut organisasi dan menurut kakak itu kepake nggak sih kalau
1: organisasi?
0: Kerja,
1: iya. Oh kalau menurut aku nggak suka ikut organisasi.
0: Oh, gitu.
1: Tapi menurut aku bakalan kepake ketika memang di organisasi itu kamu aktif. Kayak misalkan ikut kegiatannya, apa yang kamu dapetin? Misalkan
0: Ya, paham,
1: contoh
0: paham.
1: Nih, di organisasi itu kamu berhasil membuat acara yang besar. Acaranya begini-gini didatangin. Karena kan ketika nanti teman pro 2 kita ngebuat CV, itu harus... Misalkan nih salah satu, kamu misalkan contoh, Hima Psikologi ya?
0: Iya, BEM sih.
1: Oh BEM ya? Misalkan kamu BEM, berarti kamu tulis tuh jadi misalkan BEM pengalaman, koordinator acara dalam acara Psikologi Fest. Misalkan contoh. Di situ acaranya begini-begini dijelasin kayak gitu tuh jadi nilai tambah tapi sesuai dengan ke pengalaman maksudnya kayak relate sama ini apa yang kamu pilih kamu apa yang kamu cari kerjaannya
0: tapi nilai yang kayak IPK gitu pasti jadi patokan utama nggak sih kak
1: atau enggak ya ada standar karena kalau ya paling standar banget kamu 2,75 3,0 nih nggak usah tinggi-tinggi nggak apa-apa deh yang penting segitu tapi yang pernah jadi permasalahan sama dosenku apa yuk
0: apa tuh
1: kata dosenku gini nggak usah cari skripsi yang susah-susah yang udah karena kalau kamu kuliah kalau kamu kerja nggak mungkin dong Mei kamu misalnya kerja kemarin skripsinya judulnya apa
0: iya lagi
1: nggak mungkin
0: kan? Ditanyain
1: makanya kadang dosen aku tuh suka komel kayak gini kenapa sih kalian tuh suka banget buat judul yang ribet-ribet udah yang simple aja sederhana kalian cepat lulusnya pasti digituin sama dosenku
0: iya benar kan jangan cari penyakit sendiri ya
1: bener kayak Kak Vera deh jadi penyiar RRI waktu tes jadi ASN maaf mbak judul skripsinya kemarin apa kerjanya di RRI.
0: Iya.
1: Terus aku judul skripsiku dulu tuh tentang ini malnutrisi di Kongo sama UNICEF. Apa bantuan UNICEF? Kayak kagak ada hubungannya ya kan?
0: Iya.
1: Jadi ya udah nggak usah yang ribet-ribet. Cari yang paling tergampang, termudah, cepat lulus. Bener. Bahkan kalau kamu sadar ya, Mei nanti kamu lihat deh, yang paling cepat lulus itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling rajin.
0: Iya benar, benar itu kata dosen Mei juga gitu.
1: Bener, jadi kita harus rajin bukan pintar. Enggak lah. Parah banget masa maunya nggak pintar tapi cuma

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
4: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
5: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
4: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
5: Jadi selama ini
6: Gigi.

0: teman Pro 2.
1: Apa tuh?
0: Sadar gak sih kalau jumlah pengangguran sekarang tuh makin tinggi angkanya?
2: Benar.
0: Nah, setelah Mei baca-baca artikel ya Kak, ada kutipan dari Liputan 6. Kalau ternyata pengangguran ini terjadi tuh faktornya banyak banget. Salah satunya tuh karena banyak perusahaan yang nyari di bidang sains dan teknologi, sedangkan banyak orang-orang tuh yang skillnya tuh nggak di situ Kak. Jadi itu yang menjadi salah satu faktornya.
2: Bener,
0: gitu.
2: Bener. Karena memang menurut aku sendiri pribadi ya, dari zaman aku dulu tuh aja, kalau menurut aku yang gak bakal ada habisnya tuh kayak anak-anak teknik tuh, pasti bakalan iya, harus bener. Dipakai. Pasti. Makanya aku tuh dulu tuh aslinya, bahkan aku tuh mau masuknya SMK, Mei.
0: Oh iya.
2: Terus kayak orang tua zaman dulu tuh berpikirnya kayak, enggak, kamu harus SMA karena kamu harus kuliah. Mm-mm. Padahal SMK pun juga bisa kuliah.
0: Bisa kuliah.
2: Bisa langsung kerja dan mereka punya skill gitu bener. Kan. Terus waktu SMA aku gak boleh masuk IPS sama mami, aku harus masuknya IPA. Oh. Dan ujung-ujungnya kamu tahu? Huh? Kerjaku aja udah IPS banget. Kuliahku aja aku anak visipol. Jadi kayak, ya udahlah ikutin aja apa kata orang tua gitu. Walaupun jujur aku sebenarnya tuh dari dulu pengennya tuh masuk kalau gak ke teknik sipil, teknik komputer.
0: Wow, teknik banget nih.
2: Iya, aku anak teknik banget isi hatiku ini tapi kayak gak dibolehin.
0: Belah dadaku isinya teknik.
2: Iya, dibuka di mesin semua. Lebay. Kayak karena itu, Mei, karena kayak iya. Dan memang salah satu jurusannya tadi, karena pembangunan tuh terus ada. Mm-mm. Terus juga kayak misalkan ada mesin-mesin, itu mesin-mesin harus terus diperbaikin juga ada.
0: Iya benar.
2: Sedangkan ya itu tadi, yaudah deh kalau gitu kita dengerin fakta dulu ya.
0: Iya boleh nih, denger dulu.
2: Fakta dari teman kita.

kedua, kenalin aku Nabila Handayani. Nah sekarang aku lagi ada di kampus di Unmul. Kebetulan banget nih aku lagi ketemu sama 3 orang di depan aku samperin ya.

0: IPK itu kan cuma angka ya kak, jadi kalau saya pribadi lebih mementingkan pengalaman dan perilaku pribadi si orangnya itu.
1: Benar, setuju. Setuju, makanya juga setuju. Oke, pertanyaan kedua, menurut kalian tuh lebih penting gelar sarjana atau kayak punya pengalaman banyak atau portofolio gitu kalau buat dunia kerja?
2: Sebenarnya dua-duanya sama-sama penting, tapi di era sekarang kayaknya lebih penting pengalaman deh, karena bisa dipakai di mana aja kan, bisa masuk ke mana aja.
0: Iya benar, kalau dua-duanya tuh sama-sama saling mempengaruhi gitu loh. Kalau nggak punya gelar sarjana, ya orang-orang bakal meng-underestimate kita. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman dan portofolio juga, orang-orang juga bakal, wah kamu gelar sarjananya dipakai untuk apa aja, kayak gitu.
1: Setuju. Oke, makasih ya kak. Dadah. Nah jadi teman pro 2, pengalaman sama gelar sarjana itu menurut aku tuh harus balance gitu sih. Jadi kalian buat yang mau terjun ke dunia kerja itu dua-duanya sama-sama penting. Oke, segitu dulu dari aku.

0: Di cek fakta kita ternyata banyak yang memilih untuk tapi tadi jago-jago ngomongnya ya. Bener. Pantes anak Ilkom.
1: Iya, Ilkom
0: komunikasi. Anak Ilkom pasti enggak bisa ngomong sih. Harus bisa berkomunikasi dong. Bener. Ya kan? Keren banget anak-anak Ilkom tadi. Ternyata menurut mereka gelar itu penting tapi memang kita butuh punya portofolio zaman sekarang.
1: Harus balance sih.
0: Tapi jujur keren sih anak-anak zaman sekarang udah berpikir ya. Ayo banyakin portofolio karena anak-anak di zaman aku dulu tuh aku enggak tahu ya di angkatan kamu tuh sebanyak apa gitu loh Mei dan teman Pro 2. Cuma kalau di angkatan aku dulu tuh teman-teman aku enggak sebanyak itu yang pengen menuhin portofolio mereka.
1: Kalau sekarang Mei ngerasanya ya lagi berlomba-lomba sama teman Mei kayak ayo kita banyak-banyakkan portofolio deh gitu. Jadi kayak
0: tapi,
1: produktif semua.
0: Tapi tetap harus linear.
1: Iya, benar.
0: Kan banyak orang tuh banyak-banyakin portofolio tapi banyak enggak nyambung. Kalau menurut aku ya kalau di RRI nyambung. Contoh Mei, Mei anak psikolog.
1: Iya, benar.
0: Butuh yang namanya public speaking.
1: Iya,
0: ketika
1: benar.
0: Punya pengalaman oh setahun di RRI pasti anak ini public speakingnya bagus banget
1: dan bakal ketemu banyak orang kan.
0: Bener, dan namanya kerjaan jadi psikolog ya Mei ya. Yang setahu aku aja dia teman produksi psikolog itu kan banyak ya, ada psikolog industri.
1: Bener.
0: Ada psikolog yang emang untuk orang-orang konseling, apalagi Mei.
1: Ada psikologi anak gitu, ada psikolog pendidikan.
0: Kalau kamu psikolog apa arahnya?
1: Mei pengennya sih di
0: industri. Memang si centil nanti pengennya psikologi industri. Kalau psikolog industri itu
1: dia lebih ke kayak HR gitu loh kak. Jadi kayak ngurusin rekrutmen, terus tuh payrollnya segala macam, terus jobdesk-jobdesknya itu pasti dibantu. Terus misalkan ada permasalahan karyawan, pasti di HR-nya sendiri kan langsung mencari problem solvingnya.
0: Bener,
1: kita bisa jadi HR. Jadi
0: bener-bener. Jadi tuh kayak di kantornya kakak iparku kan. Jadi tuh kamu tau gak sih teman Pro 2 di kantornya itu tuh punya psikolog pribadi karena perusahaannya dia itu.
1: Oh keren.
0: Karena perusahaan luar, perusahaan mana ya? Perusahaan Swedia.
1: Wow.
0: Jadi tuh ini Mei ada salah satu karyawannya yang burnout parah. Saking burnout parahnya dia itu sampai dia itu tuh nggak bisa kerja Mei.
1: Ngaruh ke pekerjaannya.
0: Dia nggak bisa nyelesain satu tugas itu sama sekali, untuk gerakan tangannya aja nggak bisa. Akhirnya dia disuruh cuti 1 tahun sama psikolognya itu, tapi dia tetap digaji dong.
1: Wow.
0: Seru
1: keren
0: ya.
1: Sih, perusahaannya keren.
0: Keren tahu sama perusahaan, karena kan zaman sekarang tuh perkembangan zaman sudah semakin maju. Kesehatan mental itu harus dipertimbangkan ya. Tapi nggak semua perusahaan.
1: Banyak perusahaan yang udah mulai sadar sih kak sekarang, dan mereka rata-rata mencari HR tuh sekarang kayaknya dari psikologi.
0: Bener.
1: Karena biar mereka hemat juga sih bayarnya. Karena bener. Kan kalau udah ada izin praktek psikolog itu bisa ini loh kak, kayak waktu rekrutmen kita ngasih tes gitu kan, itu harus ada izinnya ya. Jadi ketika mereka ngerekrut psikolog sebagai HR, mereka nggak perlu bayar 2 kali untuk pihak lain buat ngetes rekrutmen gitu loh.
0: Ih seru banget sama Bro 2. Yaudah nanti kita lanjut lagi ya, tetap barengan sama Vera, Nino dan
1: Mesya.
0: Yeay.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
4: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
6: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Teman Pro 2, ternyata ya mahasiswa sekarang tuh masih ada yang nggak terlalu mikirin CP. Mereka masih tidak terlalu memfokuskan ke CP mereka, padahal itu kan sebenarnya bekal ya.
1: Bener.
0: Biar dinotis sama HR perusahaan. Cuman sekarang tuh masih ada mahasiswa yang kayak, udahlah nanti aja bikin CP, nunggu ada locker. Nah itu tuh, jadi mereka panik sendiri kan. Terus pas udah ngirim CP-nya, ternyata gak ke notice, gara-gara gak tahu teknik-tekniknya.
1: Iya, apa aja yang harus ditulis, cara nulisnya sedetail apa. Itu kan banyak mereka yang kayak masa bodoh.
0: Iya,
1: bodoh amat
0: paham.
1: Lah. Mereka gak paham. Jadi orang-orang kayak gitu kalau misalkan emang gak ngerti, ya udah. Bukannya malah dicari tahu supaya ngerti, ini malah dibuatnya ya udah bodo amat ya.
0: Terus pas udah ngirim CV kan gak ke notice, nanti malah nyalahin perusahaannya.
1: Kamu tau gak aku suka banget nonton si Vina Mulyana. Vina Mulyana tuh banyak ngasih trik-trik cara ngebuat CV tuh gimana.
0: Mei juga nontonin dia.
1: Dan Vina itu ternyata cuma beda setahun umurnya sama aku. Tapi dia udah keren banget. Dia tuh cuma beda, dia kelahiran 94 dan aku 95. Dan aku ngefans banget sama dia, dan kamu tahu gak? Dia itu kan sekarang udah resign.
0: Bener.
1: Dia udah gak bekerja lagi. Nah kerjaan dia sebelumnya itu jujurly sangat tidak relevan, gak relate, gak linear sama ini pengalaman kuliahnya dia. Kalau gak salah dia itu kuliah pertanian atau apa gitu. Kamu tahu gak? Jadi di kan kalau si Vina itu di BUMN kerjanya.
0: Iya BUMN.
1: Jadi ini sepengetahuan aku, BUMN itu ada jalur pro hire. Jadi Vina itu ditarik juga gara-gara konten-kontennya dia. Sama pengalaman kerja. Jadi pro hire kalau kan ada fresh grad tuh.
0: Iya.
1: Fresh grad artinya orang yang emang baru lulus kuliah. Pro hire adalah orang yang punya minimal pengalaman di bidang, misalkan contoh Kak Vera tuh pengen kerja di corporate communication contoh. Bisa karena Kak Vera udah punya pengalaman 13 tahun di dunia broadcasting, di dunia komunikasi. Nah jadi itu lewat pro hire maksudnya. Itu biasa tuh di beberapa perusahaan swasta BUMN tuh ada Mei. Dan itu gajinya udah beda sama yang fresh grad karena dia udah punya pengalaman sebelumnya.
0: Iya pengalaman gitu. Berarti penting banget ya dan dihargai banget pengalaman kita. Ternyata
1: dan si Vina itu masuk lewat itu Mei. Nanti apa? Kita ngobrol lagi ya.
0: Iya.
1: Itu, gak apa. Ntar dulu deh. Baby, it's the way that

0: Halo, aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji.